0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: dilakukan mujur nyingkang ba semifinal ACSJ kedekat di atur ba puan bulan 8 tu ila ba Dewan Selangor. Ariska hari depan tanya bernyang.
1: Ya, datang meh beberapa mayuh mehnya tuan. Tak lebih lagi sidak ke kita ke semua ngau habenua Selangor. Ya. Hari sibuk leh datang ke hari Bintulu pan mega. Lepas tengah-tengah menua tuan.
0: Ya, amat. Lalu pian mega hari muka pan uliah.
1: Ya.
0: Datang. Nomor depan mila pan ukai mainnya ukai semina ACS jadi atur lapan nyerumak minggunya meganya karnival Selangor benung di atur
1: benung rami mainnya tun
0: oh panuah pampai pasar Selangor apa aku
1: nyangko lah tun
0: aku kai bola dia nyebut nyangko kong sih aku dia tahu Brunei aku nyau kangi garamu ni kau berumah dia nanti tu malah
1: biasanya ialah dah saya tanya mah lemunya kau nuan tadi lapan ya berapa ngau pengrami kebukai dan tentu ya mayuah orang datai hendak ngiranya orang hari Selangor pun
0: yeah.
1: Hari menua bukai pan mayuah mega nang penuh mendor ke bermalamnya
0: nyak mereka ko nyak mereka tadi nyok kira dini nong ingat jinggau kena nyeri kelangkau okay jadi pagi cokok dini hari itu tadi sih match ya keterubah semifinal World Cup 2026 France bertapat ngau Spain jadi merik pengagak ting ke balap penyukur Spain.
1: Wah.
0: Di udah menang tak kemujur nyingkang ngagai final ngalah ke Fran 2-0.
1: Orang ke nyukung Fran tadi Sinuati pagi tu.
0: Ya, kepada aku lebih lagi. Tadi tu semua balai induknya Sinuk ke Mape nyepepan suat. Aku iran mu deh. Ya, kepada aku deh. Maya World Cup tu alah sida ke laki. Ngalah lagi balai sida induk Mape. Halan. Tahun tu pun. Nah, kalah-kalah nyebut nama wakil makunnya. Kalah-kalah nyebut nama Halan. Tu nyebut nama Halan juga.
1: Engkau hari penjigat kini tuan bakal bape hari gamal nanti aku kok aku ngalah ya pada hari buah
0: hari attitude tidak ke bapak padang ya yeah. Benar lepas itu siku hari top scorer ya ke main mega
1: yeah.
0: Jadi semua kaya aku pan kira si sino mimet Fran nak nyingkang ke final lapan julo ati ku tau kamda Fran tu tadi 3 tahun berjurut masuk final nanti boleh ya kamda repeat ya match ya bersatu dengan Argentina lapan ba edisi ke sebelah tu apa World Cup ya ke sebelah tu tadi dia sida tu tadi seri kamatnya sebelah alah nasib maya bab peniti mainnya kekar repeat baru kaya ku tang ni kong gau nasib kira pulai ngagai Spain.
1: Yeah. Oh,
0: jadi berkenan ke bah main pagi tadi menitih ke statistik sepenuh masa kalau dalam minit ke 9 berdaun nama dia midfielder sida France yang tadi Adrien Rabiot udah boleh kad kuning lalu bah minit ia ke 22 ini tadi pemain Spain udah ini tadi Michael Azuzaval udah skor 1-0 kelebih lagi bak apeliti lalu minit ya ke 31 Spain boleh kad kuning pemainnya lalu minit ke 58 gol kedua dipasuk ke Pedro Pero ya lalu ngujung ke Spain leading 2-0 dalam last minute stress gak balas sida tinya pedaku balas sida France ngujung ke minit ke 86 Kylian Mbappe boleh kad kuning lalu dicek ke statistik itu mega pemain ya seimbang France bisi 4 shoot on target France shoot on target 4 lalu Spain BC 2 shoot on target entang tayak punya 4 titik ada masuk ke France jadi nge Spain tu tanya kurang ball tu unik tayak punya 2 kali shoot 2-2 masuk lalu ujung ke sedaya menang kira gagal meh siapa kita kenyukung Spain aku tu minta payuak lagi punya kau cuma nangis
1: boleh pengagak hati mengagak orang kenyukung Spain pagi tu na tun
0: aku tak kenang kenyak mengagak si topik tu alaban na dini hari pagi lah orang ya pukul 3 siti lagi slot final dekat ditentu ke antara juara pertahan Argentina bersatu ngau siti mengagak atau pernah ke tim favorite ada sebuah yang tadi England dia kekalak mega jadi champion sebedau tu sebuahnya seko budak dah kita sih
1: budak dah
0: aku dah damainya tak kita budak punya England kemenangnya okay. Jadi ya, antara England tau ke Argentina siapa kak pernah kita nyatuk Spain ba final World Cup 2026. Okey, ini tadi arah kita ke begitu dah sih.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, jadi aku sudah kita macam komen pening ah. Nanya dulu siapa kepedanuan antara England ngau Argentina tu nyatu Spain menyela.
1: Bakal ke dah gagak nang gambar buat poster itu Argentina.
0: Aku nimbak aja poster nak Argentina. Kenapa jumpa Tina kena?
1: Argentina lawan kepada Lionel Messi dia.
0: Oh, dia juga Messi ni. Aku Argentina terima kasih. Aku sama mulai ngodik lah. Argentina.
1: Argentina ne.
0: Dan kakungka mua ken bunyaonya ba di tongannya di. Lepas yang nak duti, pagi tu tiba Englandnya sih semua yang kaku dia.
1: Oh, nasi. Kutaman kita nyala lagi.
0: Jangan apa ya. Mari terima kasih pengagai ati, pengagai Ken. Lepas saya kuah. Mama kita tiap meja, mereka kita tinggal England. Sudah apa ikut?
1: Oh, ya lagi. Ya lagi tanya nak nyukur England,
0: eh? Oh, ya. Sikit mati-mati England.
1: Oh, wow. Harap okay. Kebisi berita mana membuat England ke tang Argentinanya tetap buat. Tetap tanya Matun.
0: Sama, aku pun berkedi. Okey, udah tu lagi tu macam komen dari peringat bahas tentang randau kita ke pagi tentang sebenarnya. Terus mai peringat ngergas ke mata lagu Arya Jaya pagi tu. Ngapung lalu aku.
1: Duh, pagi wai.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France berlabang dengan Spain but then the stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live bak Sukan Plus. City lagi main bak semifinals England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, World Cup 2026 nyo kena taiba pengujung ni tim ke dipilih kita. Anda kena nyatup Spain ba final to ilah.
2: Ya, Argentina atau ke England?
1: Ya, kamu di sini dah madah diri Argentina.
2: Argentina. tu mayuh pada aku ba komen tu, mayuh sedak ya nyukung England.
1: Kalau bagi baka Joni bagang pada aku segi tap tangan England lalu pia mega. Paul Mingguay madah ke England bersatu dengan Spain final tau ila.
2: Baka DJ Insian tu chat madah ke dia nyukung Argentina.
1: Ya mesti kelain ada orang Insian. Namun aku ini lantar saya kenyak. Ya kena sepakang orang.
2: Kena sepakang.
1: Baka aku nemu ya mudah ada ini pulainya. Aku kenalin tu buat.
2: Dengan ini lantan.
1: Kalau bagi ada ini udah buka sekarang kena spray kapit. Nama mudah aku.
2: Oh, ini mah dah biasa tiga lah orang ke de Kelala tu nyukung Argentina tu nyukung Tumpu. Tu ba Facebook tu mayuh ga direk sidak ke nyukung Argentina bakal sunggum ingka sunggum tu Argentina ngos Spanyol. Ku ya ga.
1: Argentina Spanyol. Pian mega di biat buah meni yang madah ke kumpum Argentina bersatup ngau Spanyol menyantang nanti di prati ke pada aku. Okey mega peningan kita tu aja. Mayuh di pada aku hari tahun-tahun ya ke sebelah tu lebar aku tu pan sigi orang ke suam dah main bol. Majoriti kita di Malaysia tu tadi si ya. Mayuh agi nyukung tim England. Jadi popoah kemana siap baru kamu nama kebuah ya. Kamu nama kebuah ya?
2: Nama kebuah.
1: Lepas kita itu hari Kelia. Kelia aku kaya okay, okay, tu. Start kita berdoa dah pan hari sebab enang ya suah di bantai orang. Berita-berita kelebih lagi berkawan dengan English Premier League. EPL.
2: Awalnya kita ada kebuah yang kenyak kini. Mayuh peningat tetadik. Kena pedak tu komen Facebook pagi tu. Mayuh pergi nyukur England eh.
1: Ya, Mat. Jadi, nanti dibanding ke uji tanya di diri ni aja. Siapa-siapa aja. Nanti ni. Siapa tim main bola ke
2: segi negara
1: tu. Tim tau. Club. Club
2: main bola. Oh, club.
1: Oh. Nanti yang madah. Nanti kaya madah MU. Ya gitu madah dari Chelsea.
2: Ya ya.
1: Tiga Chelsea yang madah dari Liverpool. Tahu kita ni baru-baru tu temu hidup baru Arsenal madah baru menang pengalaman tahun baru nak menang trofi. Tangga boleh cerita tadi bakal mesti madah ke City deh. Tang pula ke cerita tadi kita di Malaysia tu mayuh terdedah ngagai EPL English Premier League lalu kebuah ya City laban tu yang ke Tegal kita tu City hari bekas jajahan British. Jadi ni kita lebih cenderung ngegaya main bol cara England style. Nanti diperhati ke Argentina. Okey, madahnya ba kelab menua 90 nanda itu berapa 90 gantang player sidaya mayuh agi main ba La Liga. Jadi ba nanti nyema Argentina tu masuk ialah rindu main kemudian lepas kenapa APL berlaban dengan La Liga main
2: nanti Argentina berlaban dengan Spanyol Spanyol berlaban dengan Argentina yang rindu lagi pelabak aku
1: aku kan Spanyol Argentina salah Spanyol berlaban dengan England
2: Spanyol dengan England
1: nanti nyemak kan kau dua itu Liga besar mana besar badunya tu yang tadi La Liga bersatu dengan EPL lepas Liga Argentina tu sembilan orang latihan dah jam mengelak.
2: Nanti pelabak ke nonton berkini nanti Spanyol berlaban dengan England pelabak nombor berapa kini poin sudah
1: aku nanti diperhatikan nanti cuma England bertapat dengan Argentina tu sangat aku madah lepas jadi kita madah pemain dalam nyak tadi deh majority ya nanti bakal kita madah EPL orang ia ketebilang dalamnya top scorer pun orang no bukai import arim no bukai sama megak ngola liga import arim no bukai jadi kita tu tadi lebih Dengan siang player hari mana bukan bah liga dan pun.
2: Ya ya ya. Au, nya meh tai ke di pelabok ke kami dua itu aja. Jadi tu agi ngoya ngagai mendak komen peninga tu tuan mayu ke depada di pedak itu David buah mening nyukung Argentina ke ya Johnny banyak England John Kua Argentina ke ya madah lalu Henry Jawan pagi elok ke ya ya nyukung Sigi Spain belaban ngau England ke ya buat final tahun tu ko ya.
1: Mesti main-main England.
2: Asyati ya.
1: Jadi ya tu pernah kita Eri Mary ke mana ke baru bisa cerap mimet menos manggang ke pagi tu. Jadi dini hari tu tadi ke Atia segi nyukung Fran. Tang nanemu. Kita tahu Allah lawan Spain ya. Tu meh nitiah ke Ati tadi segi kak main meda Fran bersatu baru ngau Argentina lawan kemain tadi ya segi ngarap ke Argentina nanti masuk final tang piang mega gay fan Argentina anang kalau ngemaruh ke tim England lawan England depan ulah agak kejutan ke bakal pagi tadi
2: amat kan eh
1: okey jadi tu terus sampai pinang pagi tu sudah macam baru komen dari peninga pagi tu sih ke sekali tu terima kasih Lisa Jean Engkame

Peluang Gawang. Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus diterinduk ke sida. Yak metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

Kita di pasto kalau nembia mayanya. Di setia kenaga bila nembia teratai ngeluk pokento. Kenap ikut nembia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tepetu.

0: Pakai Karnival Belia selama 2006, tiket atur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi, minta nam lemai, kepalan, berdewan, serupa guna selama.
1: Info Activity Wise.

0: dan hari Francisca pagi itu 47 minit dari berapa pagi ini sih?
1: Ya, dah berasa jam hanya ke datang pukul 9 pagi. Tang saya tu akan nyebut berkawal dengan FIFA World Cup 2026 tu tuan. Nyelepak mimit ke kira ke rekod promo mimit.
0: Tu lapan berapa lapan tu mayu tak kena di kamat ya. Tadi berapa 87 ah. Kita misi World Cup pesta Selangau lalu pia megabak RTM tumpu. Kalau ya dia tu nangis kita di kangi gak bakat baru. Tapi Polandia baru buat kita ya anak Sarawak ya ke Landia. Ngenatai itu ke maca berita sih.
1: Maca berita. Jadi pengacara TV Pan Bisik mega dibuka. Ujung bulan tu 28 hari bulan 7 nyentuk dengan 30 hari bulan 7 2026.
0: 28, 29, 30. 3 hari
1: berunggu. 3 hari berunggunya. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk dengan pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai kini ke nyawa aku tu. Buat auditorium P. Ramli RTM Kuching.
0: Jadi kita ya kelebihan gitu bala ya ke umur 8 nyentuk ngai 30 tahun.
1: 18 lah. Nana ngaso bala anak kita enggak tu.
0: 18 nyentuk ngai 30 tahun dan pernah melulusan tangga di lalawah hadatai mayanya ila ninmu kita siko ari orang ya ke digi ka kami jadi ya pengacara tak program aku tengok tadi tahu kena tadi pembaca berita TV lalu kita jemput karakteristik kai kita mengajar
1: utai kepada dia kemuan hasil takkan kau engkau uji bakat tu ialah tuan basic personality penampilan engkau perwatakan menarik kena kita
0: hanya meh lepas sebab basic orang kelab talat tu kemuan gamal
1: kemana
0: enggak kau orang ninggalnya tadi nanti basic orang di dunia tu ada jahinya carut pampeh balas kena jadi utai ya ke jemputan gitu deh orangnya tu basic aura
1: aura basic personality
0: personality yang muka mulut jaya boleh narit orang medak ya.
1: Betul.
0: Hanya aku kita tadi sudah ya kemungkinan personality lalu pihak mega nak tahu nak tadi bisi confidence yang ketinggi.
1: Amat.
0: Confidence tertinggi arti jadi tanya apa yang mu ya salah baca ya lalu lalu lah.
1: Lalu confirm viral aja ya.
0: Arti ya ya nemu tanya tadi salah lajak aja perahu.
1: Iya.
0: Menyekut aku kata ibal aja perahu meh kumpida.
1: Adanya ngembuan komunikasi atau ke acara berjaku ke mana lebih lagi depan kamera.
0: Iya. Tang Siti ia ke bisi advantage ke lebih lagi ngagai balai ya ke nemu berjaku luar dari bahasa English ngau pia megak bahasa Melayu reti tadi berjaku bahasa Iban meh. Pan Siti ari advantage laban kita nemu ba RTM tu pan bisi ngeluar ke berita Iban. Jadi pembaca berita Iban pan benuang di giga jam ya ke dia tu.
1: Jadi tu meh maya kita ke rindu ke pengawak beketuk nang tu meh maya kita datang ngau nguji. Kena 28 hari bulan nyentuh ngai 30 hari bulan 7 2026 hari pukul 9 pagi nyentuh ngai pukul 5 lemai datai tumu. Gari nyani bos sebut meh baba aku segudah nemu magang dah nemu magang.
0: Dan orang datang jebung nak sampang kerja. Jadi tadi
1: pencepandak.
0: Ini cuma nak jadi kena meh gari ya kengkeman kelebih lagi senang aja kita nyebutnya kita benar buka kita TV nanti gari orang macam berita
1: ya segi nemu kita nanti boleh mayanya engkau kok bajik lagi gamal daripada buat TV kini maya kita ke ngagak uji bakatnya nada salah ke nah apa buat aku tahu ngantok atau ngumpah orang ngantok dulu
0: tahu nyaluan diri
1: menyebut aku diri. buat anangga kelalu kena ke ngedai yo ketun
0: dai tahu entang anangga nya 2 3 kita kalau milik ya nanti ya pirang-pirang aja nanti ya celum-celum aja anan tumpuak nan mu kau nyok ke bulu maya nanti gitu kalau
1: kira ke keman ya kita pan nemu meh berkenai gamal orang ke macam berita kan jadi pengacara TV host TV deh jadi pelabur aku nya mah tu memang ya ke pemadu mana kita kenang bisik minat bisik pengerindu bakat ba pengacara TV tak host TV engkau penyampai berita TV
0: peluang tu tadi ia nate selalu
1: Amat?
0: Ia data ya kadang-kadang menyi kurang tu tadi deh jadi ambil me awak tu engkau kadang-kadang kita tu nak nemu pengalaman dia yang bisik bagi kita. Nanti salah nguji. Ah, bukan tu waktu sebenarnya mengumai dari pegawai radio nak.
1: Namat.
0: Entah kita tadi nguji.
1: Nguji je.
0: Limbat apa boleh. Yeah.
1: Bisi bakat kepada orang tu.
0: Kita nak nemu bakat kita yang mendatang.
1: Namat.
0: Orang bukan belah lama kita tu tadi dah lama bawa sensitif bidang ya.
1: Yeah. Macam
0: kerja pengawaknya. Nuan pernah lu nemu. Oh, si Chan itu lah.
1: Yeah.
0: Boleh melabak ke. Bahkan kita akan melabak main bol tu, main boleh baru kira dah tu bagi tu.
1: Amat. Nyegak tinggal dok, nyana. Eh, anu orang tu tu lagi nama aja penyokong Argentina. Aku rasa semua tu ngak dek tu.
0: Ya, kami yang mayor England itu pernah aku.
1: Nyawa aku. Tu lagi Facebook Mayu hasil dah madah ke. Nyapa tu megat tu. Bakal sisi laku meet sendi end. Nyapa tu pagi tu, soal pagi. Lalu hari Samuel Mudin yang madah ke sisi 60% England United with Spain koyak in the final ko.
0: Oh, mana? England bertemu dengan Spain punya.
1: Oh,
0: yang
1: salah. Google Translate. Google tekan tu. Layo kita. Sekian 60% England bersatup dengan Spain ko ya.
0: Oh, lawan ya mana Facebook menawak mana tu. Orang aku ibana ya temu tu. Cukati aja jukung. Lukar ya ko.
1: Nyam ko ko nya ko kebeli macam tadi.
0: Maka Jemina Gracia ke pagi tu. Confirm final tu ialah Argentina bersatup ngau Spain lalu ngujung ke Argentina ngalah ke Spain. Wih, confident ke ban?
1: Sama confident tu.
0: Jadi ya Jemina tahu ngujing orang macam berita deh. Namanya tegi gak ada ya ke confident.
1: Sama confident. Hari Wellington Imai tetun tu Jakub Melayu tu. Memang Allah.
0: Memang Allah.
1: Match engkau antara England dengan Argentina bisi ajak keputusan meragukan kuenya. Tu okay Google Translate segi ya.
0: Segi yang pun ulis.
1: Segi pun ulis. Spain versus bersatu dengan Argentina final. Baru dah test start. Hari cangkul bantu.
0: Tu mesti geng dah teori konspirasi tu. Konspirasi. Bukan sebab benda main di Piala Dunia. Lalu dah World Cup dah start di orang ni. Udah mana Portugal menang. Lepas dah diatur FIFA. Kayak dengan sebab ada tu. Tapi bagi World Cup sudah pincian ke orang. Nah, dah ega. Adonya gini-gini. Okey, sama pagi muka gaya James Nu yang peningat kita pagi tu. Jangka aku ke ya. Segi Argentina mai bersatu ngau Spain laban kebuah pihak nak kalah dalam syarah World Cup dalam menua tu tadi deh. Menua bakal England tu masuk final ba masuk final pemain bak menua kelimpah ya hari jadi tuan rumah. Ortin tadi yang mudah ke England tu kira kuat main back home aja. Away kau belacan tidak ya. Aku kangen udah kena.
1: Ningal lagi, agak sepedek kau ya.
0: Aku mati ke teori aja.
1: Agak deh, apa ikut ngano deh udah tu.
0: Agak sih, dah selesai nyudah cun dan tu tadi nyurut ke diri, bah dua pagi ke pagi tu. Jadi England tau ke Argentina. Oh, ini hari lagi kita mendaok.
1: Sama-sama mai kita ngantik ya. Laban kedekah anang-anang tindok mai tu.
0: Ya ma, laban ani raun, ada beberapa bayar lagi. Semua ada free aja ba channel RTM kita.
1: Ya. Kita kepada lagi download RTM klik tak download dia tu ga.
0: Lalu pian ga bisi orang komplain deh. Pudi yang main ngena ka download internet. Ketiu orang tenan mo nah. Channel RTM boleh dipedak ba mai free view.
1: Ya.
0: Utanya free aja kamatnya.
1: Dia apa lu lepedak? Ini seminak buat ujung jari aja.
0: Iya aja. Okey, banyak kemudian isi ya. New Road Kediri. Dua pagi, wajib kita pagi tu.
1: Bye-bye, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: pembangunan pelabuhan Mitport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia, iaitu di Selat Melaka. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan Malaysia akan terus menjadikan rundingan dan pematuhan kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS 1982 sebagai asas dalam menangani pertikaian sempadan maritim dengan negara jiran. Tambah Perdana Menteri, Malaysia turut menyokong peranan pertubuhan maritim antarabangsa berkenaan isu maritim. Namun menjelaskan bahawa badan itu juga terikat kepada pertukaran UNCLOS 1982 yang merupakan garis panduan jelas. Penambahbaikan mekanisme pentadbiran tanah bawah Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok GSA 1960 sedang diteliti, termasuk cadangan mengehadkan pendaftaran pewaris kepada maksimum dua penama serta pelantikan seorang wakil tunggal bagi urusan pentadbiran. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dari segi keperluan generasi baharu, kerajaan mengambil maklum keperluan perumahan yang semakin meningkat dan sedang meneliti cadangan pembinaan lebih daripada satu unit rumah di atas lot kediaman tertakluk pada syarat dasar perancangan serta kelulusan pihak berkuasa negeri dan tempatan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET TAHFIZ bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi TAHFIZ mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi TAHFIZ swasta. Timbalan Menteri Berkenaan Dato' Rubiah Wang berkata, TVET TAHFIZ KKDW memberi ruang kepada pelajar membina laluan kerjaya masa depan.
1: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta TAHFIZ telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan TAHFIZ di bawah Giat Mara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giat Mara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar TAHFIZ bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Dato' Rubiah Wang. Tiada cadangan menarik balik keputusan mengenai syarat baharu pengimportan kenderaan elektrik EV yang siap dipasang di luar negara. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, langkah itu selaras dengan Teras Dasar Automotif Nasional yang bertujuan merasionalisasikan kemasukan model EV bagi melengkapkan tawaran produk dalam pasaran, di samping memastikan pembangunan industri automotif tempatan berdaya saing dan mampan. Kerajaan juga tidak menghentikan usaha memperluas penggunaan EV. Sebaliknya, masih meneruskan pengecualian 100% duty import, duty excise dan cukai jualan bagi EV yang dipasang secara tempatan sehingga hujung tahun depan. 199 projek Jabatan Kerja Raya JKR telah menjalani penilaian penerapan hijau sehingga tahun lalu dan merekodkan 44% pengurangan pelepasan karbon bersamaan 1.53 juta kilogram setaraan karbon dioksida setahun. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, selain itu sebanyak 46 projek bangunan dan 44 projek jalan turut menggunapakai sistem skor produk hijau bertujuan menggalakkan penggunaan produk hijau dalam pelaksanaan projek JKR. Pencapaian itu mencerminkan komitmen memperkukuh agenda pembangunan lestari yang perlu dijadikan prinsip asas dalam setiap pembangunan aset kerajaan, bukan lagi dianggap sebagai pelengkap.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai kerana Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Sementara itu, ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji komitmen luar biasa barisan pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, kejayaan tersebut adalah hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurutnya, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Dalam berita, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluang pengendali Perancis Didier Deschamps untuk menjuarai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang membimbing skuad Les Bleus selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan penyingkiran tersebut. Bagaimanapun, beliau enggan menyalahkan mana-mana pihak. Namun secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Barton. Beliau mempersoalkan sama ada pengadil berkenaan berada pada tahap sewajarnya untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Sementara itu, penyerang Spanyol Mikel Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan tinggi menjadi kunci utama kejayaan melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan, seluruh skuad kini memberikan fokus sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Beliau mengakui Les Bleus tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melayakkan diri ke pentas akhir. Satu aduan dikemukakan kepada jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC mendakwa Presiden FIFA Gianni Infantino melanggar peraturan keneutralan politik. Kumpulan Hak Asasi Manusia Fair Square mendakwa pelanggaran itu melibatkan urusan beliau dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhubung kes penggantungan pemain negara itu, Folarin Balogun. Terdahulu, keputusan menangguhkan hukuman Balogun dibuat selepas Trump dilaporkan menghubungi Infantino melalui panggilan telefon sekaligus membolehkan pemain itu beraksi dalam perlawanan pusingan 16 terakhir Piala Dunia menentang Belgium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Gempa bumi luar pesisir berukuran 6.5 pada skala Richter melanda wilayah Davao Occidental di selatan Filipina. Menurut Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, gempa bumi tektonik berkenaan berlaku pada pukul 11.49 malam tadi waktu tempatan pada kedalaman 10 km. Pusat gempa terletak 104 km di barat daya pesisir Pulau Balun. Indonesia menyediakan lebih 129,000 hektar tanah milik kerajaan di seluruh negara bagi pembangunan bandar satelit baharu. Menteri Hal Ehwal Al-Jiraria dan Perancangan Ruang Nusran Wahid berkata, langkah itu bertujuan mengatasi isu kekurangan perumahan. Selain mewujudkan pusat pertubuhan bandar yang lebih mampan, pihak kementerian itu turut mengutamakan perumahan bertingkat di kawasan bandar manakala kawasan tanah luas diperuntukkan untuk projek bandar satelit. Amerika Syarikat bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Perkara itu didedahkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Katanya, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan.

0: FM, segalanya untuk Anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Apa khabar kita orang semua? Semoga pagi tok membuka lembaran kita dengan penuh semangat, ketenangan, kebahagiaan buat kita semua. Syukur untuk pertemuan kita hari Rabu 15 Julai Masihi bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Kita diberi peluang hari tu untuk bersama lagi bersama dengan kami Sazia Jia untuk ekspresi 912. Bagi yang sedang memandu, selamat memandu. Bagi yang memulakan tugasan harian, selamat bertugas. Yang memandu, utamakan keselamatan dan sentiasa berhemah di jalan raya. Kepada yang sedang bertugas juga, semoga segala urusan kita orang pola hari tu dipermudahkan, dipenuhi dengan semangat dan memberikan hasil, kata orang, hasil yang terbaik. Dan kepada yang berniaga, selamat berniaga. Yang membuka siaran Sibu FM hari itu untuk ekspresi 912, terima kasih banyak-banyak. Semoga hari itu rezeki kita orang melimpah ruah. Amin. Pastikan kita orang terus bersama dengan kami Sazia Jia dalam ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan insyaAllah kita akan menemani pagi kita orang dengan pelbagai informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang terbaik. Dan selamat menjalani kehidupan yang bermakna untuk hari itu, dan semoga segala yang dirancang berjalan dengan baik. Okey, terus kekal dengarkan kami di Ekspresi 912 CBFM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibar FM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, Sibar FM, segalanya untuk anda. Apa pula kita orang tek untuk pagi tu, seperti biasa kita doakan semoga urusan kita orang dipermudahkan juga, okey. Seperti yang sedia maklum, untuk jam yang pertama dah pukul 9.33 minit pagi, kita nak tahu keadaan cuaca di sekitar kawasan kita untuk zona tengah untuk hari Rabu 15 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Dan untuk kita tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan keadaan cuaca, kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Tek?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Okey Ramzi, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu Ramzi.
2: Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
1: Baik, kepada kita orang yang merancang nak pergi ke sini-sini hari itu, rancanglah dengan baik. Keadaan cuaca pun si menentu. Jadi, pakailah pakaian yang sesuai bagi mengurangkan pendahan terus kepada panas, kata orang tak nak. Pada masa yang sama, sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan rancang hari kita orang dengan baik. Walau apapun, kepada kita orang, selamat memandu, yang memandu, yang bertugas, selamat bertugas. Terus dengarkan Ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.
0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di seksyentvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: Hai kawan-kawan, kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Sirah. Setiap
3: hari, di ekspresi CIBU FM, segalanya untuk anda. Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di CIBU FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar CIBU FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya

0: Zaid al-Khair ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah, nama aku adalah Zaid al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu Nyasir mau nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alas. Nyasir mau nyeberi dengan Nabi balik. Nabi beri dengannya balik. Nyeberi dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati. Alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu, Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya, akibat demam yang dialaminya, Zaid al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu, dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah SWT nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun, akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi, inilah antara usaha para sahabat itu walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikeh pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah IPRADUAN, kitchen dan gerajualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sorak Ku Sayang 2026 Kompleks Sukan Sarike 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, Into Sarawak. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

Air Titik Ke Batu menghiburkan kita untuk jam yang pertama tu. Dah pun 9.54 minit pagi. Dan terima kasih kepada kita orang yang terus setia dengarkan CWFM bersama dengan kami, Sazia Jia. Dan insyaAllah selepas tu kelak, tepat jam 10 pagi, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Pastikan kita orang terus bersama menerusi ekspresi 912 CBFM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mendakwa serangan bertujuan melumpuhkan keupayaan tentera Iran di Selat Hormuz termasuk beberapa lokasi strategik seperti Bandar Pelabuhan Abbas dan Pulau Qasim. Susulan ketegangan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Kedua pihak disuruh mematuhi Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan melindungi orang awam. PBB turut menegaskan sebarang dakwaan pelanggaran undang-undang perlu disiasat secara bebas dan segera. Dalam perkembangan sama, Presiden Donald Trump menegaskan dari pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya konsep itu lebih baik dan menguntungkan. Sementara itu, Trump mendedahkan Amerika bakal memperluas kerjasama ekonomi dengan Iraq menerusi penerokaan perjanjian baharu dalam sektor minyak. Beliau berkata, langkah itu mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk kedua-dua negara. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi pula menegaskan, kerjasama ekonomi itu amat perlu bagi memulihkan infrastruktur negara berkenaan. Jelasnya, Iraq menanggung kerugian lebih $400 bilion Amerika akibat perang. Sukan Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan yang diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Menerusi reaksi selepas perlawanan, Luis De La Fuente memuji komitmen luar biasa perisian pemainnya yang disifatkan amat layak melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Ketua jurulatih Spanyol itu menegaskan kejayaan tersebut hasil kesetiaan terhadap falsafah permainan yang telah dibina sejak hampir 4 tahun lalu. Menurut beliau, kesungguhan dan bakat para pemain telah berjaya menjadikan setiap cabaran sukar menjadi mudah di atas padang. Sebaliknya, bagi pengendali Perancis Didier Deschamps, kekalahan mengejut kepada Spanyol menutup peluangnya untuk menjurai Piala Dunia kali ketiga sebelum meletak jawatan secara rasmi. Deschamps yang telah membimbing skuad Le Bleu selama 14 tahun mengakui barisan pemain bintangnya kini amat kecewa dengan pengkiran tersebut. Beliau secara terbuka mempertikaikan kelayakan pengadil Ivan Bertrand untuk mengendalikan aksi separuh akhir Piala Dunia. Perancis kini hanya berbaki aksi penentuan tempat ketiga yang dijadualkan berlangsung Ahad ini. Manakala penyerang Spanyol Michael Oyarzabal menyifatkan kesepakatan dan semangat berpasukan yang tinggi menjadi kunci utama kejayaan mereka melangkah ke pentas akhir Piala Dunia. Beliau menegaskan seluruh skuad kini memberikan tumpuan sepenuhnya untuk mencipta sejarah baharu buat negara pada aksi akhir nanti. Pemain tengah Perancis Ryan Cherki pula mengakui pasukannya hanya perlu menyalahkan diri sendiri selepas tersingkir di peringkat separuh akhir. Katanya Le Bleu tewas dari segenap aspek termasuk teknikal, taktikal dan perebutan bola sehingga gagal melekatkan diri ke pentas akhir. Sementara itu, pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi secara panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, berdisiplin dan sukar ditewaskan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai kita dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur untuk Berita Dunia 10 Pagi.

0: Su FM, segalanya untuk anda.
1: Su FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Cebu FM teman perjalanan anda.
4: Kembali menerusi ekspresi 912 Cebu FM, segalanya untuk anda. Dah pukul 10.14 minit pagi. Apa cerita kita orang teh? Semoga semua urusan kita orang dipermudahkan. Kepada yang berada di Song, di Muka, di Matu, di Daro, di Sarike, walau apapun yang boleh dengarkan frekuensi Cebu FM, jangan lupa jua untuk kita orang buat turun RTM Klik. Selain daripada ya, kita ada juga portal baru menerusi radio. Kita orang boleh dengarkan radio.rtm.gov.my. Bolehlah dengarkan secara terus. Di dalamnya kita orang boleh nangga secara apa kata orang tek live pendengar-pendengar kita. Baik, yang bertugas, selamat bertugas. Semoga urusan kita orang dipermudahkan dan senyum-senyum selalu. Dan setiap daripada kita tu mungkin ada yang sedang melalui perjuangan yang berbeza, ada yang sedang berusaha untuk mencari rezeki, ada yang sedang berdepan dengan ujian kehidupan, ada juga yang sedang mujur, hatinya terus kuat untuk melangkah ke depan. Kadang-kadang apa yang kita harap apa yang kita harapkan tu, dah si betul lah pada di belakang kami, apa yang kita harapkan tu nyasib berlaku seperti apa yang kita rancang. Tapi percayalah, Tuhan yang nyasib pernah terlambat dalam mengatur yang terbaik buat hambanya. Dan mungkin hari itu kita diuji dengan kesedihan, kekecewaan ataupun kesukaran. Tapi siapa tahu di sebalik semuanya tersimpan sesuatu yang indah yang sedang menanti pada waktu yang tepat. Jangan mudah berputus asa, teruskan melangkah dengan sabar, tenang. Setiap ujian pasti ada jalan keluarnya dan setiap kesulitan pasti akan disusuli dengan kemudahan. InsyaAllah, semoga hari itu memberikan kekuatan baru buat kita semua untuk terus berusaha, bersangka baik dengan Yang Maha Kuasa dan yakin bahawa rezeki serta kebahagiaan akan hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Aha, kata-kata untuk hari itu. Okey, lupa nomadah juga tadi nak kepada kita orang yang dengarkan kami orang menerusi Radio Kinect Talk. Boleh ikuti kami orang di Facebook, like, follow dan di TikTok juga. Jangan lupa untuk follow kami orang di TikTok page Cebu FM. Untuk di page di Facebook, kita orang boleh titipkan salam dan ucapan kita orang. InsyaAllah Sazia akan bacakan seketika kelak. Dan apapun, pastikan kita orang terus kekal dengarkan ekspresi 912. InsyaAllah kita akan kongsikan informasi dan juga hiburan menarik untuk kita orang. Semoga terhibur hendaknya. Cebu FM.

Anda dialu-alukan datang untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah berada pada tahap yang memuaskan. Untuk maklumat lanjut, hubungi 2695-5557 atau 2695-5558. Sumbangan anda adalah penyambung kehidupan insan yang memerlukan.

0: Pencuri hati. Ha, ada orang madah nak, oh, pencuri paling bahaya. Bukan pencuri duit, bukan pencuri motosikal, tapi pencuri hati. Ha, sebab mun duit hilang, boleh kita cari lagi. Mun, yalah tek, nangga telefon sorang-sorang. Sambil nangga telefonnya, ya maksudnya hati ya dah dicuri. Ha, ada juga yang tiba-tiba rajin, malah je nangga telefon. Oh, suka dengar lagu-lagu cinta. Cewa, mun ditanya ai kena, siap dah apa-apa katanya. Padahal mun si semua orang dah tahu te hatinya sedang berbunga-bunga, kata orang. Jadi ya, kepada kita orang yang sedang tersenyum dimpun teringat dengan seseorang, mungkin adalah yang mencuri hati kita ya. Dan seperti yang kami janjikan tadi, untuk jam yang kedua kami nak bacakan salam dan ucapan pendengar kita. Okey, kita nak bacakan salam dan ucapan pendengar kita di page CBFM di Facebook. Assalamualaikum. Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam. Hai DJ Sazia. Hai. Selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih. Cheng Suni. Assalamualaikum Cheng Suni. DJ Sazia, selamat bertugas DJ. Selamat pagi semua, katanya selamat pagi. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya, Opa Cici, selamat pagi, selamat bertugas. Hai, selamat pagi Opa Cici. Terima kasih terus mendengar CBFM ke udara. Dan seterusnya, Umang Lee, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Seterusnya, komen oleh Ali Malang, selamat pagi DJ. Cuaca panas di SK Nangga Macan. Nah, oh, cuaca si menentu. Jadi jagalah kesihatan selalu. Terima kasih Ali Malang. Dan seterusnya, Dayang Jegat, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Terima kasih. Salam ceria buat cucu saya yang baru mulakan latihan tentera semalam melapor. Tahniah diucapkan. Semoga terus berbakti kepada negara, kata orang. Salam ceria buat semua. Terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, Nur Agat, assalamualaikum DJ Sazia. Hai, waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Panas cuaca kami di SK Ulu Durin, katanya. Sama juga lah di Sibu tu, si menentu. Nah, oh, cuaca yang kering je opa. Nak madahnya redup si juga, tapi terasalah panasnya siap angin. Dan seterusnya, komen oleh Venus Jonas, assalamualaikum DJ, selamat pagi dan selamat bertugas. Waalaikumsalam. Stesen Radio CBFM Ekspresi 912, teman setia anda, peminat setia dari kampung Bakong Baram. Terima kasih Venus Jonas. Terus setia dengarkan CBFM ke udara. Dan Sapian Podi, selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat pendengar CBFM. Semoga sentiasa sehat. Syasha Amanda, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi juga buat kita orang semua. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih setia dengarkan CBFM menerusi Ekspresi 912 pada pagi tu. Untuk hiburan dan juga informasi-informasi terbaik, insyaAllah selepas itu kami akan kongsikan. Kita nak kongsikan pasal demam bola. Okey, kekal bersama dengan kami di CBFM.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RDM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

PRTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Apa cerita untuk perlawanan bola malam tadi? Ada yang menyokong Franz, ada yang menyokong Spain. Malam tadi kami milih Spain lah sebenarnya, dan adalah dalam kalangan-kalangan yang memilih Fran malam tadi, dengan yakin yang mana kami yakin untuk Fran menang. Asyik hal yang mana kami milih Spain jak lah, kata kami. Dan walau apapun, terimalah hakikat, Spain menang malam tadi. Spanyol mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan apabila menewaskan juara dua kali Perancis 2-0 untuk mengesahkan tempat ke perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Dallas, Texas, Amerika Syarikat pada Selasa. Sepakan penalti Mikel pada babak pertama dan jaringan tenang Pedro pada separuh masa kedua memastikan kemenangan buat La Roja yang menguasai perlawanan separuh akhir menerusi gerakan yang lancar, disiplin, posisi serta penguasaan bola yang mantap. Spanyol, Spain juara dunia 2010 dan juara bertahan Eropah, kini berpeluang merangkul gelaran Piala Dunia kedua di bawah bimbingan ketua jurulatih Luis de la Fuente. Perancis yang muncul juara dunia pada 1998 dan 2018 bergelut malam tadi untuk mempamerkan, pagi tadi, untuk mempamerkan corak permainan pantas berasaskan serangan balas apabila Spanyol mengawal rentak permainan sambil berjaya menghadkan permainan malam pagi tadilah. Jadi Spain membuka tirai jaringan pada minit ke-22 selepas pertahanan kiri Perancis

0: dengan menewaskan penjaga gol Perancis. Walaupun berjaya menjangka arah sepakan tersebut, dan Perancis sekali lagi menerima tamparan minit ke-30 apabila pertahanan tengah William Saliba terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan dan digantikan oleh Maxence Lacroix. Spanyol terus melaksanakan perancangan permainan dengan berkesan, di mana menggerakkan bola dengan penuh keyakinan pagi tadi sambil memastikan setiap pemain berada pada kedudukan yang tepat bagi menyediakan pilihan hantaran yang seterusnya. Sebaliknya untuk gandingan serangan Perancis yang dibarisi pemain-pemainnya mencatatkan 57 sentuhan bola secara keseluruhan pada separuh masa pertama dengan merekodkan hanya 15 sentuhan. Kapten Perancis sebelum ini mencatatkan 44 sentuhan ketika menentang Maghribi pada peringkat suku akhir dan 45 sentuhan dalam perlawanan sebelumnya berhadapan dengan Paraguay. Spanyol mengukuhkan kawalan mereka juga ke atas perlawanan pada minit ke-58 menerusi gerakan berpasukan yang menarik disudahkan dengan kemas oleh Poro. Pemain pertahanan kanan diberi ruang untuk mara ke hadapan sebelum dengan tenang menewaskan Magnan yang meluru keluar sekaligus menggandakan kelebihan Spanyol kepada 2-0. Yamal kemudiannya dilihat seakan-akan mengesahkan kemenangan Spanyol 4 minit kemudian apabila berjaya melepasi sebelum memotong masuk ke dalam dan melakukan rembatan lencong yang menarik ke penjuru atas gawang. Bagaimanapun, jaringan dibatalkan kerana offside sekaligus menyaksikan kedudukan kekal 2-0 sehingga whistle penamat. Sementara, ketua jurulatih Perancis muncul selaku pengurus yang mengendalikan paling banyak perlawanan dalam sejarah Piala Dunia selepas membimbing pasukannya buat kali ke-26 dalam kejohanan berkenaan. Jadi selepas itu Spanyol akan berhadapan sama ada juara bertahan Argentina ataupun England pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung pada Ahad tu, 19 Julai. Okey, ya, perkongsian kita untuk Infrasukan CBFM untuk jam yang kedua tu. Bertenang untuk penyokong Perancis. Tahniah kepada penyokong-penyokong Spanyol. Pastikan kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.
1: Sarike 94.6 MHz.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk Anda. Untuk Father Gentleman.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dah pun 10.56 minit pagi, sampaikan salam. Walaupun si dapat bertemu nak, rasa rindu yang tetap hadir dan kadang-kadang hanya mampu dikirim melalui doa serta ucapan salam kita kepada orang yang kita rindui, insan yang tersayang, sama ada ahli keluarga, sahabat ataupun seorang yang istimewa. Dan lagu tu mungkin menggambarkan apa yang tersimpan di dalam hati kita pada ketika ini. Dan jika yang sedang merantau, berjauhan kerana tugas atau sekadar mengenang seseorang yang kita rindu, kirimkanlah doa dan salam yang baik buat mereka. Okey, saya nak kongsikan satu cerita yang menarik untuk jam yang kedua tu, di mana muzik bukan sekadar hiburan tapi ia menjadi bahasa yang menyatukan hati dan jiwa kita. Dan kisah yang kami nak kongsikan hari tu membuktikan bahawa kekurangan bukanlah penghalang untuk seseorang ya mengejar impiannya. Seorang remaja OKU Pelinghatan berjaya membina keyakinan diri menerusi bidang muzik dengan semangat, usaha dan minat yang mendalam. Beliau membuktikan bahawa kejayaan bukan ditentukan oleh keterbatasan fizikal tetapi oleh kesungguhan dan keazaman dirinya. Di hadapan sebuah piano, Natalia Lee Jia'en tidak memerlukan helaian not muzik untuk menghasilkan melodi yang memukau. Sebaliknya, remaja kurang upaya penglihatan ini bergantung sepenuhnya pada ingatan, latihan dan kepekaan jari yang diasah sejak kecil. Dan mula mengikuti kelas piano seawal usia 5 tahun, setiap nada yang dipelajari menjadi langkah kecil membuktikan kekurangan fizikal bukan penghalang untuk mengejar impian dalam bidang yang diminati. Bagi Natalia, 14 tahun, piano bukan sekadar instrumen muzik tapi medium yang membantunya membina keyakinan diri sejak diperkenalkan kepada kelas berkenaan oleh ibu bapanya ketika kecil. Hampir sedekat mendalami muzik, pelajar sekolah menengah pendidikan khas setapak itu mengakui perjalanan tersebut bukan mudah apabila dia perlu bergantung sepenuhnya pada daya ingatan ketika memainkan sesebuah karya. Cabaran terbesar adalah menghafal karya muzik yang rumit, terutamanya apabila perlu melompat dari satu bahagian papan ke kunci ke bahagian yang lain untuk memain piano, dan perlu menganggar dengan tepat di mana jarinya perlu mendarat. Minat dan usaha berterusan membawa Natalia ke pentas konsert berkenaan apabila diberi kepercayaan mewakili sekolah menerusi persembahan rampai yang disusun bersama-sama dengan gurunya Christine Chin selepas hanya 2 minggu menjalani latihan intensif. Dan hari ini tidak mungkin dicapai tanpa sokongan ibu bapa serta guru-guru yang sentiasa memberi dorongan, katanya. Jangan berputus asa mengejar impian, sentiasalah berfikiran positif dan terus berusaha mendapatkan apa yang diimpikan. Konsert turut menampilkan 5 ahli setapak ukulele crew daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Setapak yang berusia 13 hingga 20 tahun. Menerusi persembahan rampai 3 lagu. Lain pula bagi Muhammad Azim Ikhwan Mahadi, 20 tahun, penglihatannya dalam muzik bermula apabila guru dan rakan-rakan di sekolah menggalakkan anak muda ini menyertai latihan. Cikgu dan kawan-kawan mengajak saya belajar, katanya. Pada mulanya rasa tak boleh kerana tidak pernah bermain alat muzik sebelum ni, tapi apabila dia belajar sedikit demi sedikit, akhirnya seronok dan juga meminati bidang muzik ini. Walaupun berdepan kekurangan bahan pembelajaran yang sesuai untuk individu cacat penglihatan, Muhammad Azim percaya keadaan itu tidak akan menghalangnya daripada membina kerjaya dalam bidang muzik. Muzik bukan sekadar hobi yang menjadikan sebagai sumber pendapatan melalui persembahan atau kerja sambilan bagi menampung pengajian dan kehidupan. Kepada semua, khususnya rakan-rakan OKU Pelinghatan atau mana-mana OKU yang mahu belajar muzik, jangan berhenti belajar kerana semua orang boleh berjaya dalam bidang ini. Sementara itu, Timbalan Presiden Persatuan Orang Buta Malaysia, Datin Fauziah Muhammad Ramli, melihat peluang untuk mempersembahkan bakat sebagai aspek penting dalam membantu komuniti OKU Penglihatan ini mendapat pengiktirafan masyarakat. Menurut beliau, masih ramai individu dalam komuniti itu yang memiliki bakat besar tetapi belum mendapat ruang untuk diketengahkan. Konsert Suaramu Syairku yang diilhamkan bersama-sama RTM merupakan antara program bersempena dengan ulang tahun ke-75 penubuhan MAB selain menjadi platform untuk mengetengahkan bakat komuniti OKU Penglihatan. Dan berdasarkan kisah yang kami kongsikan tu, mengajar kita sebenarnya setiap insan nya ada kelebihan yang pun, apa yang penting adalah keberanian kita untuk mencuba, kata orang, belajar dan terus melangkah walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Semoga kisah yang kami kongsikan tadi menjadi suntikan untuk kita semua, menjadi suntikan semangat buat kita agar kita si mudah berputus asa dalam kita mengejar cita-cita kita. Teruskan berusaha kerana setiap langkah kecil yang kita ambil ya mampu untuk membawa kepada kejayaan yang besar pada masa hadapan. Okey, kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.
0: Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CBFM, segalanya untuk anda. Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Iperaduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayuh, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur.
3: Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal frontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

0: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda.
1: Baik, untuk info solat fardu yang kami nak kongsikan di jam yang ketiga tu, hari Rabu 15 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Dan kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.17 minit pagi. Waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 4.05 minit petang, waktu maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.02 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur adalah 12.43 minit tengah hari, waktu asar 4.07 minit petang, maghrib 6.49 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Dan seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubu Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.43 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.03 minit malam.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Informasi terkini, hiburan, menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Atau Father Gentleman
3: Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Apa pula kita orang teh, ada yang tengah gago molah persediaan untuk makan tengah hari. Ada yang nak siapkan terus kerja-kerja di pejabat untuk diselesaikan dalam keadaan yang segera. Kerja pagi nak keluar makan untuk ngembak nembiak sekolah. Walaupun semoga dipermudahkan segala urusan. Yang memandu berhati-hati selalu. Mungkin ada yang melakukan perjalanan yang jauh pada hari itu, sambil-sambil dengarkan siaran Sibu FM ke udara. Terima kasih memilih Sibu FM sebagai teman pagi kita orang. Okey, saya nak kongsikan sedikit info di mana keselamatan aliran trafik Pan Borneo di Jakar diberi perhatian, di mana aspek keselamatan dan kelancaran aliran trafik di lebuh raya Pan Borneo, khususnya di laluan jalan Maruton, Merudu dan Pekan Jakar, terus menjadi keutamaan berikutan peningkatan jumlah kenderaan yang menggunakan laluan berkenaan setiap hari. Jadi, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si berkata keadaan itu mendorong keperluan penambahbaikan infrastruktur dan pengurusan trafik bagi memastikan perjalanan lebih selamat, lancar serta mampu mengurangkan risiko kemalangan. Katanya pertambahan kenderaan terutamanya pada waktu puncak dan musim perayaan menyebabkan kesesakan di beberapa persimpangan utama sekaligus menimbulkan kebimbangan. Selain itu, laluan yang menjadi penghubung penting antara beberapa kawasan di bahagian Sarike juga memerlukan pemantauan berterusan bagi memastikan aspek keselamatan sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Dan tinjauan itu merupakan sebahagian langkah penting bagi menilai sendiri situasi di lapangan, di samping mendapatkan gambaran sebenar mengenai keadaan aliran trafik selain meneliti beberapa lokasi yang memerlukan perhatian segera. Pada masa yang sama, perbincangan teknikal sepanjang lawatan memberi tumpuan kepada cadangan penambahbaikan serta kaedah terbaik yang mampu meningkatkan tahap keselamatan orang ramai. Datuk Seri Huang Tiong Si, juga Ahli Parlimen Sarike dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repuk berkata setiap cadangan yang dikemukakan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan agar pelaksanaannya dapat memenuhi keperluan semasa serta memberi manfaat jangka panjang. Dan sentiasa mengambil kira maklum balas dan pandangan pengguna jalan raya kerana ia menjadi asas penting dalam merancang penambahbaikan kemudahan untuk laluan tersebut. Penyelarasan yang erat antara agensi yang berkaitan juga amat penting bagi memastikan setiap tindakan dapat dilaksanakan secara tersusun, berkesan dan mengikut perancangan yang ditetap. Dan pun 11.27 minit pagi pada ketika ini, pastikan terus dengar hiburan menerusi Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.
1: Kembali menerusi ekspresi 9.12 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.41 minit pagi pada ketika tu. Sazia nak kongsikan peribahasa seperti biasa untuk jam yang ketiga. Setiap hari Rabu untuk jam yang ketiga kita ada peribahasa yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita.

Orang tua-tua kita ada berpesan, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Pasal Tok mengingatkan kita bahawa setiap usaha yang kecil yang kita polah secara terus akan menghasilkan sesuatu yang besar pada akhirnya. Mungkin hari Tok kita hanya mampu melangkah setapak aja. Tapi mungkin juga hasil yang diharapkan masih belum kita tangga. Tapi percayalah, setiap titik peluh, setiap pengorbanan dan setiap usaha yang dilakukan si akan sia-sia kita berusaha. Kepada pelajar juga yang sedang menuntut ilmu, teruskan belajar walaupun sedikit ya setiap hari. Dan kepada yang sedang bekerja, lakukan tugas dengan penuh amanah dan dedikasi. Dan kepada para usahawan yang berniaga, yang sedang membina perniagaan, jangan mudah berputus asa. Mun perjalanan kita si berjaya, kerana insyaAllah akan ada peluang-peluang ada di depan. Perjalanan masih lagi panjang. Macamnya jua lah dengan siapa-siapa je lah yang sedang mengejar impian, teruskan melangkah walaupun perlahan. Ingatlah kata orang Tenao, pokok besar juga bermula daripada benih yang kecil. Kejayaan yang gemilang bermula daripada usaha yang konsisten. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang yang ada waktu dan juga rezeki yang berbeza. Jangan iri dengan orang lain, dan percayalah rezeki setiap kita tu memang akan ada rezeki yang Allah tetapkan. Masanya belum lagi, mungkin masa yang sesuai yang akan berikan dengan kita. Jadi pada pagi tu, teruskan berusaha, teruskan berdoa dan jangan sekali-kali berhenti mencuba, kerana sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Sedikit demi sedikit, insyaAllah impian yang kita bina hari tu akan menjadi kenyataan di masa depan. Okey, pastikan kita on terus bersama dengan kami Sazia Jia dalam Ekspresi 912 hanya di CBFM, segalanya untuk anda.

identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di Zon Tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi

sampailah kita ke penghujung siaran untuk hari tu. Terima kasih kepada kita orang yang setia menemani kami, Sazia Jia sepanjang ekspresi 912. Terima kasih juga atas setiap kiriman salam, ucapan dan sokongan yang diberikan kepada kami di CBFM. Setinggi-tinggi penghargaan juga. Setinggi-tinggi penghargaan buat rakan-rakan di sebalik tabir kita, Encik Siau, Encik Jeff dan juga Encik Wanto. Sidaknya banyak membantu memastikan perjalanan siaran berjalan dengan lancar. Mun si ada sidaknya, siaran Tok Sik mungkin dapat disampaikan dengan baik kata orang. Dan sebelum saya mengundur diri, jangan lupa untuk terus mengikuti Sibu FM menerusi portal radio Sibu FM, radio.rtm.gov.my yang turut memaparkan jumlah pendengar-pendengar kita. Okey, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click untuk menikmati pelbagai rancangan radio dan televisyen RTM di mana sahaja berada. Ikuti juga di platform Facebook, TikTok dan media sosial rasmi SBFM untuk mendapatkan pelbagai informasi, hiburan dan perkembangan terkini. Terima kasih kesetiaan kita orang bersama dengan Sibu FM, segalanya untuk anda. Kami Sazia Jia mohon diri, mohon untuk mengundur diri. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, semoga segala urusan dipermudahkan. Assalamualaikum, bye.

0: Hai, saya Maui. Frekuensi ceria di tempat anda, Sibu FM.
1: 15/7/2026. Dua projek hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kaunsel Negeri Opar dekat di Pejalai Kebak Sekolah SMK Lunduk ngau SMK Sematan. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah kedua bengkak projek tu ianya pengawal endur ngangkat ke pemanah tempat makai sekolah SMK Lunduk tiba ungkus RM150,000 ngau pengawal ngangkat ke pemanah gelanggang lumba ngau main sekolah SMK Sematan tiba ungkus RM100,000. Projek tu dipejalai kena nyedia kepalan pelajar ti manah serta liko nagi ke orang bak sekolahnya. Billy Sujang mansut ke Jakoto bak pengawal endur ia nyerah ke tabak projek RTP di Lunduk. Ia madah ke projek bak sekolah SMK Lunduk dekat diterus ke berenggar-renggat nitiah ke guna ngau pemisi belanja. Tuk nyengkaum ngangkat ke pemanah tempat makai serta palan bukai ti patut diadu manah ke agi. Bagi Menua Sibu dekat nyadi palan nur ngatur pelandak maraton antarabangsa Ar Sawit 2026 kena 22 bulan 11 tu ilak bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sapit Residen bagi Menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah kesidak ngadang maratonnya ilak dekat dipasuk kira 5,000 korang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Maraton tu diatur kena ngena kerjasama antara Rimbunan Sawit Berhad RSB ngau Raban Pengerja Pengawal Dagang Temuai bagi Menua Sibu. Maraton tu ilak dekat dibagi ngagai 4 kategori lumba, ianya maraton penuh 42 km, setengah maraton 21 km, 10 km ngau 3 km. Maraton tu megak bisiknya dia ke perais duit ke bulia RM261,000. Siku induk rakyat Menua Tumpu udah ditan ke polis bak pasar Lubuk Antu pagi kemari. Laban dipelabak ke nyadi keldai akaun bak sekedar kes nipu cara online. Tuai bagian pemansiat jenayah dagang Lubuk Antu, Inspektor Muhammad Ashraf Azmi, Ngulu ke operasinya di ngujung ke sidak lalu ngetan ke sikut suspek ke umur lebih 20 tahun. Pansiat polis belabak ke yato nyadi kedai akaun bak dua itik kes meranak ke pokok ti bula. Kes nipu nyedia ke peluang gawak ngau sitik kes duit jali ke bula. Semua kesnya mungkul penyalah nipu orang di Pulau Pinang, Sabah, Pahang ngau Kedah ke alai pengerugi di pelabak ke ngeluik ari RM100,000. Opis kereta darat tau ke JPJ Pampang Kapit bisik ngatur ops dadah ngau driba rakyat menua luar PEWA begulai ngau agensi pendagang penusa dadah AADK serta Opis Immigration Malaysia bak jalai seliriak di Kapit demalam. Bak penerang dalam Facebook sidak JPJ Sarawak madah ke bak operasi tu kira 200 buah perengkap pengangkut bisik diperasa. Pengawak meresa ngayan ke sekedap penyalah bisik dikerja orang yang kaum nguna lampu HID LED tindak nitiah ke spesifikasyen nadai lesen driba cukai jalai udah habis tempoh serta sekedap penyalah teknikal kebukai. Bak operasi kesebaka AADK megak bisik meresa 14 ikut orang ke alai 4 ikut hari sidaknya ditemu positif dadah metafetamin. Atur ti patut megak udah dipejalai ke AADK belalau ke bidang kuasa ke dikemisi agensinya. Berbangunnya Upis Immigration Malaysia nadai ngerekod ke sebarang kes bas pemanjai operasi tu ke diatur. Tunaka kami nabu ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Pak Wangla tengah hari kita terus bergulai ngau YFM Suriaman.
2: Terima kasih ya YFM Kuching.
3: Ngela tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: mulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari yang balap ningah. Nama berita kita jam dia tau. Di ini kita jam dia tau. Nama pengawal kita jam dia tau. Terima kasih labas mampai mendiang ke YFM. Dia tau gintir YFM Sulaiman ngau kita. Nyentuh ngegap pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 15 hari bulan 7 2026. Ibin tau ke Steven tapasilai ngau kita. Dalam awak tau. Sepengalama nak kurang lebih 3 jam. Berkongsi kemayuh macam berita sekali kena berkongsi ke pemerintah ungkup kita. Ya, kita sudah bertengah tengah bulan 7 Julai 2026. Hari itu 15 hari bulan 7. Ketika gaya perambu kita ba tengah ya ke penudi. Setengah ke penudi kebenarnya. Lalu api yang megah, dua minggu kudah lalu, dalam bulan 7, harap ke semua perambu pengawak kudah diatur kita. Lancar api yang megah lantang di penyalai kita, nyentuh ke pengawak kita tembok. Niat hati digapai, semua pengawak dia termujur dalam dua minggu bulan 7. Ya, terima kasih lepas mempunyai milih YFM Seri Aman. Mayu macam berita dekat berkongsi ngau kita dalam bawa ke sekali to. Biar muka rintai lagu dah tersusun ngau mana. Dikarap ke tau ngelantang kati kita ya kebisik ngau kami jam dia to. Bakal selama hari pukul 12.30 tengah hari ngau nak boleh berkongsi ke pesan berat diterima di kita balap ninga. Lalu pukul 1 kita dalam program Ruai Kita yang nur berkongsi ke penerang ianya temuai ya kebisik di ngau kedatai ngagai konti kita. Lalu pihak megah pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Pihak megah setengah jam ke penuri 2.30 ngali hari dalam program nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita peninggal mayuah asi di Keskayau Kemagang. Ha. Kita berengkah ngenatai ke pemerintah ngkup kita selito. Lagu keterubah lagu hari What Rock kedai kumbai terabai. Terima kasih lepas mampai milih YFM, segulai sejalai.

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, ini hari tadi kita sudah nemu Araban main bol World Cup menua Francis madah kediri sudah pulai. Dalam perjalanan mulai kediri ngai menua Trempo bekau ya kudalah betapi ngau menua Spain. Araban main bol World Cup menua Spain. Atau ke Spanyol. Ngau Rizal ke penuri tadi 2-0 Spanyol ngalah ke Francis. Francis Atau ngujuang ke Araban main bol World Cup menua Spanyol tau ke Spain dah masuk nganti hari betapi engkau antara England engkau Argentina buat final ilah. Lalu siapa bagi ya ke engkau ya buat final betapi engkau ya buat final ilah dekat ditemu kita dini hari pergila 16 hari bulan 7 2026. Kalau dini hari pergilah Raban pemain bol World Cup England menua England dekat tapi engau Argentina. Antara dua itu dekat engau Spain final World Cup 2026 2026. Okay, lansa berita berkawal ngau main World Cup, main ball World Cup 2026. Dua puluh minit dah pukul 12:30 hari. Ketika gaya kita ngau kami, harap kesempai lantang nak ke dia tau. Lantang mendiang ke YFM, nak pilih nama kena kita. RTM klik sekali kena radio manual. Ya kesuai ada kena kita di rumah-rumah panjai jam dia tu. Tanya penpihak ya ke bisik line mana jam dia tu. 4G, 5G. Boleh mendiang ke kena telefon canggih culia. Pemansang kemayari kereta api kita. Diasai ke kita jam dia tu. Aku berkongsi ke dulu berita Gayari ke diterima dari UPS Pengemata Gayari menua kita Malaysia. Suriaman ngau betuang pagi tadi ni tiah ke penderang di tok bisik hujan. Muak ke dini hari. Nyentuk ngagai pukul 6. Dibagi menua Suriaman ngau dibagi menua betuang bisik hujan. Pagi tadinya. Bisik ngemasah ke jalai. Lalu ngalih hari itu, nyentuh ke ngagai malam lagi, lemai lagi, direport ke nadai hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari kita di dua bengkah bagi menua, sekali kena bagi menua betuang atau ke bagi menua Suriaman, antara 24 darjah Celsius, degree Celsius, nyentuh ke ngagai 34 degree Celsius. Tajapan kita bisa hujan pagi tadi. Kita balat ngasai ke pengangat jam dia tu, gaya hari ya ke cukup hangat jam dia tu. Lalu nitiah ke penerang hari Met Malaysia, moga kita dekat betapik engau tahu ke benuang ke pelabak aku. Nanti salah, nanti nak salah sebut, nanti nak salah ingat ke aku, kita dalam proses, dalam proses neh. Dalam gaya hari ya ke suah hagi, dekat ngasai ke pengangat. Bisa penerangnya lagi aku berkongsi kau. Ini aku gaya info gaya hari. Kena berkongsi aku dulu. Kalau kita ya ke bisa ngatur pengawak muak ke ngalih hari itu lagi. Ngau lemai itu lagi. Di luar rumah. Dari penanggul kita ya ngatur pengawak jam dia itu. Nyentuh ke ngagai lemai itu lagi. Laban nanti ke peterang. Kita di dua mengkah bagi menua. Nada ngasai ke hujan. Nyentuh ke malam itu lagi. Jadi nama-nama pengawal kreator kita harap kita penuang ngau pengelantang sarito. Kelebih lagi kita ya ke benung bertengah ke jalan aluan jam dia tu kini ke penunggak kita sekali kenya ngagai pasar, ngambil bala anak pulai ngagai sekolah, pulai hari sekolah. Ya mereka bisa ya ke ngagai sekolah jam dia tu, ya ke nama tu sesi lemai. Ya ke bisa belajar perangkai hari tengah hari, tentu ya baru dah nganjung bala anak ngagai sekolah. Lalu kita ya ke menuang dalam pramu ngigak ndorah alai makai. Meli pemakai tengah hari tu, harap kelantang dalam perjalanan kita. Bersabar meh. Nang segi gaya menua pasar, jarang nak jam, lebuh maya tengah hari, lebuh kita ngetu tengah hari. Anang ke tengah hari, berengkari pukul 9 oleh jam. Laban sama belak makai di pasar, nganal ke menyadik kita ya ke bebansa. Nabi nak bansa ya ke bisik, ngatur pengawak berdagang. Menua barang pemakai, tak kau tayrop di pasar. Tentu kita dapat ke ya, okey? Laban kita ya, darah mai bekal dari rumah. Sekali kenyang ada orang nyedia, takut kita nak nyedia ke drempo mai bekal dari rumah. Datang pilih kita nadai ya salah. Labannya pilih drempo, jadi kita ke sekali itu kita ya nampung baru pemerindang mendiang ke lagu hari darah Helena kedekumbai perau mit.

Ya, bawa pun program tu walaupun ingat dua bengkah lagu ke dia berkongsi dengan kita. Dua itu lagu tidak tayar dari rintai semifinal SCSJ ke-9. Lalu bisa 24 lagu didengar kita dalam paket semifinal SCSJ ke-9. Jadi kali atur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Lalu 12 itik lagu dekat dipilih dengan rungkat kepenudi SCSJ ke-9. Okey, kita kenang Siti Info dikongsi ke Upis Pengamata Gaya Hari Menua Kita Malaysia atau Kejabatan Meteorologi. Kalau Upis tu, menung berarti kengau terit. Fenomena El Nino tidak pelabak ke boleh mai ubah gaya hari di Malaysia. Di itu, nyentuk kengagai pun tahun 2027 nyanilah. Jadi fenomena kena sebut El Nino tu dipelabak ke mai gaya hari yang kangat biar muka kemarau lebih hari ngelama tu. Semanjai monsun barat daya tu berengkah 14 Mei, 14 hari bulan 5 nyentuh ke bulan 9 September 2026. Lalu pihak muka dalam tempoh angat tak ke kemarau tu sekedap penanggul nyangka dekat nyadi bakal kurang air, babas angus, nada hujan pihak muka sebun asap. Menyalai semua kita di serata menua nang dipinta awak kesama berkelimat lebuh berkena ke air, pihak muka seliah ke aktiviti bertunuk ke babas, kebun menanam besai, jaga pengerai dirempu pihak muka kita sebiliak serta uliah kemeh penerang ya ke pemaduk betul. Berkawal ngau gaya hari ngena aplikasi My Cuaca tau ke Met Malaysia. Siti Info di kenatai ke dikunci kopis pengamata gaya hari menua kita Malaysia, Jabatan Meteorologi, berkawal ngau fenomena El Nino.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Okey, dia tu aku berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati hari bola peningah. Kali pesan ke sekali tu, ianya dua bengkah pesan pemati. Jadi pesan keterubah atau pesan yang kedatai dari atau rumah ajak anak sang madah ke pemati ayak ya. Ianya ajai anak ganing. Tiudah nadai 13 hari bulan 7 2026 tu tadi. Niang dekat disengai lemai tu lagi. Lemai hari 3. 15 hari bulan 7 2026. Niang dekat Danjung pagi hari 4. 16 hari bulan 7 2026. Nyalai pesan tu. Mesan ke kebab layan di kengelala ajai anak ganiang. Ajai anak ganiang tau ke ayak tu rumah ajiak. Kita dipinta ngesah pemati tu. Penusah tu ngagai rumah ajiak. Ulu betan buku pakan. Jadi pesan tu tadi madah ke ajak anak ganiang. Udah nadai 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai lemah itu lagi. 15 hari bulan 7 2026. Dianjung kena pagi. Hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Kapan belayan ke ditujuh ke pesan, kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah. Ajak ulu betan buku, pakan. Jadi pesan kedua, pesan pemati megak datai hari Ember. Madah ke pemati apa ya? Ianya munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apa Ember. Tau ke imba. Jadi pesan tu, niang tu dekat disengai, lemah itu lagi megak. 15 hari bulan 7 15 hari bulan 7 2026 dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026 pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ke diau di Tiris Miri Bara Sebangki Panda Sebangki Panjai Bintuang Bala Bak Batu Pansap Ngau Kedang Indonesia ke Bamlayan di Suah Sayat Nangak Kumpang Rasau pihak muka ke Bamlayan di Kumpang Pawah Kumpal Langgir, Danau, Kelampok, Ngau Semua, Kaban Melayan, Tinglala, Munan, Anak Ubuang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah ringkai, Selamat Ngkelili. Laban pesan tu madah ke pemati, apai imba tau ke Munan, Anak Ubuang. Jadi niang tu dekat di Sengai, lemai tu lagi. 15 hari bulan 7, 2026. Lalu dekat Danjung ke Pendam, pagi hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Penerang kesiliap berkawal dengan penusah tu. Kita tahu telefon dengan anak ni yang tu. Ianya Ember 013-2356-642 013-2356-642. Dua bengkah pesan pemati. Ketiga tu pesan pemati mega. Pesan pemati tidak tahu daripada anak Bukiang. Madah ke pemati Indaya. Ianya Inya anak kasih. Inya anak kasih. Tiudah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Niang dekat disengai bebala mayuah. Lemai itu lagi 15 hari bulan 7 2026. Dianjung pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagi rumah ganji. Meriuk sedan baruah angkelili ngesah penusah mati itu. Jadi pesan tu dituju ngagi kaban belayan ke diau di Meriau nambah rumah, Merinduan kampung saudara baru, Bara, Sebangki dua baru rumah, Seremat, San Panjai, Bukit Tungku, Sangkul, Cangkul, Tinting Lalang, Selindong Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatuk Nia, Sedarat Mawang, Setengin, Semuyah Baru, Sukung Lubantu, Jelukung, Isu Semunjan, Rumah Sami, Sedarat, Langkang Kelili, Sanugul, Marup Atas, Marup Baru, Kau semua yang ngelala inya anak kasih. Jadi pesan tu madah ke pemati inya anak kasih tu dah nadai hari 1 tu tadi 13 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai. Lemai tu lagi 15 hari bulan 7 2026 dianjung ke Pendam pagi 4 16 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah Ganji, Meriok Sedan Baruah ang keliling. Lalu pesan keempat, pesan ngetas ulit ngau muai terbalu diterima dari tuai domah Krizon anak Nyambuang. Pesan tu dicuju ngagai kabam layan kediau di Ulu sekali kenya ile ya kenglala ni yang Nyambuang anak Punde. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas ulit ngau muai terbalu ke Lemau anak Abbas dekat diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Kabar melayan ke di tujuh pesan. Kita dipinta datai nguluk pengawal kita sulit ngemuan terbalu tu. Di dekat datur bak rumah Krizon anak Nyambung tawai ilik ngkelili. Tu tadi pesan timadah ke pengawal kita sulit ngemuan terbalu kelemau anak Abbas diatur 18/7/2026 hari 6 pukul 9 pagi. Kabar melayan ke di tujuh pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah Krizon tawai ile angkelili. Jadi kita belelak dulu mendiang ke lagu tu sebelum kita nampung baru ngatai ke pesan-pesan berat ke bisa diterima ari bala peninga.

Juk ngagai ka Bamlayan kediau di Batang Kesit, Batang Lemana, Ulu Ngawile, Batang Kari, Skim Batangai Fasa 1 Ngawa 2, Sungai Keruah, Panggang Merindun Sebangki Panjai, Sebangki Panda, San Semanjo Ulu Lansiang, Lubuk Subung, Basi Selindung Kelili, Lubuk Antu Sri Aman, Sri Kai Sibu Bintulu Kapit Sabah, ngau semua ka Bamlayan Bukai, Ting Lala, Niang Mangan Anak Kandau. Kabar Melayan dipinta datai ngagai rumah menua nanga tiga atas Lubuk Antu, laban pesantu madah ke dekat ngatur pengawak nyata suliat keniang mangan anak kandau lalu muain terbalu sima anak jabing diatur pagi rempat pagila 16/7/2026 rengkari pukul 9 pagi. Sebarang tanya berkawal ngawa pengawak atau kita tahu bertelepon ngagai tinggal anak mangan, nombor teleponnya 0112-5083-769, 0112-5083-769. Sekali kenyangagai celiang anak mangat, nombor teleponnya 0135400585, 0135400585. Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit mega, datai hari itu rumah cun anak pengabang, tau ke menyadik Niang Kristina Pagi. Niang Kristina Pagi, tiudah nadai 10/7/2026 tu tadi. Pesan tu dituju ngagai kabar Melayan ke diau di Batang Baliah, Batang Mujuang, Batang Rajang, Batang Sud, Pasar Kapit, ngau semua kabar Melayan, ting lala Niang Kristina Pagi. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak, kita sulit Niang Kristina Pagi, berengkah hari malam hari 5, 17/7/2026 lalu maya atur dekat datur pengawak nguan uliat. Jadi pengawak ngetas uliat diatur pagi hari 6/18/7/2026 perengkari pukul 9 pagi. Kaban Melayan kedi tujuh kepesan dipinta datai ngagai rumah niang rumah apa ini yang to Mr. Pengabang Anak Labuang Basimpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. To tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit Niang Kristina Pagi tidak ada atur berengkah hari malam hari 5 tuilak 17/7/2026 mayato dekat ada atur pengawak nguan ulit nangkan kenyap pengawak ngetah sulit diatur pagi hari 6/18/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngetah sulit Niang Kristina Pagi. Kabar Melayan kedi tujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah apa ini yang to rumah Mr. Pengabang Anak Labu di Simpang Pisang Jalai Seliriak Kapiat. Pesan nangkan kenyak ianya pesan kita sulit mega datai dari Lembak Anak Anyuak madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang ex tua rumah Anyuak Anak Dingon dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 17/7/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak suara bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6/18/7/2026 Kaban Melayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah Roslin Intang batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabai Pakan. Pesan tu dituju ngagai Kaban Melayan kediau di Sepemanjai Jalai Engkamut Pakan nanga pedanum ngau ulu pedanum pakan nanga balut julau kabar Melayan di Semanjai Jalai Shin Yang Pakan ngau Jalai Wak Pakan serta ya ke nak lah disebut dito tinglala niang ex tu rumah Anyuak Anak Dingon. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang atas sulit niang ex tu rumah Anyuak Anak Dingon berengkah hari lemai hari bulan lemai hari 5 17/7/2026 kalai mayato dekat diatur pengawak surara bungai. Lalu ngetah sulit diatur pagi hari 6/18/7/2026 Kaban Melayan tidak ditujuk pesan dipinta datai ngagai rumah Roslin Intang batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan. Lalu pesan berat ke sekali itu ianya pesan kita sulit menggap datai dari Sharon Anak Seli madah ke pengawang kita sulit niang apa ya ianya niang tuan rumah Seli Anak Manca
dekat diatur pagi.

18/7 2026 berengkah hari 6 pagi Baru Masli Sungai Menuan Kapit. Pesanto dituju ngagai kebamlayan di Serikai, Sibu, Kuching, Bintulu, Miri, pihak muka Johor, pihak muka duju tuai-tuai Raban Bangsa di Bukit Guram Kapit, kebamlayan yang kengelala Niang, Tua Rumah Seli Anak Manca, pihak muka kebamlayan kebukai yang kenalah disebut di selintang nama sekali kenya Nur Peniau. Kebamlayan yang kejawa dipinta datai tumu kage kena 17/7/2026 laban mayato dekat datur pengawak Nguan Ulit Niang Tuai Rumah Seli Anak Manca. Penerang kesilia kabar melayan tau telefon ngagai Basi Anak Alang tau kebini Niang Tuai Rumah Seli Anak Manca lumut teleponnya 014-6135-298 014-6135-298. Tau mereka telefon ngagai Anak Niang tau Mr. Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 013-859-3273 sekali kenyangan Guy Sharon Betsis Anak Seli. Mau teleponnya 012-8807-307 012-8807-307. Itu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawang atas sulit Niang Tuai Rumah Seli Anak Manca. Jadi dekat diatur berengkah hari Lemai 17/7 kalai mayato 17/7/2026 Wan Ulit. Lalu pagi 18/7/2026 berengkah di pukul 6 pagi diatur pengawak ngetas sulit Niang Tuai Rumah Seli Anak Manca. Kabar melayan ke dituju kepesan dipinta datai ngagai Rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Jadi ngarap kepesan-pesan yang di kenatai kakunya tadi terang didinga lebih agak didinga kaban belayan ke dituju kepesan-pesan di pekunsi kaku tadi. Lagu dari Clement Joy ke dikumbai orang kedua.

kesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

0: Ya lagori desan
1: dasi. Labaragi mengkang ba awa ngela tengah hargi ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
0: Ya terima kasih semoga lepas sampai mendiang ke YFM nyata dia lagu Desen Day of Y Solo. Ya buka selama pukul 1. Dul kita dalam program Ruai Kitai. Okey, kita kedekam budak kami live nan di perancang budak kami live di Sri Aman FM. Kita dekat meda siapa bagi temuai ya kedi baik kami ya ke bisi data yang ke konti YFM. Sri Aman. Ungkup sarita. Okey, kita sudah live jam dia tu. Kalau belum ninga kita ya ke bisi mendak kami live di Sri Aman FM, tentu kita sudah meda. Siapa bagi ya kedi tulis kudiak nama ianya siku ada doktor kita di bagi Menosri Aman. Ianya Dr. Nurul Atirah. Pegawai perubatan dari UPS Pengerai di bagi Menosri Aman dekat berkongsi ke Siti ada topik dikumai rota virus di dekat ngacau, ulih ngacau, ngerugak atau kengancam anak mir. Okey. Jadi lalu ke penatai Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan ba UPS Pengerai bagi Menosri Aman. Selamat datang, doktor.
2: Selamat datang. Terima kasih, ya. DJ Stephen.
0: Oh, nama berita?
2: Oh, mana?
0: Doktor tu, doktor sama pula kita nemu. Doktor tu berbangsa Melayu. Tajak pun pihak, ia kena red hati kita semua bala peningah. Uji sangka kita. Ia berbangsa Melayu menua kita Sarawak, sekali kenyak menua Bukai. Jadi bala peningah, ngambil ke penemu tambah kita, doktor tu ianya datai hari menua Kedah di Semenanjung. Nah.
2: Oh, selamat datai. Oh. Orang Kedah.
0: Selamat datai ku aku tajapan pihak doktor tu dah lama di menua Sarawak.
2: Oh, dah ke 3 tahun. Sebedar tu yang bisik 6 tahun tu datai baru tu 3 tahun.
0: Oh, dengar kita peningah. Ada lagi jakok Melaya. Tak ada lagi jakok Melaya.
2: Dah tak ada.
0: Okey, selamat ngali hari, selamat tengah hari doktor. Terima kasih halaman boleh limpang ngagai YFM Sri Aman berkongsi ke penerang. Jadi penerang ke dekat berkongsi ke ya berkawal ngau rota virus ngancam anak miat atau ngacau atau ngeruga anak miat. Jadi terus ngagai nuan doktor tidak ke ngepun ke randau tua ngau berkongsi ke perkara yang kebenar berkawal ngau utai kesebut kita rota virus. Okey doktor.
2: Oh, terima kasih DJ Stephen. Assalamualaikum ngau tabik besar ngagai semua pendengar. Terima kasih ke kangau bala kita. Sehari tu aku dekat berkongsi pasal rotavirus lah. Siti igit penyakit di suah nyadi ba anak mit ngau nembiak mit lah. Tang lagi kurang di petika mensia mayuh lah yang topik tu. Oh. Tu ya rotavirus tu. Ya ti jakut virusnya ti ngasuh ngau usus kena rampit lah dikelala ngau nama gastroenteritis. Oh. Ti nya sitik ari pun penyakit cirit birit balat ba anak mit ngau nembiak mit lah kebaruh umur ari 5 tahun. Yeah. Cakitan tu tau ngasuhnya muntah, nya cirit birit nya beraik, tabin serta ya pedih perut lah. Enti ndak diperubat ngau mana. Nya tau ngunjung ke dehidrasi lah. Nya penyau aik ti balat ba tubuh lah.
0: Ya, lenyau aik ba tubuh aik kebalat. Laban ya muntah udahnya ciriat laban virus tu na doktor.
2: Oh.
0: Tabian lalu pian megak pedih seperut. Nya ngunjung kia ulih lenyau aik balat ba tubuh. Bekeni ko rota virus ulang rekai dah doktor.
2: Okay, rotavirus tu yang boleh rekai negah jalai fika oral ya. Ya bak beka madah ya bak mulut bak ya taik lah nya virus tu ngerengkai negah exposure ari taik ngagai mulut nembiak bukai. Ambil ke contoh ya. Tau jadi ti bisik orang nuka lampin anak mit ya. Indahnya. Oh. Nuka lampin bisik taik bajari. Lalu dahnya neguk perengkak pemukaan tahu pemakan gau nyuci jari ya.
0: Nak nyuci jari.
2: Oh, nyan dak nyuci jari.
0: Ya.
2: Oh, unti semak nembiak bukai nyentuh deguk ya pun perengkal tahu ka pemukaan ngena jari sidak. Oh. Lalu ya Lalunya ngampit ngampit sidaknya kan pegai utai ya. Kah jari bak mulut sidak ya. Lalu virusnya tahu ngengkai ngagai nembiak ya. Yang boleh ngengkai nenggah jari utai main tahu ke objek bak rempang menua ke kamar, makai pemakai gau air rup ke kamar serta neguk utai ke kamar sidak megai lampin anaknya. Anak midnya patut nyuci jari dulu, penyudah nukar lampinnya. Lalu ia pun perengkap mainan anak mid ngeliling sidaknya pun patut jaga bersih.
0: Patut dibersih.
2: Anak
0: mendaknya mai utai di kena sidak yang bersari-sari lalu nak dibersih ke sekali-kali. Boleh doktor. Temu kita ya tu dah tahu kamah nama mekebuah kita kena dia pindai biar megabal anak nak dajar kita nuci dirempu jari sekali kena perengka ya dia kena ngambil ke benda kamar. Nah doktor.
2: Cuci jari dulu.
0: Cuci jari dulu. Anak mengulai engkau bala kaban kita yang sakit kedai.
2: Apa indai lah selalunya cuci lampin, nuka lampin, lepas cuci nyuci lampinnya. Cuci jari dulu.
0: Berat kegi pembersih. Lebih bersih. Tekankan kebersihan.
2: Kebersihannya. Gimana jaga kebersihannya?
0: Okey. Nama kini nama kena kumbai itu gejala. Ia kepatut diperhati kamat apa indai sentang virus rota virus itu. Doktor.
2: Itu ya batai gejala ya. Cirit-birit beraiknya lah. Muntah, tabin, ngau pedih perut. Bala anak yang megang kak kurang regas serta ndak rindu makai. Yang kak ngai makai, kurang ngirup. Perkara ti pemandu ngirau hati. Ianya labu anak mit lenyap. Lenyau mayuh agi ketegas sirit-birit ngau muntah. Lalunya boleh jadi dehidrasinya.
0: Ya. Lenyau mayuh air.
2: Lenyau yang mayuh air. Sebabnya bisik sirit-birit ngau muntah ya.
0: Ngau muntah.
2: Yang ngasuh lalu jadi dehidrasinya lah.
0: Dehidrasi itu nama kini patut diperhati kita kena dia pindai. Tanda dehidrasi.
2: Antara tanda-tanda ya. Mulut ngau bibirnya kering, nyam matanya tenggelam toknya selalu boleh jadi bakal anak mid lah yang pun kurang daripada 1 tahun yang boleh pedak mata baru ya tenggelam yang kurang kemih yang nada lagi kemih jadinya nyabak pun dah nada air nada air mata lagi bisik ya kurang air dalam badannya nada air keluar so jadi pedak lalu lemik tahu kan ngantuk serta nyanggai ngirup gig. Sebabnya dah badannya dah terlalu lemah, jadi yang ngasuh nyanggai ngirup gig, yang dah penat juga. Nanti anak mid BC yang ke tanda-tanda tu apa indai patut lengkas mai anak mid ngagai klinik, tau ke hospital lah, ngambil ke berubat.
0: Mayu apa indai ngumbai penyakit cirit-birit tu boleh diubat ngau antibiotik. Aman ni kini doktor?
2: Untuk yang antibiotik tu nya ndak lah ha. Sebabnya bila kita kangau ngan antibiotik hanya mana merubat untuk bakteria. Jadi yang untuk ya kan bakal madah tak dik rotavirusnya labannya yang virus. Jadi ya pun nada ndak memantulah untuk ya pun rotavirus tu batang cakra cakra berubatnya. Untuk anak midnya boleh ti cukup dikena nanti air tilenyau ketika cirit-birit engkau muntahnya larutan dehidrasi lah ORS ataupun sidaknya kangau maka air garamnya yang amat mantulah ngagai anak midnya gig ke susu olehnya susu badan pengawak susu tu patut diterus pejalai ti anak midnya balat dehidrasi tahukah anda boleh ngirup gig sidaknya engkau berguna berubat bawah hospital lah. Hospital ke klinik ke awak baik sedaknya.
0: Ya, laban dia nyau ngai ngirup
2: gitu. Nyana ada boleh ngirup gig. Tapi agi kalau nyagik kak ngirup. Baik boleh cuba beriknya ngasuhnya. Cuba berik ya. ORS dulu.
0: Nanti ya nak mi tu nak boleh ngirup tang ya kena hidrasi tu doktor. Kira kena nak ke tu limpang nak tanya tu. Katik ya di
2: Sebab bilanya datai
0: sedap. Kami bahasa ya.
2: Ya kak guna IV drip kah? Maksudnya kita sedaknya masuk air lah. Kalau sedak ya jakuk sedaknya masuk air. So sedaknya nadai kan bilanya dah mayuh air keluar, nyadi ada hidrasi, sidaknya kan badannya pun dah lembek. Nada lagi kak ngirup, nada boleh ngirup, nada boleh nelan. Jadi ya, bila dah datang hospital klinik tu, boleh kita masuk airnya lah, masuk air bak uratnya, jadi bekanya lah untuk selalunya kita boleh mengurangkan risiko komplikasi untuk dihidrasinya lah.
0: Okey, nyak kena kembali doktor tadi ORS
2: nana. ORS nya air garam, nyak.
0: Okey. Nama kini cara kepada mana dia kena nyeliah ke anak miat tu hari kena rampit rota virus tu doktor.
2: Apa indah itu ya, perlu berjalan ke tanggungjawab pengawal atau berguna amat dalam mengurangkan risiko kena rampit rota virus tu lah. Ndak antara atur ke ulih dikemeran ianya tentu pemering diri gaul rapai menua saluran dijaga. Bersih. Basuh jari ngena sabun ngau air bersih. Lebih lagi pemudah ngena jamban, pemudah nuka lampin, sebedau nyedia pemakai ngau sebedau makai lah. Tu ia pun manah jakuk pesan abah anak med lah. Tu apa indah yang kena pesan kiririk lah. Kelimpah harinya nentukah pemakai ngau air irup disediakan ngau bersih serta likun. Serta merisi pembukaan ngau utai main anaknya ngau tetap. Tu ia pun indai, apa indai yang pun tanggungjawab juga lah. Nanti semak biak mit saya cirit birit tau kau muntah seliah hari nganjung sidak ngagai plan dekenya lah. Ngetu dulu sidaknya gerai ngau manah dulu baru ngantarnya sidaknya ke dekenya yang untuk mengurangkan risiko berampit ngagai nembiak bukanya lah. Ke pemadu berguna apa indai patut berubat tumuh nanti anak sidaknya asai cirit birit balat suah muntah atau kabisik ngangka tanda dehidrasi lah. Pengawal tumuh tu boleh nyeliah ke komplikasi ti balat lagi
0: hari ngambil kian tak balat kita udah nyeliah ke penanggul bukai ngau cara kena sebut doktor tadi nanti bisik udah mendak tanda ya kebansanya bala anak kita ya kelalu hidrasi tegal ke kena virus tu jampat-jampat anjung ke hospital. Ya doktor.
2: Hospital klinik pun tahu meh. Ya, klinik tahu. Semak yang gig ya, daripada ke, hospital.
0: Semak ngok kita.
2: Ni klinik semak gig.
0: Okey. Tu doktor nyau ngasuh nuan namrek jakolalau tu ngagai bala pindai pian mega penyaga bala anak kita di ya.

0: luar dia.
1: Oh, untuk aku dekat ingat ke semua apa inai anak ambil mudah penyakit cirit birit ba anak mit ngau nembiak mit tu ah. Nanti anak nuan ngasai ke cirit birit berair tindak ngetu suah muntah enggan ngirup kurang kemih nampak lemit tahu ke bisik tanda-tanda dehidrasi tadi. Tekannya baik anak nuan ngagai fasiliti pengerai lah ngambil ka diperiksa serta diperubat. Yeah. Oh. Berambak ngaunya terus meri lautan ORS lah TBC bar rumah di untuk di pekerja pengawal pengerai lalu ungkap anak mid ke agi nyusu terus nyusu. Amalkan pemersih diri ngau rampat menua lalu minta jakut lalu ari doktor nuan pasal cara nanggang ti patut yang kau vaksin rotavirusnya.
0: Oh, vaksin vaksin lah.
1: Oh, tapi baka vaksin rotavirus tu untuk klinik kerajaan ya. Nadai ya, ya pun tapi bak ya kita ada GP ya, swasta pun ya bisik. Yang maknanya ya pun vaksin kendirik lah. Ya bukan rutin vaksin yang kita beri selalu macam yang biar ambil data klinik ya nak, sidak ngecek beri vaksin ya ukai. Ya tu untuk macam baka vaksin tambahannya lah. Nya kena kendiri. Tapi ya pun ya pun ikut apa indahnya lah. Mungkin ni kak ngatur untuk ngambil ba klinik luar ya. Pengawal tumu hari apa indah untuk berguna di Kenyah.
0: Dikena.
1: Oh, dikena komplikasi ya. Serta itu anak tok masang besar ngau berpengerai.
0: Ya, sigap mai. Ya tengok pengawal apa indah ya ke betul. Nyaga pengelikon sedaya pembersih sedaya nentukan nak mansang besar engkau berpengerai. Agak bisa kini doktor penemu mukai ke dekat berkunci sebelah tuang ujuang ke randau.
1: Tu ke mana ke madah lah ya pun memang untuk penyakit tu apa indai sebab selalu nyanya jadi ba anak mid nya kurang daripada 5 tahun. Jadi apa indai tu nya perlu jaga kebersihan anak midnya lah. Lagi-lagi ya pun nya dah datang sekolah main bak luar, nada cuci jari sebudang makai, apa indah yang boleh pedak ya lah, madah ngau sidaknya supaya kurangkan resiko untuk jangkitan penyakit tu. Jadi kalau ya bisik tanda-tanda, baik je datang hospital, klinik yang semak gi untuk berubat. Jadi nada ORS baru rumah, datang klinik je, sidaknya boleh beri ORS nya lah.
0: ORS, air garam.
1: Oh, air garam. Air garam ya, sidak ngau ya, air garam. Kadang-kadang nada sidaknya spare baru rumah, boleh cari buat farmasi tapi nanti nadai kat beli buat farmasi datang klinik je. Datang klinik sidaknya boleh merilah lagi lagi kalau anak midnya lagi kat makan lagi kat ngirup kita beri garamnya nanti kalau yang nadai boleh lagi pedaknya amai dehydrationnya tu teruk amai kita pun bisik boleh masuk air perlu hospital perlu refer ke hospital kita refer ke hospitalnya lah untuk monitor ya.
0: Kalau ya udah kalau ya udah nanti ya udah kalau balat nak boleh ngirup air nyak ke di
1: drip. Di dripnya. Tapi ya. Jadi ya kena nganjung ke hospital lah. Kalau ya pun dah sampai perlu di drip ya. Ya selalu kita nganjung ke hospital lah untuk monitor gip kini.
0: Ya. Gak kebisik terbukain.
1: Benar.
0: Okey. Terima kasih ke penerang doktor yang ujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ke sekali lagi ngagaya Dr. Nurul Atirah, pegawai perubatan Areopis Pengerai bagi Menteri Aman. Laban sudah berkongsi ke info pengerai yang amat guna. Lalu harap ke topik itu memberi penguntung ngagaya semua peninggal. Kelebih lagi apa indai, piam ke yang kedekumai pengasuh dalam menjaga anak mit hari kena rampit rota virus. Terima kasih laban sudah berkulai dengan kami.
1: Terima kasih.
0: Okey. Tunggu baru, doktor. Okay, lagu kena ngujung ke program ruai kita ke sekali itu. Ricky Richard Lee kebenarnya. Okay, Ricky Richard Lee kena kumai lelak.

0: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki? Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Aku kongsi ke Siti hari pesan berat ia kebaru diterima kami dito kalai pesan to data hari Michael anak andu tau kapa jantiang mandah ke inai ya ianya inja anak manggan tau ke inai Michael udah dadai pagi itu tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri niang tu dekat di Waipulai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul Julau sarito. Jadi dekat di Sengai, Bebala Mayuah, malam hari 4, lemah hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Dan Juang Kependam, pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Jadi pesan tu, dituju ngagai semua kabar belayan di Nangas Pituah, Rumah Angit, Rumah Berayun. Kabar belayan di Batang Julau, Batang Merurun, Batang Kenawit, Batang Mujuk. Gau semua kabar belayan tinglala Inja anak manggan. Atau kinai Michael. Jadi pesan tu madah ke pemati Inja anak manggan. Tau kinai Michael. Inai Michael. Udah nadai pagi tadi 15 hari bulan 7 2026 bah hospital Miri. Niang tu niang Inja anak manggan. Dekat di baik pulai ngagai rumah Tungku Tanjung Udul Julau sorito. Lalu dekat di Sengai, Bebala Mayuah, lemai hari 4, 16 hari bulan 7, 2026. Ni yang dekat Danjung, pagi hari 5, 17 hari bulan 7, 2026. Kabar melayan kedai 7 pesan, lebih agak kita kengelala ni yang tu, ya kengelala Inja anak manggan, pesan tu, minta kita ngesah penusah pengelanyau tau ke pemati, Inja anak manggan tu dan adai 15 hari bulan 7 ni yang dekat di Sengai lemai 16 hari bulan 7 dan juang ke Pendam pagi hari 5 17 hari bulan 7 2026 kabar melayan ke di 7 kepesan kita dipinta datang ke rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi ngarap kepesannya tadi terang didengar kelebih lagi kabar melayan ke di 7 kepesan tu tadi.

Semangka muka berita yang kedatai dari OPS Pengerai Menua Kita Malaysia. Jadi info kena berkongsi ke berkawal dengan merik darah. Jadi merik darah Siti Hari Budaya patut ditanam bagenap ikut kita. Genap ikut kita yang kena diperanak menua kita Malaysia. Nama kebuah pala peningah. Laban tok macara Siti Hari cara kita kena kita mantuk nyelamat kenyawa ndak ngira siapa-siapa ti berguna ke darahnya. Lalu ingat sekantung, satu kantung darahnya oleh nyawa penyelamat ketiga ikut nyawa. Okay, kita ya ke tahu merik darah. Suah kemeh ngatur pengawak merik darah. Sekali kenyangan jong direng agak hospital merik darah. Tahu ke ngawa program kempen merik darah. Jadi dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Ya kesuah diatur kita di kita di Malaysia dia tu. Ujung-ujung minggu. Ngatur program kempen merik darah. Dipejalai ke opis pengerai menua kita Malaysia. Nya Siti berita berkawal dengan penerang pengawak merik darah. Dia boleh nyelamat ke nyawa siko-siko orang. Siti kantong menyikut itu. Satu kantong darah tahu nyawa nyelamat ketiga ikut nyawa. Kita berkongsi ke berita berkawal dengan menua bagi menua sibu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 dekat diatur di bagi menua sibu berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7. Artinya di pelasar alai ngenegap ke ulah taluak ngagai menua penyerakup ngau sejarah dengan macam program berkawal ngau identiti ngau pemansang menua Sarawak. Jadi beramai ke Jakob Sarawak Maju Makmur segulai sejalai pengerami tahu untuk diadang di gulok beribu-ribu ikut mensia mayuah kelebih lagi arisita tengah menua Sarawak. Lalu Menteri Pengangkut Sarawak ia kemegah Menteri Pengatur Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin Madah. Sibu dipilih menjadi tuan rumah ketegal kedekat meri awak ngagai rakyat di Sita Tengah Sampal Datai mericah ke pengerami itu. Pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Lalu kuya penuduk sibu ia kebak tengah Sarawak dekat nguntung kagik mensia mayuah ngolok pengerami itu ilak lalu berarti ke serta nambah ke penemu berkawal ngap mansang negeri itu, negeri kita Sarawak, Ibu Pertiwi ko. Okey, nah sudah ditemu ke kita, sudah ditemu kita di bagi menu sibu. Nur ngatur pengerami nyambut Hari Sarawak 2026. Pengerami nyambut Hari Sarawak diatur berengkah hari 20 nyentuh 22 hari bulan 7 Julai 2026. Sebelum berkongsi ke berita bukai, info bukai. Mana yang kelagu hari Priti Nina kerikumai Sulumangah. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM.

Okey, 45 minit dah pukul 1 ngali hari. Kita ngoyang ngagai Facebook YFM Seri Aman. Mulai selamat ngali hari ngagai semua kita yang kewisi ngatai ke pesan dia. Mayuh macam pesan di perkongsi ke bisinya pesan madah ke bisinya apa. Mulai selamat ngali hari. Bisa berkongsi ke info gaya hari. Bisa juga berkongsi ke pengawal yang diatur jam dia tu. Nalang ada selintiang aku nama akaun kita balap ni ingat. Yang kebisik kena tanya ke pesan dia. Okay, kita yang kebisik kena tanya ke pesan di Facebook YFM Suri Aman. Suri Aman FM. Terima kasih. Ngagai sokong kita yang kena berbelah bagi. Oh. Terima kasih lah bos mampai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Seri Aman. Yang tu akan pukul 3. Harap ke semua pengawal kreator kita, kelebihan kita yang menjadi peminat-peminat setia YFM Seri Aman. Lantang magang di pejalai ke kita. Yang tu akan ngagai tembok pengawal. Siti hari pemansang tiba-tiba bisik udah dipejalai ke di bagi Menosri Aman. Ia nyak jambatan batang luper satu. Ia kena belanja 848,000. 848.745 juta ringgit. Okay ribu. 848.745 juta ringgit. Ungkus kena ngagak jembatan batang luper satu. Dia tu ya udah jadi ikon, udah jadi klaim baru menua kita Sarawak. Lalu projek tu jadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Nyalai ke Sapit Menteri Sapit Premier Sarawak. Benar ya, Sapit Premier Sarawak Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Madah. Penyematan tu ia kenyadi pemadu panjai berakak sebuah sungai di Malaysia nya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang menua pesisir Sarawak. Lalu pihak muka jematan lupar ia kepanjai 4.844 kilometer siti ari projek besai sukut pemesai rega ngau empas ngagai pemansang menua tu menua Sarawak. Lalu projeknya ukai seminak dekat nyampat ke timpuh jalai tang megak ngurang ke ungkus logistik nyemudah ke pengawak dagang narit pokok serta nyungkak sektor dagang temuai. Jadi ia maksud ke penerang tu Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas rambau pengerami berjadi ke nyematan batang lupar di Sebuyau Empai Lama. Lalu berbak ngonya Sapit Premier Menteri Kota Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak di Atuk Benung Cakah ngagak jalai alun nengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR bak bagi menua Semarhan betuang ngau Seri Aman. Lalu semua jalai itu disambung ke bersambung ke Kandang Endur ngelingik nyematan batang luper satu itu mungkur 8 projek ngau penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Tadi juta tok bilion. Ungkus 3.21 bilion ringgit. Tok tadi mungkur 8 projek. Projek ia kena kumbai jalai bersambung ke Kandang Nur ngelingik nyematan batang lupar satu. Lalu ia madah perintah menua Sarawak megak ngagak 21 buah jematan besai buat serta Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah menua Sarawak. Okey, maka kenang jematan batang lupar satu Premier Menteri Kota Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bergulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu sepengudah berjadi ke

Selatan to. Hari 4 to tadi 9 hari bulan 7 2026. Jadi premium no sekitar Sarawak ngulu ke konvoi to ba penyawah lebih 200 km hari jembatan Batang Lepas 1 pengudah menjadi kenyamatannya ba semuyau 9 hari bulan 7 to tadi. Jadi ya mega bisa ngetu nak lama bas kedak palan nur nyapa bala tuai-tuai raban bangsa pihak mega mense mayuah ba sepemanjai konvoi ia ke diatur ya beseribai ngau pengawak menjadi kenyamatan Batang Lepas 1 empai lama. Jadi raban tu bisa ngetu ba Masjid Al-Mutakin Surikai nur sidak besembiang zohor ngau asar berjumaah serta ngirup lemai seberang nerus ke pejalai nengah jalai besai Pan Bonio. Jadi penatai premier gaya sibu mayanya. Jadi ke pengujung siri pejalai ngena butuh sikal di nyambung nyematan Batang Lepas ngagai menua sibu. Dulu harinya balap ninga konvoi motosikal tiap bertuai ke premium Nukta Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ke pusat lalu mayanya pengawak tu penemuan itu ngagai pusatnya dikenang ngagai peranak menuanya lebih sidak yang diberi peluang nyambut serta nyapa premium Nukta Sarawak sepengudah yang menjadi kenyamatan Batang Lepas 1. Lalu penatai raban tu bak dataran Tanang Sari pusat disambut ngau manah mensia mayuah ti madah ke program to kelai kawal yakel rat antara ketuai menua kita dito ngau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen menua kita Sarawak lebuh mai pemansang ngagai menua pesisir. Lalu ko pemesai peliliah pusat Encik Hamdan Katang Madah penatai premier maya to ko ya merek perangsang ngagai semua ngambil bukulai sama ngemansang ke peliliah tu lebih lagi. Lalu pihak mereka ke Konselor Zon Pusat Encik Ramzi Rasid Madah ke projek ngagak nyematan Batang Suribas 1 ngau 2 pihak mereka nyematan Batang Lepas 1 jadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat yang ke ukai seminak ngemandak ketimpuh jalai dan mereka ngenegap ke jalai bak kandang menua pesisir kelebih lagi. Okey, mai kita kenang baru pengawak berjadi ke jematan Batang Lepas. Ti udah dipenyadi ke empai lama Batang Lepas 1, jematan Batang Lepas 1 dipenyadi ke premier menua kita Sarawak. Info-info pemansang dipekunci dengan kita by YFM Sri Aman.

Lagu dari Joshua Josh kena kumai peraja mata. Sebelum kita nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama dingga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM

0: Dengarkan program seruan dikenang bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningar bari malam-malam ke tinduk rindu ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngo berita na. Ura penyanyi ura lama kle mana. Nya peminat baka sida ke jemaat sida nya kliapo rindu ningar puati ningar. Sida ngalai sida anu namanya tu sida bunijip ura lama mana magang. Orang kelihat baru rindu ini.

Ya, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Lagu keterobak sekali itu dalam program Seruran Dikenang di baik Michael Jeman. Ya, kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jeman, harap ke Teprindang, harap ke Lantang Hati, mendiang ke lagunya tadi, lagu Kedai Kumbai Ayak Batu Melaban. Nangkan ke lagunya, kita mendiang ke lagu hari Jelika Belayung, lagu Kedai Kumbai Dinga Lagu Aku. Sebelum mendiang ke lagu hari Clement Inggun, Kedai Kumbai Aku Nemu Ari Suba. Cuma meh, dua bengkah lagu lama tau.

Ya, yang tadi lagu Klik Kumai Aku Nemu Hari Soba dari Clement Inggun. Kita ngisit baru ngangai lagu kebukai 10 minit dah pukul 2 ngeli hari. Ketiba kabelap tiga menyang kami harap ke lagu-lagu kini pilih kami dalam program saluran kenang ke sekali itu ngelantang ke semua pengawal kita. Kita menyang ke lagunya Rinduati Terperindang. Jadi kita ngagai lagu nangkan kenya Siti itu lagu hari Mary Awil Tincin tu nyadi tanda sebelum kita mendiang ke lagu Andrew Ukalo lagu kerikumai ati asai sayat semilo. Kita mendiang kedua mengkai lagu terlulu dalam rintai ke sekali itu.

Kita ini mendiang ke lagu hari Linda nangkan kita lagu kena kumai Siti lagu hari Linda lagu lama ya to lagu kena kumai nama berita kita di rumah panjai sebab kita nang ninga ke lagu hari Clement Bayang lagu Clement Bayang to bunyi to namanya udah nasib atur petara dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu lama hari Linda nama berita kita rumah panjai.

Okay, lagu hari Clement Nah Bayang Kedai Kumbai Udah Nasid Atur Petara. Lagu kedua ke penuli dalam program Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Kena kita nutup Seman Saluran Dikenang ke sekali itu Siti lagu hari Datin Rafiah Buang. Kita ingat ke lagu Melayu. Kena kujung ke Seman kita ke sekali itu. Nama itu Saluran Dikenang Kita ke sekali itu. Lagu Kedai Kumbai disebut jangan dikenang pun jangan. Sebelum kita nyingkang guys, saya mohon ke penuh di Nur berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Hari Bala Peningah.

Sino lagu na. Terima kasih lah mas mampai mendiang ke YFM nyentuh ke jam dia to. Anang kue ginsit ke bukai mau. Nyentuh ke pukul 3 kami di YFM Seriaman ngau kita. Lalu hari pukul 3 ditampung kaban kami hari YFM Kucing. Terus ke program kita yang kuap. Rentak ngalah hari.

Ya, terus kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati balap ninga. Ke terubah data dari Tap Benet. Kemarau hari kami di Supi baru pawak pakan kuyau dah seminggu ada hujan. Minta nuan main ke lagu Sebadin Tua, Ari Lekuang Adir. Dikenal menindang kawan Facebook semua yang ngelala, ngejoko pesan, harap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ke dipasang. Tap Benet. Tuh sinun ini, peminat setia program seluruhan dikenang tu ya, sinun dengan lagu-lagu lama ke di Kenatai Kenuan, kok sinun ini. Dayang jaga selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selalam lelengau ngagai semua. Kami sebiliak kelebih lagi ucuk ya. Ya keba baru nurun training baru nurun training tentera darat kemarin. Minta main ke lagu Semaya Balang dari penyanyi Penny Lily. Harap kemujur dalam semua pengawal. Amai bisa didengar berita bala anak kita ya ke udah baru lanjau benar ya. Menung yang angkat kirik bujang. Bisa udah mujur ngau training tentera darat ATM. Kemarin sudah nurun ke Semenanjung. Saya kena bala bakasi dah anak jiran aku, anak bos aku Mr. Uka Jang Mac kemarin megan nurun hari Airport Kuching ngagai Semenanjung sama ngau training tentera darat ATM. Harap kenuan mujur Mac. Mac anak Mr. Uka. Apa yang lambai ke sekali itu, selamat berjalan ke pengawak kuya ngagai semua yang kebisik mendak live jam dia tu. Kelebih lagi kita yang ngelala apa yang lambai Rini Sabai, selamat terperindang mendiang ke YFM Sri Aman kuya sino ninga lagu-lagu lama. Selamat ngalih hari kau Rini Sabai. Ujuh Cawang minta lagu Stewart Impin Puang. Dikena merindang terimpu panas kami di sebawah. Neo Fu, selamat ngali hari minta main ke lagu hari Matthew Francis. Semina penyangkai lagu ditujuh ngagai grup WhatsApp Rumah Senin serupai tengah tatau. Kennedy Ima, hari lambir minta sebarang lagu ditujuh ngagai pengajar Raymond Remayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebiliak di muka, Ronin sebiliak bak bintulu. Sidak serumah. Harap kita perindang ngali hari itu, ngagai nuan ya ke benung perindang kami jam dia itu, selamat berjalan ke pengawal. Kok Kennedy Ama. Michael Johnny, selamat ngali hari panas menua kami di Serian Dito, minta main ke lagu. Sebarang lagu hari Remjana, dikenak yang merindang kawan Facebook, balam nyadek ya bakso, ngau sidak serumah, bak rumah Paulus Yan, Sungai Bawan Kenawian. Selamat berjalan ke pengawal ngagai kami serumah, Kok Michael Johnny. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak Limbang, minta tebah ke lagu Winnie Albert bisik ganti nuan, kena merindang semua peninga YFM Sri Aman. Siko tu ianya Saloma Patrus Nanyom. Nanyoh, okay Nanyom. Saloma Patrus Nanyoh. Selamat ngalai hari bakiah ku ya. Anda untuk mana gaya hari kami di Bintulu Port jam diato hari pagi tadi lubang hujan, lubang ngetu ga hujan. Kok Saloma Patrus Nanyoh. Nyanya pesannya selamat menjelai ke pengawak genuan. Lalu pesan ke sekali itu sebenarnya kita ngenatai ke lagu ke dipinta balap ninga bisa nyedia ke setiap lagu dito. Nitiah ke peminta kita Lemuk Randi, selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Meligai Pengerinduk di by Ego Anthony. Kena berindang semua yang kenalala ngajuk pesan harap kelantang dalam semua pengawal kita kok Lemuk Randi. Yang berkata terima kasih alaban berindang kami YFM Sri Aman kok Lemuk Randi. Kami nyedia ke lagu hari Ego Anthony Meligai Pengerinduk.

Lagu kini kumai Malika Pengindo Ari Ego Anthony. Aba kunci ke pesan bukai diterima di balap ninga baka pesan inhem liang to. Selamat muncul dalam semua pengawal, selamat tengah hari ngagai nuan ko inhem liang. Nyanya pesan ya. Lalu nangkan kenya pesan ya kedata dari Ros Liao. Pesan kedua, rintai kedua. Selamat ngerja pengawal engkau mujur. Menua kami bayan tasiak cukup panas. Minta tebah ke lagu Rilida nadai utang pengrindu. Kena merinang uco anak menantu. Bak miri engkau semua orang kelala Ros Liao. James Anyau. Selamat menjalai ke pengawal minta main ke lagu Stanley Puang. Ngerubat umur dikena merinang terimpu. Pihak Megan Uju, Mary, Ubun Martin, Emilia Sam, Ibrahim Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis, Ros Liao, Boniface Ipiah, Sinun Edi, Rita Rita, Catherine Robin, Iba Vincent, Margaret Uncing, Nancy Sembai, Agnes Lima, Maria, Annie, Jimmy, Ngaukaban, Ia Kebukai. Nama berita kita, panas menua kami di Kenawian. Yang tadi pesan dari James Anyau. Venus Jonas, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih sudah baca komen. Selamat hari tiga kuya atau hari pesan dari Sungai Biar Bakuang Bram. Tidak di Sungai Biar Bakuang Bram. Yangnya Venus Jonas. Angela Moses, selamat berjalan ke pengawal. Mana kami, gaya hari kami, Bak Bin Tulu Sarito, panas. Harap ke Datai Kelemai, panas ko ya. Angela Moses minta sidak di Bin Tulu, panas nyentuh Kelemai. Ko jaku pesan ya. Mary Jalau Ujo, selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bersuang megak ko ya. Minta nuan bermain ke lagu Gerunung Kaki Encuri Hati. Dikena merindang semua balap ninga kelebih lagi nuju Ravi.

Rivadavia Grass. Rivadavia Grass. Saran anak berawah saran, cukup angat kami bersuang bakal kesarito minta main ke lagu Ngeruman Umur. Zek Ming, hari rumah Minggu Suratua. Selamat tengah hari. Hari kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam mengagak balap ningai ke bisik mendiang ke radio pihak-pihak mengagak bisik medak live Suriaman FM. Selamat tengah hari, selamat mujur dalam semua pengawal. Ko Zek Ming, yaitu hari rumah Minggu bak Suratua. Chandrawan, lande amai luturnya tadi berjakuk iban, nadai nyangkut jakuk semenanjuang. Lutur kita tadi kena ditemui buat program ruai kita. Minta ampun ada yang komen untuk tadi kaban ianya Chandrawan. Ya segak mai luturnya tadi segilan dia jako iban. Lan dia muka jako kelaka Melayu Sarawak. Masih gaya orang rindu gawak di Sarawak. Tentu ya rindu belajar ke jako-jako kita buat menu Sarawak. Rono Manijar, minta tebah ke lagu Ukai Ngajih Rangka Ngecuk Mata. Hari ABJ ditujuh ngagai bala kaban Facebook. Ngagai orang kedik kesayau bakal ucuk ya bak Sibu. Serian Kucing ngagai nuan ya kebenung gawak merindang kami. Kami di Lundok sarito mengkang panas. Kok Rono Manijar. Kita ngenatai ke Siti pesan seberapa kunci ke lagu ya kebisik dia sedia. Jeffrey Jeff hari batu kawah Kem PGA Kucing. Selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak bertugas di Konti Sedaman FM. Minta main ke lagu Lelengau Kenuan Denison D ditujuh ngagai kawan Facebook ia kenglala. Semua TBC mendiang ke radio Sedaman FM. Saya mendak live Facebook Sedaman FM. Gajah kau pesan, harap ke semua kita terperindang mendiang ke lagu-lagu kudah dipasang unggal sano. Meruan rindu serta sayau ke YFM Mega. Kau Jeffrey Jeff, terima kasih Jeffrey Jeff. Agnes Inairobin, terkelanjur ngenatai ke pesan si tidak ke. Agnes Inairobin, selamat berjalan ke pengawal. Berita kami Mbak Miri seletuk panas. Minta tebah ke lagu Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan. Dikena merindang triumpu. Pengak mengegak ngagai orang. Ia kenglala Agnes Inairobin. Siti lagu kedai sedia. Lagu hari Dayana Shini. Kedai kumai singkang. Harap kelantang meniang ke lagu-lagu. Kedai pasang kedai sedia ke kami ungkup kita. Dalam awak bukai. Dekat ngenatai ke lagu-lagu bukai mega ni tiap ke peminta kita nyangka nak ada tebah cerita buat awak bukai kita nembah mega.

Datai ke rintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada kita balap ninga dalam awak ke sekali itu. Cecilia Fernandez, salam Ari Bintulu, minta mayan ke lagu Ari Florence Hai, Kawal Antara Tua. Kena yang merindang semua yang kenglala nak tinggal muka ngagai balap nyadik ya, bak pihak muka penunggal ya. Petunggal ya, ngagai balak kaban mega di tuju kemagang orang kenglala kelebih hage. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat mujur serito. Serina Senajanang, salam mari Hospital Suratua. Harap ke kami di Hospital Suratua tu jam 4 gerai magang. Oh, nyangka ya tu benar diperubat di Hospital Suratua. Selamat gerai ngagai nuan Serina Senajanang. Tu moga siku ada peminat setia YFM. Jadi ya minta main ke lagu, sebarang lagu Ari Anderson ngalai, kena merindang semua bala peninga. Ake Istefani, oh mana nama ucok itu, Istefani. Jadi itu pesan dari Ake Istefani, minta main ke lagu Ari Anderson ngalai, kena merindang semua yang ngelala. Okey, nyarintai ke penudi pesan-pesan rinwati ada balap ninga. Kita nyokak datai ba ujung program pukul 3 bakal selama dia ada kita yang nyuak ke penudu atau ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program rentak ngali hari. Tapi amga kita di kita ya ke bisi mendiang ke YFM Miri. YFM Miri lagi dekat berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3. Lalu nyak meh ke penudi nur berkunci ke pesan rinwati. Kita bisa nyedia ke lagu dari Dato' Zamri Amira. Nah, kita ngunjung ke program lagi. Terima kasih yang kita ikut semampai mendiang ke kami. Kita ikut mendiang ke kami. Hari pukul 12 pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Harap ke penemu info penerang-penerang berkawal ngawah atur pemansang info pemansang menua kita jadi ke penemu tambah kita atau ngelantang ke hati kita yang megak lagu ya ke dikarap ke kami atau ngelantang ke hati kita di bisik mendiang kami nyerumbak kita ya ke atur ke pengawak batur ke pengawak jam jatuh nampung pengawak baru sepengudah kita ngetu tengah hari itu tadi. Yang ujung ke program kita ke Skeleto, jadi aku ibian tau ke Steven Tapasilai. Berterima kasih hangga kita ya ke semampai mendiang ke kami, kelebih kita ya ke mendiang kami tadi. Terima kasih ya mayo-mayo, kita bertemu baru bawa ke Bukai. Ngelah tengah hari sekali kenyak program ujung minggu. Kena ngujung ke program nyedia ke atau ke mai kita mendiang ke lagu dari Zamri Amira, Dato' Zamri Amira, kena jaya tubuh nuan. Kita bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat ngali hari.

Terima kasih lagu tu. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. YFM sekolah sejalai. Bye-bye, adik kami di YFM Sri Aman.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Data ini dari penerbangan bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di
1: 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu ngelak pagi, program menu ngelak tengah hari, tentang ngelak hari sada lemai, ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mana wah kita ucau.
4: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak kita kerennya orang, nak mutin pakai cahit. Nak hidup bila dan nak kacau ya, nak.
5: Rentak Nali Hari, YFM
6: 101.3 MHz.
7: Gulai Pokam. Ya, YFM 101.3 MHz. Datai gulai kita bawa rentak ngali hari. Jadi aku dekat bulan kita 3 jam bawa rentak ngali hari tau. Tapi udah tipen. Gulai ngau kita ya. Bawa ngelat hari hari Sri Aman. Jadi datai bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Kalau aku legit dekat berkongsi info. Mimpi hari berlindang, ngabal peningah. Ngau lagu-lagu aku dah dirintai aku. Buat playlist aku sebelah utama konti. Ya nama berita bala peninga kita jam ke dia tu ngarap ke semua gerai magen. Laman bisik sekedaknya marah ke gaya hari hangat dia bisik tabian ya. Ya sabang-sabang nyaga pengerai ba hari ke balat hangat jam ke dia tu. Lalu pihak megak kita bak kebun anang kelalu lama bak sebelah kebun. Apa bisik sekedaknya nyuka luput ke. Laban angat detok nyelaik mat ko tidak ya. Nak bakal angat keliak. Laban keliak kita peninga. Mayuah kampung ke bisik kampung. Kampung kaku nyak mayuah pun kayu ya. Jadi detok mayuah terbayang nyak kebuah gayari kita angat ya. Ya kena kita berengkah bawa rentak ngali hari atau lagu ke di baik menalan band ya. Lagu ke diberi nama Selang Maya.

Ya, nya jadi lagu hari Rabana menalan band ya. Jadi peningat mayu 8 minit pas pukul 3 ngalih hari. Jadi tok agi berkawa ngau pengangat gaya hari kini menua Sarawak jam ke dia tok. Kebenaya agi tikas ke normal. Pihak ko penerang ke depan sur direktor upis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim. Mana tahu ukai berpun hari utai kena ulia di sadang. Banyak berpun hari fasa monsun barat daya ke suai ngujuang ke kemarau. Ngau mega hujan ke jarang lagi ya. Jadi yang bisa mana ke Mesir Mayu anak patut irawati keberapa lain pihak laban gaya hari kangat jam ke dia tu nyandang ida gaya hari ke normal ya. Mesir Mayu mereka udah dilalau ngejaku ambil ke kita mendiang ke berita gaya hari hari Met Malaysia ambil katua berjaga-jaga boleh dipejalai ke bahasa pemanjai timpuh hari kemarau serta angat.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, hanya tadi lagu ke bisik ba playlist aku itu kena melindang peninga hari Nick hari Fancy ya. Jadi peninga mayu hanya ingat pukul 3:30 pagi dia kita dekat mulai ngau pengulah program kami hari Kapit. Jadi ada dekat berkongsi sekedar berita atau pengawak ke bisik dia tu di Kapit. Nanti sigih ya. Kalau aku dah bersedia ngau berita-berita ya. Dan sebenarnya kita berperinang ngau duit lagu sementara aku ngi kat menti di Kapit ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto. Ari YFM Miri.

Ya, nyata dia lagu hari akan je lemah. Jadi peningat mayu sudah kita ini ke report hari menteri tu Siti Agil lagu hari Tony Rumpang Dara Baji.

FM. Jadi tok pendengar, aku berkongsi mimit berkawa dengan sekretari nama tok program atau aktiviti ke dikada tu berbak dengan tok lebih lagi kena 30 hari bulan 8 2026 ianya berambang hari kebangsaan. Jadi pawak tok dikada tu bawa Town Square muat ke malam ianya konsert ambang hari kebangsaan. Bisik dekat dia tu biar mereka bisik mereka dekat mantai ke bungai api, bisik mereka panggau pemerintah ke dia tu lebih mayanya berambang hari kebangsaan 2026 udahnya kena 31 hari bulan 8 2026 dia majlis peresmian nyambut hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit dekat dia tu ianya bak sepiak dewan suara bagi menua kita di kapit au bak tengah laman dia. Jadi lebuh maya tu dia pengawal bukai ke muka bisik dia tu baka unity work men bisik dia tu menua kita ke nyambut hari kebangsaan. Okey, ianya kena 31 hari bulan 8 2026 Noor berjadi ke sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit. Nyak ya peringat mayu sekedar hari info atau ke berita ke boleh dibayar aku hari kapit berkawu dengan sekedar hari program ke bisik dia tu tunggak ke menua kita di kapit. Nyak terima kasih ya. Pula baru dengan DJ ke kawak di konti.

Jadi pukul 4 lagi bersedia berpantun. Agak kita ke dekat berpantun. Lebih lagi kita ke baru dekat berpantun. Amik Gericah kage program berpantun kita. Sementara kita nganti berita nasional pukul 5 lemai tu lagi.

Ya peningah mayu ah. Datuk berkawal engau. Berselimai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2006 di Bandaraya. Dewan Bandaraya Kuching Utara kedekumai DBKU. Dekat ngatu pekit golf piala Dato' Bandar DBKU 2026. Kena 8 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Helmi Haji Oman mana ke pekit edisi ketiganya yang di batang pengerami hari Bandaraya Kediatur kena merangsang mensiamayu ngemeran gaya penghidup di berpengerai ngerapi kekawul antara sektor perintah ngeluar datang laku ke industri dagang temuai. Jadi yang arah ke pekit tu dekat majaknya di plaza dikenang rapi ke kawal ngemeran ke semangat lumba main tercamlan samayu agi orang ngemeran gaya pengirap pemberai ngenak lumba ngemain ya. Ya sudah ngenang perkara bukai atau lagu hari Gwen sanggup aku.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Penggerak pagi
0: Y 9 12,
1: ngelah tengah hari,
0: rentak gale hari,
1: sadar lemai,
0: pemerindang malam,
1: timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita nintiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke demai Johnny Aman. Jadi peningat mana lah. Kita dekat mulai program Maram Berpantun tentang sebenarnya atau lagu Del Luna. Bagok badok ngenang kebenaran.

0: program Arang Bepantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Dalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak kutiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak sungai.

0: pagi ngisap tuku yuang salah hari se urep dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nak balas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tumbuh sprint 16 ya
1: akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dina
2: agi belalak dekat berpantun aram meh ninga ke program aram berpantun bawa rentak nali hari di Y

0: dah berengkah berkijap. Telefon kita hebat konti 0822-58-634 atau ke 0822-58-633-2. Kita harus telefon dibuka ngagai bala peningat kita ke dekat bertimbal berpantun kita. Ya, kita berengkah dengan peningat kita ke Terubah. Hello, boleh selamat lemai.
1: Selamat malam. Hari DJ kesayangan.
0: Jessica. Udah jadi pantuan, Mayu pantuanan cari Tom Jessica.
1: No, dah bersedia. Lepas aku mikir, kain orang jawab sampai itu dah.
0: Kau amat, tang. Kami dua yang tukar baru. Tanah dengan awak, kak.
1: Okay,
0: Jessica. Pantuan.
1: Pantuan lagi suruh kita mak peng.
0: Ina peng. Macam dia ada yang nak patut. Anak agak.
1: Ngumpul bola dah gini.
0: Anak agak lena ningah ya. Kaku yang nak tak nak malas ya sampai itu. Okay, terus ke dia.
1: Lemai hari ngabas taut boleh siko ikan balada. Wasat aku nak disaut engka benuan lindang umpo balada.
0: Amat tu ke ladanya. Okey. Lagi kita ningap saut hari. Ina peng. Pihak megak peningat-peningat kita ke dekat Muji berpantuan Alice Girang ni nuan. Biar megak look ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hari Muka.
0: Okey, Muka Janang. Nama berita cerita Janang.
2: Panas hari itu dia.
0: Kita tapi yang ngau tebin tak siap na.
2: Wisi ngau Rabu Selangau lah DJ setelah juara dia.
0: Nadai aku. Nada baik orang.
2: Labunya buat Rusia.
0: Nada ngawaknya. Awak kurang baru magang mekian. Bisa.
2: Kami saya harus liau. Saya nendun ngau magang. Gak mudah siap.
0: Mana ha.
2: Bakal mudah pula DJ ni. Betul lagi, selalu mudah nak kalah.
0: Bertemu dengan Monica Midi, bertemu dengan Daniel, Bunya Mujab.
2: Nyangau dia kau ni. Tahu ni apa tu ni?
0: Terus ke dia?
2: Tepen petah melepi, tiba jala boleh kelai. Ini Rebina bola dunu naik. Laban alah lapai kilat. Ganti ngau punya. Ambil kolo sikit ke damai. Enak tak?
0: Okey. Nyak tadi peningat ya. Janang ngari muka. Peningat kita di muka boleh tahan. Maya direk sirat hari muka pihak megak di kapit dah tau. Jadi peningat di kapit. Ni kita wai. Analah kita. Kita dipakan. Serudit. Orang serudit. Sekarang dia me pantun kita. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello. Ujang saya kenal tak kena Wan.
0: Kawan. Okey, terus dengan pantun Wan.
3: Cici pantun tapi mah ya, mana ya, tujuh hangga Mia. Arah kau sini ngga.
0: Mia, ninga mana Mia?
3: Mia, tu ninga pantun aku boleh kedai di Mia. Daun serai, daun semangka baru dekat berbunga di sisi umai. Hai nama berita Dewa Mia. Selamat nak didinga nyawa. Buah sukun nanti kalah dikupas. Pantun aku dipinta balas. Hanya aja lo rakan inga.
0: Okey, banyak tadi Akik Wan. Peningat kita di Indonesia lah. Apa anda ngelak ke Petrus saja berpantuan. Petrus baik bakiah dek. Boleh tahan Petrus ya. Sajak pen bangsa Indon. Atang berpantuan sikit. Landik ya. Apa kilat ni bersebut? Nurian di Nurian Nurian lama udah nak pantau Nurian tapi yang mega mai jaga. Ramli sampainya Rahim. Rahim lama lah ingat nyawa Rahim. Okay, kita mungkin lain ngah peninga kita. Hello. Ya, siapa ngaku beranak?
4: Jonathan dari Pakantong.
0: Orang Pakat sehingga lah orang Pakat ya. Apa namanya bergerak tuak balat amat orang Pakat?
4: Kipang.
0: Jauh ke mimik dari Kipang. Amat kan nyawa nuan terang di ringan Okey, terus ke ngau pantuan kita.
4: Tu induk musuh induk kerawai. Pantun tu kena tebegai. Anak yang paling ingat dengan kejempat tuai.
0: Amai.
4: Minta ni jeng luar lagu Anderson Ngelai.
0: Lagu namanya?
4: Anderson Ngelai.
0: Sebarang lagu hari ya?
4: Berai. Berai.
0: Okey.
4: Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Anya tadi peninggal lipakan.

0: Ya, kita nguji nyawut kangau. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Iman kau.
0: Kau hari ini nan?
1: Hari dalat.
0: Jawa ke mimi hari radio dalat. Nanyo nangkap tanya. Radio na. Okey, terus ke ngau pantun dengan ngau.
1: Aku ke nguji nyucun pantun dekau kita tau.
0: Ngau.
1: Buah nanas bak cici sungai. Di baik orang mandari muri, saka ku panas datai ke lemai, dak ku nemu ya hujan di tengah hari. Tujuh bapak kilat tu.
0: Bapak kilat, okey. Ya, ngarap kaya telefon baru, hello. Lama putus ada ya. Ya, kita buka lain opening kita. Hello.
2: Hello. Tuh, ya, darah bulan tuh.
0: Anak darah bulan bintang nih. Oke, okay, ini apa?
2: Ya, oke. Kok nyaru pantun juga.
0: Oke, terus
2: okay, belajar nyaru.
0: Oke.
2: Okay. Temunya ya. Pagi hari nurun ke kebun. Kaki ku betuk tindak kapi. Bedau siari ku nilai telepon. Tuk ya baru temuk muat padi.
0: Oke, muat padi ini.
2: Oh, nyemai padi ku tadi.
0: Oh, salah me, tadi ku mai tanya namanya
2: muat lada. Lada. Oh. Nang awaknya.
0: Oke. Nemu nanam lada ni.
2: Nama tanak nemu.
0: Oh, oke, kalau.
2: Kalau.
0: Oke,
2: terima kasih. Mama tu tidak temu nih.
0: Nama namu nyi kedai. Oke,
2: ya, ya, oke, oke.
0: Ya, nyak tadi ilah peng ya. Ah, kenapa berani nangkup ya? Look, Elis. Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
3: Hello, DJ Kesanya.
0: Okay, Jessica. Terus ke dia, Jessica.
3: Okay, aku nuju pantun tu dengan Guy Petrus. Tidak ya, kursi serikat, apa kilat, janel. Apa panggil lah. Bujang semalam. Awak mesti tak nyawat lagi lah, oh. Itu yang. Tunggu pagi, nanak pulut. Simpan ke bekal budak sekolah. Nuan bakal ulah semut. Bagas nutu pemanis gula.
0: Okay,
3: okay,
0: ya.
3: Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Ya, nyata deh. Apa ni ngaki tai?

0: Ya, kita buku lain dengan peningan kita ke sekali tu. Hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Ya, siapa enggak ke mana?
1: Hari Bintulu. Hari masih ke pelapan, jalan dulu diri.
0: Okey, terus ke dia orang Bintulu.
1: Pagi-pagi pergi ke kebun. Mata kebun tanam lada. Berhati-hati kita bawa ke bantuan. Ya, salah tujuh. Rasuah kita syarat menawar.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Nama nak kena?
0: Okey, nyajak.
1: Ini nyajak ni. Sudah sekali aja. Ngarek nak jauh ni.
0: Aman. Okey, terima kasih ya. Ya, nyata ni peninga kita ya. Ya, berluar dia benua orang ngamal aku di tau ya. Apa aku bisa orang hari Kuala Lumpur datang. Ya, ngarap ke bala peninga kita terus segala sejalan kami bawa YFM. Kita ingin nyawut kangau hari bala peninga kita ke sekali tau. Ya, hello. Hello. Ya, siapa
2: nak? Selamat hari DJ.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Ini Rianto, hari Subah Sebuyau.
0: Urang Sebuyau. Wow, nak kata gaya Sebuyau. Gaya hari ya.
2: Mana?
0: Au, nama tang leciak de nuan dia wae. Apa tu wae leciak nuan dia?
2: Nada ya, aku kediri aja di tau.
0: Anu nai aja, okay.
2: Ya.
0: Terus ke?
2: Tau. Tau pantun meri puji tu DJ.
0: Ya.
2: Meri puji ngagai kepala menteri.
0: Okay, terus ke dia?
2: Nah, tau munyi pantun aku. Tawai malam orang belayar. Tumu pagi orang beramai. Badai bendar jematan batang lupar. Digagak menteri abang juari.
0: Ih, mana mak leka pantun eh.
2: Ya meri puji ngage tidak kepala menteri.
0: Iya.
2: Jadi yang kedua pedak mana jam orang bejaku nangi lari dulu pada derai jembatan batang lupar tembok resmi menteri datuk degelas uga.
0: Mm-hmm.
2: Nah jadi kepenuhdi ya munyetok. Mengenai tubab cabang dua pilih orang jadi kepengari semua manusia cukup gagah laban pemansang terus nyadi tak jadi je.
0: Mm-hmm.
2: Nah, terima kasih DJ.
0: Okay. Ya kita berperinang dulu.

0: Ya, hanya sekali lagu ke dipinta peningah kita, nang lebu peningah kita ke bisik mendiang ke YFM bakal ke lemah itu. Ya, lagi bisik. Mayu lagi awak dulu kita berpantuan ya. Tak tahu berpantuan itu 082258634 082258633 kita nguji nyawut kangau peningah kita ke sekali itu. Hello.
1: Ini mah Ruska tadi.
0: Okey, di mana-mana?
1: Di mana Ruska? Kamu punya wajah. Pernah tunai sudah. Pernah tunai sudah. Mak raga baik keputusan. Aku bakal gulah tutup semua. Ruska, aku campur. Nadi lino. Anak lino Ruska.
0: Okey.
1: Okey, hanya jalan.
0: Ya, nyak tadi janang. Ya, peningat kita. Hello. Hello. Namanya namunyi dah ya. Ya, bala tidak terkepai-kepai magang. Ya, abad luar dia. Ya, temu air di Kuala Lumpur kini.

0: Yeah, hello.
1: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Josephine. Oke, bantuan kita, Wai.
1: Oh, terima kasih. Tujuh ngagai. Orang kebantuan, meh. Meminta suluh ku indepiang. Malam hari petang keleti. Aku berjalai. Ngena tarang. Tajak pun aku dia ke diri selalu sunyi. Teng hati aku berasai lanteng. Dia bingung teng hati kona denin. Kau lagi agak baru kak. Ya agak dulu kau.
0: Okey. Ayu lamai ambai ke pulai renyian lah. Sampainya sampai lemah itu. Oke.
1: Aman.
0: Oke, bye. Oke.
1: Ingat, minta kasih ke nain nuan aku nih, nama aku nama lagu, aku ngasuh nuan main ke aku lagu ngarumah, numual, baik Stanley Pual, gel nih. Nada jam lagi, gak aku suruhan nih ngat radio.
0: Oke, terima kasih. Oke. Ya, hanya tadi Josephine.

Ya, 08-2258-633. Bisa telefon tak ya? Hello. Ya, bisa menanggung Pak Arus telefon.

0: Yang rumah numun lagu kedi bayi Stanley Pua kena melindang peninga kita tadi Jaspin ya. Keminta lagunya. Yagi esurai segalai ngau kami apa awak aram berpantun ya. Tinggal setengah jam lagi. Ya, 08225834 08225833. Ayo kita ke Benung Bak Rantu Jalai Jimat ya. Nah ke Jalai Alun lebih lagi gaya hari ke Ngatuk. Harap ke Besabal meh ya. Ya, hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
1: Rachel.
0: Okey, Ramli. Ramli, siapa tu? Rahim.
1: Oh.
0: Oh, Rahim lama nak pantun Rahim lah ya ni.
1: Oh.
0: Namanya bau au aja baru dan tinwa tu Rahim.
1: Oh, di sana nak piang.
0: Oh, ni nak piang. Oh. Dia lagi bintas ni nak piang dah lagi. Okey, terus ke dia.
1: Pudia. Suka piang. Ada domenta. Ulap cah. Bah, kepaya. Wajah yang ada piang, ada demanta. Tubuh bulat, ngalah kata ya. Ya, ya.
0: Ya. Ina peng. Lagi deh, nganti ina peng dah malah lagi. Ya, tadi Rahim ya. Ni Robina tau. Nama tu Robina nomor satu telefon. Mia, hari kapit. Apa warna rungok Mia? Hari ke kita di kapit Mia ya. Mia benung berjual ya pembantu. Buat tamu ya. Sama lemai gaya kita di tamu ya. Baik kapan dek berpantuan Mia bak kapit ya. Ya, peningat kita hari sibu walau berlalu bisa di linga. Ah, di Selangau, urut iga ke urat Selangau. Ya. Nama mak dah agak kami kat nemu kia ke, ya. Ah, balas tidak menikah midi. Ya, peningat-peningat kita di serata menua lama cerita terlemau. Pelabak aku tinuk magang pelabak aku ya. Lama gaya hari kangen. Ya, 08225834 08225833. Ni Alice Girang tau. Kan main ya, ini kak. Ngelapan look ya. Lu pernah madah ke dia driba. Benar di rantai jalainya pelabak aku ya. Kita terus bergulai dengan peningan kita ya ke sekali tu. Hello.
2: Hello. Hello.
0: Ya, siapa dengan aku berandau?
2: Kebini.
0: Berbini?
2: Kebini.
0: Kebini. Baru ya aku dengar nama. Bapak aku ketubah ya ngau berpantuan lah.
2: Baru ya. Ini ngau berada kereta.
0: Okey. Terus kena hari ni non wai?
2: Aku hari Bintulu wai.
0: Okey. Mana orang Bintulu smoting? Ngau terus kena ya?
2: Okey. Tuju aku ngegai laki aku ke Benung gak wak. Okey. Tinggi-tinggi puni buang. Tumbuh semak madang rana.
0: Okey.
2: Okey, sama baru.
0: Halo.
2: Ati rindu asai kesarat nangguang. Ngarap ke pengadino tua meruan tuai.
0: Nak tindua 12 hari 12 malam. Ku ninga pantuannya. Nanti aku amai nuan ne.
2: Tau. Okay. Tujuh dengan lelaki aku. Terima kasih, Wai.
0: Ya, sama-sama. Untuk orang para lelaki dituju ke pantuan Wai. Ya. Ni tuju ke lagu gemuk hati ni buah ke tuju ke pantuan.

0: ke dibaik saung van, lagu ke di beri nama kinsil penudua. Halo kita lagi nyawut akan ngawari bala peninga kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Tau hari kapit tau.
0: Orang kapit sikit mana? Sikit temu ke orang kapit bisa cari tau. Siapa nama nuan-nuan?
1: Dan ingat pun makin tersangka pinnya
0: tu. Ya, lain mau nyawa dengan tadi serius ni. Nanti dia leki-leki ketawa lain ke nyawa dia.
1: Bukan. Dan tu dapat DJ berbulan-bulan tu isi tu.
0: Mana dah, nyawa
1: umur dah tuainya Mia.
0: Nah, standar
1: umur dah tua itu nya Mia beketuk mengkita di je udah sakit aja.
0: Nah, tipe ngau umur Mia biar mak dinga ku arito. Baka umur 17 tahun.
1: Dinga ada di je.
0: Oi.
1: Suara pemaji penyanyi gambar kita tu anugerah dari Tuhan.
0: Amai.
1: Tuhan tu nyaga kita kan.
0: Amai.
1: Kita boleh nyaga aja.
0: Iya.
1: Okey DJ tu. Tu kak berpantun aku minta ampun DJ pantun Melayu 2 IG, pantun Iban 2 IG.
0: Oh, terus ke dia miau.
1: Oh, okey. Goreng mihun, nyusul kari, buat sarapan sedikit bekalan. Sudah bertahun ngumpul memori. Manis disimpan, pahit ditelan. Air surut, kudayung sampan. Membawa betik, jual dipakan. Kalau takut, luka di tangan. Jangan dipetik, bunga di taman. Teibannya, nanti nuan mudik ke hulu. Anak nak bermaik dulang. Nanti nuan udah bisa sulu. Anak nyalam ke diri, agi bujang. So, pantunnya DJ, minta doa dari orang dulu. Kata yang bunyinya. Nanti nuan berjalan ngigak penemu. Anak nak datai ke Pulau Beruit. Nanti nuan bisa penemu. Nama petua kena muai lemak di dalam perut. Ya, jami DJ. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi miari kapit ya. Ya, lagi bisa awak nur kita berpantuan peningat sebelum kita ningat ke berita nasional pukul 5 lemai itu lagi. Ya, mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengan, Jessica Rebau.
0: Okey, Jessica, terus ke pantuan Jessica.
2: Aku menuju yang ke Mia tu.
0: Mia.
2: Untuk kapit tadi. Okey, ni tu Mia. Pantun tulik tu lah tu. Pantun negai. Ni tu. Tesap ke kampung kelapa mali. Nadai dengan bunyi buruk kau je lu. Kak mai bertemu. Kak mai Mia bertemu. Salah. Kedi tadi.
0: Aha.
2: Salahnya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ingat. Oh, lagi aku nak ingat. Tak ingat lagi.
0: Oh, ingat. Oh, ya. Ya, hello.
3: Hello, Min. Ngapai baru, Min?
0: Oke, okay. Jaspin.
3: Terima kasih. Lagu udah terperindah. Amat kuningannya tadi.
0: Amat terpantuap, Nek.
3: Tuh, pantuan nuju rahim, tuh. Nini rahim, lemak mati. Jarang-jarang berpantuan, deh, tuh.
0: Oh, jaga
3: rahim. Hujan banget di menua sampun, air besar ngampuah ke dunia. Aram kita rahim sama bepantuan, ngambil kemerindang semua balap ningah. Nyak dulu.
0: Okey, nyak tadi aja speak.

0: Ya, kita terus opening kita. Hello.
1: Hari muka, Sarai.
0: Okey, muka. Jangan teruskan pantun hari Noah.
1: Awak tahu punya. Tap kebidap. Genang kecempat ingat. Jadi ingat. Kita kena berpantun. Anak ringan. Nanti oleh ngai ke tua nak boleh cinta. Banyak je ni.
0: Ya, nemu-nemu janang tau. Ya, peninggal kita, hello.
2: Hello.

0: Mám to pěkně.
1: Ne. A no, ude?
2: Halo.
1: Já, terus ke dia, terus ke dia.
2: Buat aja, buat saya. Amat baik, mahu penyakit. Karena benda aja, atau mentah. Namanya kredit, ini. Nyata.
1: Ya, nyata deh. Apa nih ngak kita, eh? Ya, kita terus berguna dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, Dara. Selamat lemai.
1: Apa? Baru dah ni cintu buat pelawak Kurobina tu. Ini kan meyah program.
3: Nadai. Sehingga ngelak kurang dulu meri peluang orang ke baru, kan?
1: Okey, Robina.
3: Tu, luju janang tadi tu.
1: Janang?
3: Pisang jerenang dalam bisin dijual orang bangsa India. Ngagai nuan janang ngadang selalu doh ke isin. Baka kena nemu aku, baka tapang bisi rembia. Atok ke, Dara? Lama hari main gude duduk di dapur nyumai pulut. Anang jatuh aja nuan mai jadi... Nanti cuma manis di mulut.
1: Amat, Kak Janang. Okey.
3: Duduk di ruai, makai semangka, ngabas petik, boleh pelan doa. Nanti pengerinduk tua udah ndak sebaka. Tusah mai kak bertunduk-tunduk.
1: Amat.
3: Lagi ke darah pantun baru.
1: Ya, jangan lapar deh. Ya, mai udah. Aku dari Robina. Ya, peningat kita. Hello.
4: Jessica, ada tak ya?
1: Okey. Terus okay. Ke dia, Jessica.
4: Pesat ke kampung Karapa Mali. Nadai di dengar bunyi burung ngau celu. Isi aki ke rawun ngadai pulau Bali. Mai ni bertemu dengan Petrus ngirup air tebu.
1: Apa, Unai?
4: Okay,
1: iya, anak berbuat ke Petrus sudah, eh?

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
1: Terang.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Dom itu hari... hari kucing.
0: Oh, Dom. Okey. Itu sudah pantun kita, Dom.
1: Menuju pantun ngagai Nia.
0: Nia. Okey, Mia. Okey, terus ke dia.
1: Nanti Nuan pergi ke Mentulu, aku kak ngirum buah kerma. Nanti Nuan matang kudu, aku nak nganti Nuan dalam pintu surga.
0: Okey.
1: Lagi sedikit lagi. Laju-laju bengkong pecik. Marui nuju pulau sebaya. Biar air menjadi batu. Baru ku bolakkan ya.
0: Ya.
1: Ya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Nyak tadi. Peningat kita ya.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali itu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ya, Romina, teruskan.
1: Buat tanah temuda, nono lingkau nurun ke sungai nginte ikan. Nanang nuan selalu main bepukau. Ngasuh aku dito selalu nyau sedekan.
0: Ngau. Okay. Oh,
1: bungai cempaka bersapak dua bungai kesuli dalam pasu. Tusah amai hatiku udah di pedua. Lenyo semangat tubuh berasai lesu.
0: Oh.
1: Oh, darah lagi pendan baru.
0: Iya, nyata dek Robina.

Ya, nya tadi lagu Hari Data ya. Jadi peningat mayuan nak tu aja aku sekolah sejalan ngau kita buat program Arang Berpantun pukul 5 kita dekat dengar ke berita hari hari bilik berita Kuala Lumpur nangkan kenyap gulai baru kita tang 5:30 kita dekat dengar tanduk randau ruai ke udah disedia ke Monica Midi ya. Jadi ya peringat mayu kena aku ngujuang ke program Arang Berpantun tau lagu ke di baik sabia sabia banyi lagu ke diberi nama Sayau Diau Ketegal Sayau ya. Terima kasih semua kelebih lagi kita ke sekolah jalan kami buat program berpantun jadi sedia ke pantun kita lepas minggu baru dia aku dekat bulan kita baru buat program Aram Berpantun ya. Terus tujuan-tujuan selalu terus ringan ke kami 24 jam kami sekolah jalan dengan kita buat YFM ya.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara. Jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Jerana, jerita lamak Sarawak.
8: SAR itu, 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udah digagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai nantang gati, tinitih ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja-kerja company tibumpu resortnya tinggirai pengelantang serta kerjasama semua lembuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu ngadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembuh memansang ke selampur menua Sarawak.
7: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Rentak hari YFM.
10: Segulai sejalai.

Ya, lagi segera sejalan kami bawa rentak ngalih hari. Yang nak ingat pukul 5:30. Adik kita dekat bergulai. Kami buat randau ruai. Yang nak setiap hari program tanduk ya. Dia keluar ke Monica Midi. Lalu pukul 6. Mulai ngau DJ MA. Sada lemai ya. Atan sebenarnya aku meninang kita ngau lagu-lagu kena meninang hati bala peninga kita ke benua mulai ke diri ke rumah lama dah pukul 5 sekedarnya mulai pukul 5 ya tengah ke jalan ke skuat dan ngau aku meninang kita ya lagu puntang puntan nari ramli ramlai sewater.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Ringout semifinals, France melabang dengan Spain, Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari, boleh dipedat live Bar Sukan Plus. City lagi main Bar semifinals, England bersatu dengan Argentina, Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Ya, peningat mayu anak berasa 7 minit lagi. Nyau kat pukul 5:30 lagi kita mendiang ke Randau Ruai. Ya nak tau aja aku segala jalan ngau kita bawa rentak ngali hari jadi pergi lah aku dekat bulan kita bawa 9-12 bulan baru pergi lah ya. Jadi dah tau lagi peningat aku dekat nyuruh nyerah ke penuduk aku ngagai DJMA dekat bulan kita pukul 6 nyentuk ngagai pukul 9 malam bawa sadar lemai. Terima kasih semua. Labang ke udah bulan kami nyukung kami ya. Lebih lagi kita ke mendiang ke kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tau. Baik ya, kita ningat ke kami ngenak radio tau ke RTM klik. Kami seruran meri inform tetap megak merindang kita ya 24 jam sehari ngonak kat uliah mulai ngau pengeluar-pengeluar program kami keseruran mulai sejalan ngau kita buat YFM ya. Dan ingat ke kita ngau cerita lagu kedai Bon Jovi. Lagu ke diberi nama Kunci Hati ya. Eh? Yang ngau tu mupuk adalah aku. Bye-bye.

0: Kamu baru kita malah naruh air ke sekali itu ucau. Alah kepala kita semua semua baik lagi. Sebab ayah ke lansia ni ngak kelebiok lebih ake maya litika. Anak tau nak lansia pendiam kita ni ngak kelebiok ucau. Ya ukai lama deh ucau. Lapa bapa klem lana ruai tu. Ukai semina ini balang kita tu nusi cerita kami bapak terbawai kanyuak di tau. Dan cerita ke di sini kita tau ke sekali tu. Tau jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari banyak induk lapi yang kedekat di kunti aja buatnya. Ya, nama utai nyari nyaujau. Alam kita minga kerana ruai ke sekali tau ia nyak jabut hero. Wae jabut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemayari, mak rumah penjahit terumah piting tembawai kenyu.
0: Nama biji yang tu tanda ya, Gai? Napa cuan biji yang tu diulang jabuat? Patut gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Bukan nak ingat aku kini. Kebalik nak ingat meli biji yang maya ke pasar berkanyawa. Biji yang pu panaklah beli. Aruah jabuat madah. Mas udah beli, pancuat udah beli. Aruah jabuat tu udah nganok aku. Tang, entai lah berbiji yang lagi. Mana mai tu entai pakai. Ni jabuat. Nadai ayam sepa pagi tau. Ayah sepa nadai. Oh, jabuat. Jabuat. Nah, kini jabuat tau seminggu-minggu tu banget nadai ngelali rumah. Jabuat.

0: nama pengawak dah buatnya banyak dia ubah ruai tidak lapi yang lama-lama lama banget ini yang dia ambil. Oh jambuan jambuan mulai kita dulu jauh
1: namanya ini. Oh ini nama utanya aku tuh lagi kira main aku tuh anang gue bakangau-kangau dulu di nyomunyi rusak tercabut tanda waktu bakangau kuaku ada tadi pada aku lagi dulu nih lagi kuaku lagi kira aku tuh bermain
0: nama iwa kenali ya mulai dulu lagi aku pulas seperti yang dah lagi bangang nak ningas kali dia tahu bangang entah mak murid duduk mak luai orang ni nalang ibu rumah diri empu deh mulai kita dulu lagi dia memayang baru jabut
1: kacau dia tu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi dengan aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okey, hantu.
0: Ya, tu duit kena ni beli bician. Abi ya bician tuan, mu dek. Ini dia tahu kan you main. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju ya. Ana meli kue abis-abis mana yang belanja dia pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambut anda pergi nyamuk dia jambut anda memut dek ngak busuang mu dek ngelapan bulan tuai alah dia meli ketua bici yang dulu berkantin mulu anda berjenjam dek membeli ke bici yangnya udah beli bici yang lu pulai mu dek
1: tu beria ini belen duit tu lagi kena aku mula es krim tu lagi anang nanya aku lagi dek upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai
0: udah aku mula tadi lalu ya baik kulai anak yang muta pinta dek lalu yang kena dek sekolah pergi lalu dek alai jambat lagi dek ngalau nak makai tu atau lagi
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu biciang pakai dia memegang pepak ke biciang tu udahnya nang ngangau kaku lagi deh kak nyambung di tiang baru kutu ngawak nak lepiangnya bajak ni nemu di ni aku takut kemai kebira di sini tu laban pemajak anak lepiangnya.
0: Ucau. Agi imit udah kak berpangan. Agai, nanti besar nak nemu agi klu. Buah hal ini dia tak digiga oleh induk. Apa yang naik oleh induk. Lemu dek. Nak ngipak ke lingku baru pemerai. Satu tu sen. Miak dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Angau. Oh sangau. Dini dah angau. Campak sangau pansuat dek. Dah ada orang begau bermua rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Nih, nama pengawaknya nyau ke mua rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya din. Sedua anak lapi yang nyak pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku buat bilik tadi. Ningau orang begau. Pansuat ke aku? Nyak ke tuan rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak ke dek. Kian tua ngesah sedak kian.
2: Anda lama udahnya.
4: Udahnya.
1: timpang peniau mak cakupi mak kata incuat nak kau di ya ke rumah ngayak kau tu timpang peniau ayak ke rumah nak dai bini aku nanti kaki kata nyok nyok patah sepiak elak nyok okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kentang tak dulu unyuar kaki dia apa palau beti adanya uji kurulau
1: Oke. Pedih banyak di rumah, pedih banyak itu. Ulur itu nak uliah angkat, itu nak uliah. Demi kuah, itu nak uliah kati itu. Ayak di rumah, pedih banyak itu.
0: Jamu nama mah pengawak dia punya. Nyak benda aneh banget, mancal bebahin. Nyak menyau labuah keparit. Nah, berapa kali aku dah ajar dia jambut. Mana mancal. Agak mancal. Selka aja aku kena dahi memasuk pendian dia jambut. Selka aja lah aku. Sawa dia munyi nama lah nyawa lah aku. Munyi lekat berdia. Mulai. Tau ni lah. Tau tak kengai aku. Ya, pedak dia patuan. Pedak dia bakal. Nona lai pengawak bukai jabut bak ceritanya nona lai mula mua ulang bukai jabut mula mua ini lew ngau day ha nak lama lah ini dia kau kamu kak kelimiak kelirik ngamai ke udah ada bakal ini dia nyari nung isi ngubat keliah dia nyak hei jabut nak lemu ke kelini cara aku ngai ngajal dia. Anak-anak yang dia kena unsur. Inai dia yang cuba ngebasuk ke lah.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabutnya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, ni aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi. Koma ya terus ke hospital kini lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Bukai rindu-rindu jabutnya. Labuh keparit. Lemai tuan mu dek. Bukai main bermain tau. Jadi hero jabut lemai tuan mu dek sanggau. Ngai kedina nemu.
1: Amai gak ini tau. Ih. Arwah dinya. Lalu nanti nemu. Tai dinya ini. Sepatutnya dek. Tau riga-riga ini. Sengau lubang itu orang dia boleh ucap baka aku tu nemu dek. Aku tu udah nyari Superman. Udah nyari Spiderman. Nyari hero aku nyelamat kindu darah nemu dek. Anang kak nganganu aku sebarang dek. Ngai kedi temut-temut par lebah aku lagi.
0: Hero naman cilap buah keparitnya. Hero tak mayaunya. Akai bayi hero-hero kutai dia jabut. Jabut. Pada pala aku laman dia jabut. Nanti 10 ikut orang bakal dia ucuk diwan aku jabut. Dia lah aku terengkah jabut. Mas tanyol mutan dia nak lah orang. Mas kita batu tujuh kucing dia. Pada pala aku ngau dia tu jabut. Nalah untuk aku ilah majak beku jabuan.
2: Ya, Medi, sanggaunya Medi, anak temeram bersari-sari dalam bilik, medak apa nama tituk, nama agak temeram medak tituk bersari-sari dalam bilik. Nemu di ucuk di jabut baru dan nangkap orang terjai naban kana lapiang. Kak naban kana lapiang. Dia nadai jabut tadi kemudah kede udah menye. Nyadi genselan kana lapiang nemu di. Tusi kede dia. Cerita kede dia jabut. Tusi kede. Ngami ke ini dinya nemu. Lalu nadai nemu tai ini di tu.
1: Nemu di tadi ini ya tai hero aku tau nyadi hero tadi kena kede kena kakunya. Nemu di tadi di kengsel kumli bicangnya lalu bicangnya tadi lalu ku simpan dalam kandik tancut tak kena kumli sekelim ngagain deh jilap temu deh tak orang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai negi lap tadi, kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nya mudi bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya nemu dia kata berpusian-pusiannya sepusian ko ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami duai kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayulah lawa dini nak kami duai sepangai melai Belanda kita bonak kia nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya. Benuang kami dua makai klaim kedebri lakinya tadi. Ia lalu nangkap anak lapiannya lalu ditepuk kia dalam kereta. Kak datapan kia nemu di ini. Is it loud and clear ini? Bisa diningat cerita hero di to. Hah?
0: Nanya? Ini ada lapiannya deh. Nyau menyetapan kurangnya. Akai parai parai.
1: Mesti lah ya nak ulian nabannya. Laban aku tu bisi tadi. Ya kan naban kecepren aku. Dininya tahu. Ya kak bebini giga lah itu bukai. Nanti kak ya kan naban di ini. Sige tahu ini. Aku sige ngaso nanti ditaban kaya. Kami kesidaknya. Ngau di asaita makap gunis om. Namu di ini. Anak lapiangnya tadi ini. Lalu terau-rau kang lepas ke diri. Namu di ini. Udah udah tepuk ke dalam kereta. Aku nadai pikir panjaya gai. Ngai kedena namu ini. Tangkat. Kau batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi. Tau mesai tau mesai batu mesai mesai batu pengansak tau. Pemesai-mesai batunya. Pedak dia kaca dia jalan ini. Tikau ku ngau batunya. Cermin sementar lebaku ni terpambar. Cerminnya laban batu tikau tadi. Nya kumai alah. Kumayalah ya anyang bujang rebak baru temawai kenyok tu.
3: Nah, udah nyakati tadi jabut. Uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke Kanaban kenya tadi.
1: Lakinya tadi kumada ketik lalu

0: sedi. Aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dia. Mati pun matilah dia. Ngai ke dia nanemu, ngai ke kita nanemu. Banyaknya dia penyematan baru matu. Cerita yang kaya tekenyit ngai ke ngantar aku lalu tepawah ke disi jalain. Ngawaku-waku sekali labu ke parit. Benda aku, peniau aku, nyoba kabeku telah buah kabuah kena kurang dalam parietnya. Ada aku nemu. Udahnya utai, nyoba kesengit magang kaki aku. Akai aku sih namu nadai kehidup. Nanti na tegal na lapiangnya. Kapakunya. Nanti di taban ke ini. Nadai aku kira kanya. Ngeka dina nemu. Naka di taban dia. Inah kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya adai maku gagak ke dinya nya.
1: Eh, dia nem boleh ada jabut. Nanti orang nabahan ke ini ini dia tahu. Siapa nyumai ke dek? Dek tu kan tahu apa mimir. Ha? Siapa ngau dek sebili agai? Ha, kadang ada dek tu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai terpedak ke ceritanya. Besatup ngaku. Buat mua simpang rumah. Yes, buat mua simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak besatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama besaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas sidak bajari dendit sidak kaki de tekan sidak pelaknya tadi ya yes, selaki tekan naban kana lepi yang tadi sampai asai kumai atau sebarang mak temuai kanyo tu kini sagi-agi betuai ke ter rumah peti yang tau
3: nya ni lakinya tadi deh udah tangkap polis ka
0: nya udah bayi hidaki udah bayi hidaki ngulu tadi ngakai boleh polis kin ku sida ayah ni ngau apa inai lapiangnya sekali ya ngau anak lapiangnya tadi mah udah dulu kin ku sida ya
2: jadi jabu tu ngai nyadi nak nitih ke boleh polis kin ke jadi saksi tang nanti bulan detai dulu leban kaki berjabut yang berdaulah lurus. Engka terpeleku selau. Kini terpeleku bayar labuh ke parit tadi. Maya ia akan mengempang keritanya tadi. Pamaga itu jabut. Nemu mainnya di hero. Nyelamatkan lapiangnya.
3: Ya, nyak nyoba ke kes ke bisa nyati bak kuci yang paling lama nya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak kebisa sikuk nombor yang duduk ke umur 8 tahun dia ke benua abang luar rumah sedak ya. Abang luar rumah sedak nyajak nak dia kebukai. Nyapan nyokat ditaban ke sikuk lelaki ke nak kereta. Nasib orang sepia rumah sedaknya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nombiaknya tadi. Pakai kes jabut tau ya. Pihak sikit udah kena taban nombiak induknya.
4: Ya, Iwanuan. Memang berani sama ke orang naban ke nombiak. Bak mua rumah ni, nama apa silaan nabang ke lembiak berkenyak? Kena silaan nama kini lembiaknya? Eh, macam-macam hutan jadi kemayar itu, banun. Ini majak-majak meldunya, majaknya lain kemayar itu. Eh, ilau aku, jujur kita ketuai. Ingat itu, kenyalik kurang, metaban kurang. Eh,
2: sigi mayuah ke lembiak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya ngekita nemu sinbiaknya dijual ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagangan pernan pemerdagangan manusianya kenyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah sidak minta sedekah berbelanja lain kenyak ternyata deh ya kinaun tadi bisi kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu umumnya udahnya besain sosialnya disunal anual tubuh diri ya nanti dia menua indah dia mayat utai itu nyadi

0: menua luar alim Malaysia tu. Dia tu berdau kat tu balatang nyokak berperpun masa eko. Ha.
1: Apo takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain bertengah laman. Tau kejauh hari rumah. Takut eh kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyauk menarik kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek di taban kurang. Nah, aku selalu mendapat sebelah YouTube, sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sedekahnya. Kak ada berkenyak jambuah? Berani dek? Oh, jambuah. Jambuahnya nanti yang ingat aku dek. Udah tau jambut pelih yang mana-mana yang kejapuk kami tau.
0: Ya kena dengaku, ya kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik gak ikut. Lelaki kena nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemarin. Kes tu di trasat baru section 365/511 kanun kesisaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu ke ngau kum duit kenyak ku tetu ia kena kum tu kena letak perintah
2: nyak mekitai tajak pambang muar rumah anak mekitai tak berjimat anak ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Ngantik maya kita ilap sedaya. Dua sedaya yang kerja. Naban kanak kita. Mayu macam eh. Nyalai sama berjiman ma kita. Tajak pembomua rumahnya jak. Kita patut berhati megak gak. Balak kereta kemansa. Dini kita nemu. Tunggu naban kanak kita ke memain bak mua rumahnya.
0: Nya. Yang bulan datai. Baik ya kerja buatnya. Nyanyian yang bulan datai. Baik kerengkah di kemana sekali kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak, baik sekali.
3: Oh ya, tiada orang petiang. Okey. Di itu sigat. Ya, ya, tiada orang petiang. Uji tinggal ku depan bulan tu. Mayu itu misi. Ngetua dalam tu lagi. Udah kak, bisik ini putar. Kak ngambil gambar. Gambar aku nya, uyak kudanya dihiru, nyelamat kecepren aku nya, indo darahnya, anak-anak, enganya di aku nyebutnya, lapis, nya.
1: Ente bagi nyawa ketua rumah nyebut dek, balas pita lagi jambuan, ya, gak lupa adek bangar ngai mai, ini dia tahu.
2: Lagi kita niti tu deh sangau, lagi tu mai minuat ke spital kian bisik minuat dia.
1: Cerita si dama temai kayu lemai tu jauh nemu dah berkau laban si dah sangau tu alam ke cerita yang nyari kelalau bala kita kebisi aneh lebih agi aneh si nanai takut ke ulang ucoknya pernah kita utai nyari kemahal itu jampa amai ulang uliang laban kane si dah ajar balanya kita. Aneh siapa urat titi ya lebih agi inti uratnya nada di kelala ini abala aneh main abah mua rumah agak ulir taban kurang jai nemu kita taban gimana kita uco au jadi urat kengeluk kedirinya di sangau nensi nangai jabut tuai rumah petir merini liben. Lalu bantuan melatih pada program Ranarwa itu dikeluar ke Monika Midi. Ya, ada kesal kita ucap.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Ya, selamat lemai, peningan ke lemai itu sadar lemai jam kita 6.14 minil mai. Okey, untuk biasa hari itu 15.07 tahun 2026 3 jam di konti 6 hari pukul 9 malam tu lagi ya. Engkau DJ MA tahu ke TUD Bandarai Kuching gari kita itu ke mana wai bala kita ke Benar Dereba jam ke dia tu ya. Pulai gawak, mansang gawak. Okey, harap ke sama-sama kita berjimat-jimat bang Jalai Alun sama liku negeri palam ke dituju ungkap ya lemai tu kita akan semampai dengan kami di selampur rumah kita. Terima kasih manyu-manyu atau megak didingal secara online hingga RTM klik ya lagu rancang lagu keterubah ya lagu di sada Pretty Nina ngau lagu ya dunia pengerindu ya ngarap ke pengerindu kita nyak majak ngerembai majak berbungai dengan kami nintiang hari nintiang jam segu lain sejalai engkau kami. Okey, bakal selama ninti yang hari tiga kita dekat mendiang ke berita ngelansa hari kaban kita Helwai Sibu pukul 6.15 minit lagi ya. Tang sebenarnya nginjau lagu hari Daniel Patrice engkau Danny Umpi yang engkini yang kakia lagu ke disediakan ungkapia sadalmai lemai tunggau kami di YFM.

0: Terima kasih pemula program di YFM Kuching ke Lemai Top yang megak merik. Selamat bertemu baru ngagai bala kita ke bisik mending ke report kami lebih lagi bak dalam Hello YC bungkuk ke Lemai Top bak program sada Lemai kita. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci tau ke dibaik kami yang resibu ngenang sitik program ke dekat diatur bak minggu baru ke dekat rata ianya hari Sarawak tahun 2026. Kita sama bulan nemu megak peningan ya dia alai sibu nyadi rumah Dongatur pengerami nyambut dari Sarawak rengat menua Sarawak ke tahun tu ngawram bayi jakuk kedai kena Sarawak maju makmur segulai sejalai. Jadi aku ngerawup ngau cara ngerampas program ke bisik diatur berengkari 20 ngagai 22 bulan 7 2026 ianya bisik kanifer jualan untuk diatur ba stadium tertutup di Sibu berlabuh hari pukul 8 ngagai pukul 10 malam udahnya bisik megak Zumba bak dataran Tuntung Ku Bujang untuk pun 20 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi lalu bak hari Siti ianya 21 hari bulan 7 2026 bisik majlis kesyukuran untuk megak dekat diatur bak majlis bak masjid Anur di Sibu pukul 6 lemai lalu megak majlis kesyukuran ungkup pengharap-pengharap bukai untuk dekat diatur bak semengkai utir ke terbilang di menua Sibu pukul 6 lemai nyak program 21 hari bulan 7 udah nyak bak hari nyadi tau kari besai mainnya ilak 22 hari bulan 7 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bisik Unity Walk diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang di tangkan mega ba hari kesama muak kengal hari bisi town hall dekat diatur ba dewan konselor tuntai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS ngau kepenuh di sekali urungnya pukul 8 dia bisi perhimpunan hari Sarawak ngau konsert rakyat tu diatur ba dataran Tuntung Ku Bujang nyalai semua kita enang sikit di perancang di pintar ratai ngau nyukung program nyambut hari Sarawak tahun 2026 dalam tempoh 3 hari berengkari 20 ngakai 22 hari bulan 7 2026 ya. Udahnya pula ngakai berita tip kedua tentu tak ungkuk bala rana tak ke orang kesikir rindut ke belanda megak di serata menua kita alai kena bulan 11 ke dekat datai di pelabak ke bisik 5,000 sidak ke dekat ngau ngambil bagi bak acara maraton antarabangsa Arsawit 2026 ya. Jadi sidak kereta itu ke semina hari menua kita ditempuh dan mereka hari menua luar. Kali itu program belana dekat diatur bak dataran Tuntung Ku Bujang fasa 1 ngau fasa 2. Jadi pengawak tu ialah kena 22 bulan 11 2026. Tajak pagi lama peningah. Jadi kita ke dekat register dan segi di asuh di perancang register tumu ya. Udahnya nanti kita medak berita atau ke penerang ke bisik udah dipansut ke sapi residen bagi menua Sibu Christopher Rangau Unting lebih di kerana pengarang berita apin lama tu kuda. Jadi pengawak tinggal tu maraton tu megak peningah. Siti hari peminta bala mayuah berduduk hari sambut ke mana bab program separuh maraton RH tahun 2025 ingin kemari ya. Empat itik kategori maya tu ialah ianya maraton penuh ke penyawah 42 km, maraton separuh 21 km, larian kompetitif 10 km, ngau larian santai 3 km ya. Nanti kita medak prize mega cukup mana diungkup ngagai para sidak kemenang bak tiap itik kategori nanti dipulai ke sekali penyampau duit ianya RM261,000 ya. Hanya di bala kita punya kakuari pun tadi dipinta daftar atau ke register tumu dengan platform Checkpoint Sport atau ke BIB sebedau atau ke kena 31/8/2026 tahun tu ya. Jadi nya berita ke dikunci aku dalam program atau ke report Hello Y kita hari Sibu buat program sadar lemai kita ke ngali hari tu ngaunya aku nyurut ke direk nyari buat berita-berita bukai dia aku dekat berkongsi ke berita penuh ngau balap hingga kita ini sebenarnya aku nyurut ke direk sekali lagi aku ngambil peluang orang untuk mereka selamat nyambut hari Sarawak ngakai semua kita mumpah dulu aku bye-bye
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Hello, Wai. Sibu baru dari Kenatai ke Lucia Thomas. Mai jam ketai 6.24 minit lemai. Ya, kemudian berapi jam ke dia tu, ya. Selamat berapi meh sambil-sambil ninga kami. Okey, terima kasih, Wai. Semampan lekat ninga kami, ya. Okey, lagu di sana tadi bersumpah masuk neraka. Dua lagi, kau belan. Udah nasib tua.

Iyaka baru mukam radio on radio lemai tu ya ninga frekuensi kami sudah lemai. Terima kasih bagi selama pukul 6.40 lagi aku limpang dulu macam pesan berat ke BCD. Terima kami ke lemai tu ya. Tasunya nginjau Jeffrey Jack hanggau lagu ya ukai nanya ngapa. Selamat ke cermah ngadan ngau medium doris kena mending ke program kita barang terjalan pulai ke moyan. Terima kasih ya.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lagu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu kemampayan ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, yeah, jam kita pukul 6.40 minil mai. Berenggak ke terubah tu, aku maca pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ke terubah pesan pemati datari Amber, madah ke pemati apa ya, munan anak ubung tau ke apa Amber. Di rumah tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili. Ni yang tu dekat di Intu Balamanyuh, kena ke malam tu 15.07. Di Anjung ke Pendam, kena ke 16.07. Hari bulan 7 hari 4 pesan di 7 ngagai semua kaban belayan di Tiris Miri di Bara di Sebangki Pandak ngau Panjai Bintuong Bala di Batu Pansap Kedang Indonesia di Suh Sayat Nangak Kumpang Rasau Kumpang Pauh Kumpang Langgir Danau Kelampuk ngau ke belayan kebukai kenulih durintai ke ditumagang kita ke ngelala niang munan anak ubung dipinta datang ngagai rumah tuan rumah ringkai di Sermat Engkelili. Penerang ke silik atas telefon ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Amber nak lumur ya 013-2356-642. Pesan kedua, datai Ari Michael anak endu tau ke apa janti yang madah ke indai ya, inya inja anak manggan tau ke indai Michael tau ke ini janti yang udah nadai pagi tu tadi 15.07 bak hospital miri pesan dituju ngagai kapal belayan di Kampit Sangkung di rumah Liba Nangebuak rumah Philip Janti yang di Sangkung Bejawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi di Bekiwak Marurun, Bala di Nanga Sepituh, Rumah Anggit, Rumah Berayun, Kebelayan di Serau, di Batang Ai Julau, di Batang Ai Marurun, Batang Ai Kenawit, Batang Ai Mujuk, Ngau Bala di Batu 13, Indai Bari Sebilik di Batu 9, Ngau semua kita kena boleh diperintai ke ditu magang nama, diminta datai, ngagai rumah, Tungku Tanjung Udul di Julau, Niang Inja Anak Manggantuk, dekat di Intu Balamanyuh, kena ke 16, hari bulan 7 pagi lah dianjung ke Pendam kena ke hari 5 17 hari bulan 7 2026 derang ke sili atau telefon ke Indai Janting nombor telefon dia 019-878-6377 atau ke Indai Mausers nombor telefon 019-887-4796. Ketiga tu kita ngalih ngagai pesan ngetas ulit diterima datari Sharon anak seli ngari ke sidaya sebilik madah ke pengawal ngetas ulit niang apai sidaya nyak niang turmasli anak manca kena diatur kena ke 18.07 hari 6 baru masli sungai menuan di kapit pesan di 7 ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Serikai Johor Sibu Kuching Bintulu Miri pemanca pengulu ngebala tuan rumah di Genturung Bukit Goram semua kebelayan kenala niang tu kena boleh diperintai ke ditu magang madah ke pengawal kita sulit dekat diatur 17 hari bulan 7 nguan ulit pengawal kita sulit diatur 18 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Basi Alang mengenal lumur 014-6135-298 kau tahu ke Stanley Silang 013-859-3273. Pesan keempat, pesan ngetah seulit niang ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Pesan tu datang dari lembah anak Anyu madah ke pengetah seulit niang apa ya tua ex tuan rumah Anyu anak Dingun. Bersara bungai kena ke lemai 17.07 hari 5. Pengawal ngetah seulit diatur pagi 18.07 hari 6. Bar rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalai Entabang di Pakan. Pesan di 7 ngagai kabar belayan bak semanjai Jalai Kamup di Pakan di Nanga Pedanum Ngau Ulu Pedanum Pakan Bala di Nanga Balu Julaus Pemanjai Jalai Shin Yang Pakan di Jalai Uak Pakan Ngau semua kita ke Sigi ya ngelala niang tu dipinta datai magang. Pesan ke seratu datai ari Josh anak muari tau ke apai nyantau madaka pengawak ngetah sulit engkau ngambil yang terbalu niang binia Diana anak jagah tau ke indai nyantau diatur 18.07 kena ke malam hari 6 anguan ulit dekat di kertas kena ke 2 pagi dini hari. Jadi pengawak tu dituju ngagai semua kebelayan ke diau batu 14 nyentuh ke batu 26 Jalai Bintulu Miri bala di Jalai di Jemukah Sebakung bawah di Bintulu Sibu Kapil Batang Rajang Suai Niah di belakang kau semua kita kenalan niang Diana anak jagah atau ke Indai Nyantau di pindah datang ke rumah alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri kalau pendaran kesilia tau telefon ngagai lumur tu inya 019-885-1542. Lagi aku nampak baru pesan berangkat kedua hinjau Alvarez Lajah. Engkau lagu ya tetap bakal selama sedalamai di YFM.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, nampak baru pesan berat bah renggat kedua tu datari Mamca Anak Awiang Madaka Pengangkata Sulit Ngang Lembuang Indah Niang Apaya Awiang Anak Ugun Kedeka Diatur Ngeta Sulit Pagi 18.7 Pengangkata Lembuang Kena ke 18.7 Pengangkata Diatur Bak Rumah Sida Empu di Nombor 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia di rumah sebeli nangadap batang Raja di Kapit, Bala di Nanga Mikai, di Nanga Buyak, Nanga Buluk, Nanga Peraran, Pasir Nai, Nanga Setapang, Nanga Melak, akan berbelayan di Baliah, di Sibu Jaya, engkau semua kita kenalan Niang Awiang Anak Ugon, akan lagi penerang kesiliat senentang pada waktu kita tahu telefon ngagai Mamca Awiang, kena lumur ya 013-663-1039. Pesan kedua, pesan muai basah, ianya Niang Bungang tau ke bunggang

nak singgang. Pesan tu datang dari kepala pengajar Richard Anak Bunggang. Pengajar diatur 18.97 pukul 10 pagi baru mayampu di Kampung Muhibah Lorong 3 di Sri Aman. Ya, pesan dituju ngagai kebelayan di Mamaloi sekarang. 4 buah rumah di rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Buma di Entalun sekarang, rumah Johnson di Pematua sekarang, rumah Unggin Kejemut sekarang. Balang di rumah Tam Rindun Lebuh Antu, situat Akan Serit di Lidung, rumah Panjai Lidung di Jalan Lidung Petung, balang di Lipat 4 buah rumah, di Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, gau di Setuga Angkeliling, gau balang di Duri Bangat, gau balang di Aur Bangat di Jalan Lidung Petung, gau semua kebelayan Bak Sayat di Nangga Kumpang Kucing, gau semua kita kenalan Niang Bungang, tau ke Bung Bunggang Anak Singka kena boleh dirintai ke di Temagang. Dibintak datai kena ke 18.07 10 pagi bak rumah yang pudi Lorong 3 di Kampung Muhibah Suriaman Penerang Kesiliak. Tau telefon dengan gai kepala pengajar Richard dengan lumur ya 013-8189-550. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit lalu pengak berantu datari Dilang Anak Ungkut tau ke Apai Iva madah ke pengak ngetah sulit lalu berantu Niang Indaya yang Niang Labe Anak Naung tau ke Indai Dilang tau ke Bini Niang Ungkut Anak Geramung. Pesan dituju ngagai semua kebablayan kengelala Niang tu pengawak dekat diatur kena ke 18.97 ngetah sulit jam 8 malam diatur bak rumah Rafael Ramba di rumah Keruh Batu 35 Tamin. Pendengar kesilit tau telefon ngagai Ucuk Niang tu enyak Nala lumut telefonnya 011-1952-5998 tau ke layang 019-2311-512. Pengawal Muai Bangsa tu datai Ari Bangi Anak Bungin tau ke Indai Ngadan di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelampai di Seratuk. Madah ke pengawal Muai Bangsa ke Niang Menantu Ya Canda Anak Majat tau ke Indai Jinggan dekat diatur 18.97 hari 6 pukul 7 lemai dengan acara sembiang. Pengawal diatur baru rumah Ribun di Tinting Melaban Sungai Kelampai di Seratuk. Pesan dituju ngagai bala di rumah Dennis Tinting Remat, rumah Anita Balai Badak, bala di rumah Richard Sungai Muding, rumah Belayung di Ulu Roban, gau semua kita akan boleh dirintai ke Dituk Magang. Dibinta datang ke rumah Ribun Sungai Kelampai di Seratuk. Kalai penerang kesilit atau telefon ngagai William Lawson dengan nombor 014-575-2457 atau ke Alexson Bungin dengan nombor 011-1120-38069. Pesan ngetas ulit datai hari tua rumah Bangit Anak Jantan ngari ke sidak sebilik madah ke pengongkutas ulit Niang Indaya Engkuan Anak Biduk dekat diatur pagi 19.07 hari Minggu baru rumah Bangit Batu Burak Batang Igan Sibu. Pengawal Nguan Ulit diatur kena kelemai 18.07. Pesan dituju ngagai kebelayan ke diau di Durian di Sepau Menyan Naman di Senibung Pasai Rasau Tutu Sebedil Sentosa Sibu Jaya Rantau Panjang Batu Burak Penasu di Aup ngau di Engkalat ngau semua kita kenal Niang Engkuan Anak Biduk tau ke Indai Tua Rumah Bangit tau ke Bini X Tua Rumah Jantan penerang kesilia telefon ngagai Tua Rumah Bangit kena lumur ya 013-8484-1146 012-8334-1146 tau ke Jamit 010-9453-418. Sudah nyikang ke jam kedua sudah lemai nginjau Richard Wanda merindah kita ngau lagu ya Nuan Kusayau Belama. Kusayau Belama.

Ya, berjam ke 2:03 dulu gaya hari di menua kita malam tu engkau tu mu pagi-pagi lah ya 16 hari bulan 7 malam lagi bisi hujan bak segedak ndur di bagi menua seri aman betung serikai sibu mukah kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan bak kucing serian engkau semarahan gaya tasik di menua kita bergelombang ya kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara barat laut enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluarkan upis meteorologi kita. Okey, terima kasih ngagai pembesar ke gawak lemai tu nah. Tentunya sehari-hari tadi kita berandau ke Sentang City Megat main bul ketika diatur dini hari lagi pukul 3 England bertemu dengan Argentina untuk ia main ke BC diatur berebut ke slot final nah. Okey, ngarut ke England menang lah. Temu pagi lagi ni. Tang sebenarnya kita berperintah dulu tu lagu disada Eric Abang ngau Brisbane Fowler telia udahnya. Nyapa boleh kita di FB kami YFM Iban.

Ya, 7:30 dah kami nak berikan berita lemah yang riwang UFM. Tak ada nyanyi kan dulu dengan Facebook kami. Jonas Tulang MA. Pagilah England, Argentina. Nyukung England. Okey, kakia. Semai tu. Berlawak ke Sardin Bab 1. Meh, kakia. Okey. Lagu kena merindang Bala Kaban. Ya. Ya, minta lagu What Rock. Kena merindang Humphrey William, Jeffrey Pantil, Freddie Michael, Robert Masni, Daniel Andim, Daniel Juan, William Manju, Davis Kedid, Balda Anai, Max Jen, Lita Mesila, Muhammad Arman, Hidayah Abdullah, Sultan Patrick, Stanley, William Ganti, David Boniface, Balai, Meti Balai, Dunstan, Boniface, Burhan Jayih, Jeffrey, Bunda, Jawan, Gau, Kaban-Kaban, Kukam, Panjai Rintai, Bediak, Ngerake, semuanya terperindang. Lagu 99, MA, Engkayu, Lemai Tu, Semina, Daun, Sabung, Rebus, Gulenggau, Salai, Gau, Lauk, Ikan, Masin, Adih-adihnya, ya. Cecilia Kumit, MA, selamat bertugas di konti. Rini Sabai Megak minta tebahkan lagu Igu Anthony MA, lagu Meligai Pengurindu. Boniface EP di Selepian MA, lemai tu minta lagu Ramjana. Besi Maya berpuruh semua, kena berindang Kabannya Rengga Sengga, Terumah Igang, Apai Muak, James Anyau, Solomon Pagang, Chai Linang, Dennis Selani, ada bala tu di Selepian Tengah. Enggak semua bala kengala kumeh kekia Engkayu, lemai tu makai buah teruang kekia. Robert Ganja, Robert belum meninggal program kita. Terima kasih yang memanyu. Balik kita ke dekat nyapa. Tahu aja lawak ngagai Facebook kami ya. Surat kita ke Agi Berperindang Sadalamai. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita pukul 9 malam tu lagi ya. Agi bila kita tu lagu Kedisa dan Josephine Jalin. Nyak ya lemas dalam pengerindu. Kedua lagi yang lagu ri Angguang Ili. Asa Laban Pengerindu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Nanti kita berhati ke main bola dunia FIFA 2026 mudah berkah diatur kena ke 11/6 tu tadi indah berasa ya. Kalau edisi ke-23 tahun 2026 mega main bola ke tahun tu ya. Ngayan ke-48 bengkah tim. Abah edisi ke-132 bengkah tim maja ya. 104 bengkah main ke bisa dibuka. Kau dah dipedak bala kita ba RTM klik ya. Kalau pagi lagi England gaw Argentina tim kemenang okey dekat nyingkang guys slot final kita kalai nangkan ke pagi lagi dia main berebut ke penduduk ketiga dekat bersatu gaw tim Perancis enyak tim kalah meh pagi lagi ya ya kemenang kepada gaw Sepanyol okey renggat final kita tak berasa ni 11 bulan kita dah duga-duga ba Mua TV tengah malam dini hari piam juga pagi hari kita dah nungak TV okey tanya piang ngarak ke kitanya lantam magang lah ngerja apa kita ninting hari ninting jam ya rindu-rindu gam dan membul tang kerja kita mega tetap di kemujur ke mega ya ndaklah ga kita nya lelinuk mata ba upis neh pengawak ndak di kerja mati kita 7:30 menit lagi mending ke berita lama hari kami di YFM okey nginjau lagu ST12 lagu yang aku masih sayang dan kita mendengar berita lemari kami ditangkan kau lagu-lagu kau dah diperintai kemegak ungkap yang lemari itu sadar lemari kita 15/7 tahun 2026

0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat berdengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 3 hari itu 15 hari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Arus 5G dalam bangunan bank BCCK dekat nyukung program ke besar-besar. MCC 2026 mudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Kemudian dulunya dipalon ke baru lagi untuk ngatur hackathon Sarawak 2026. Kita semua mendengar isi berita. Palon Convention Borneo Kuching BCCK nyadi palon ke terubah di Sarawak ke nerima bungkur 5G cara terus. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke arusnya mujur di pejalai ke dengan pengawal timutar ke penanggul arusnya dalam bangunan IBC. Kandang endur ke besi arus Ultra 5G-nya nyerangkum kandang endur ke lebih hari 3,740 meter persegi pemesai tulis nada ke arus internet diintap serta laju pemujur pengawannya megak dikarap ke ulih dikerembai ke ngagai BCCK2 di projeknya udah temu ilang yang maksud ke jaga tu berserimbai ngau pengawak pemandang ngau awam perkara air ngau air kamah antara bangsa Borneo Big Week 2026 di Kuching. Lima belas penetap sudah dikeluarkan ke Malaysia Conservation Conference MCC 2026. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talif Saleh madah ke tudukan nyadi ke Malin dikena nyaga ngau ngintu utai tumbuh ngau utai hidup kelimpah hari pemeruan rampak menua di Selampur Malaysia. Penetapnya dekat diambil nyadi ke lalau bak agensi terbejalai ke polisi ngau atur ngintu rampak menua. Yang masa ke jakuduk bak pengawal ndur nutup MCC 2026 di Kuching sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Len Talif madah ke pemujur sebengkah-sebengkah awamnya endak patut seminat diperhati ke hari sukut pemanyuh perkara ke dibantai ke tau ke rondau ke bisi diatur. Pemujurnya megak patut diperhati ke hari sukut polisi ngau atur tulis meri impas ngagai pengawal nyaga serta mulai ke pemanah utai tumbuh ngau utai hidup serta pemansang menua ke meruan. Hasil pansiat sains megak patut diansiang ke kena meramu polisi tiulih nguntung ke rakyat ngau rampak menua asal. Nyalai bala pengajar patut ngumbuk raban orang ke ngagak polisi ngambil ke sidak tahu Arab ke penemu orangnya ulih diansiang ke kena beri hasil ke pragmatik serta tahu meruan. Pekit pemansang teknologi ngau innovation intensive hackathon dalam tahun tu dekat diatur bak empat bengkah ndur. Kelimpari Kuching, Sibu Ngamiri, Bintulu dekat jadi palan ke baru ndur ngatur pekitu. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakar Datuk Seri Roland Sagah Wiin madaka pekitnya ditagak ke diatur 14 ngau 15 hari bulan 11 tuilak. Pengawal ngeregister diatur dah dibuka lalu tahu dikenatai ke dengan website program tu. Ia masa kerja kutub bak pengawal ndur ngelancar ke Sarawak Space Challenge di Kuching. Kita dah benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak bisik penduduk ke strategik ke pemansang menua Tuan Sekretari Baupis Menteri Communication Dato Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak ukai seminat kaya ngau macam-macam budaya ngau pengeraja asal dan mega ulih nyadi pengurandang transformation digital ngau pemansang ekonomi baru nyalai raban orang ke gawat ngau Upis Menteri Communication udah diasuh semampai negak ke kerjasama strategik antara perintah besar ngau Sarawak kena ngerembai ke access communication negak ke penau digital serta ngelaban pengau orang ting ngerembai ke berita-berita bulat raban dari Upis Menteri Communication mega udah diasuh nentu ke penguntung hari ekonomi digital boleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir ngau kandang menua ke jauh di ulu sungai. Dato' Abdul Halim mansut ke Jakutuk bak pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching. Bak pengurami itu 84 ikut orang bisa nerima anugerah perkhidmatan cermelang 2025 Zon Sarawak di nyerangkum RTM Sarawak Upis Wadah Upis Komunikasi Komuniti bernama Ngau Finas. Tuai Sekretari Baupis Menteri Communication Dato Abdul Halim Hamzah seduai Tuai Pemesai Eksekutif Agensi Berita Menua Malaysia bernama Datin Pendudukan Nurul Afida Kamaluddin. Sorry tu tadi bisa nemuai ngabas tukang gambar hari unit komunikasi awam Sarawak UKAS Jahit Tepus Bak Rumahya. Penemuannya diatur oleh nyerah ke Bantu Tabung Kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Jahit Tepus keberumur 60 tahun diliput ke sakit laban bisi utai tumbuh dalam perut ia kenyau hari bulan 2 tu kemari. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke program bernamanya diatur kena ngabas serta mantuk raban media ke sakit tak ke bisi penanggul dalam penghidup. Perbangannya Datin Paduka Nurul Afida madah ke 46 ikut penurut pengemaran media di Sarawak udah ngasai ke penguntung hari tabung kasih Ed Hawana sekumbang wang turunnya ke ditumbuh ke dalam tahun 2023 sebab 6 ikut pengemaran media di Sarawak bisi udah nerima bantu ke diberinya. Agih belanja projek MIT menua pesisir tau ke MRP renggat kedua bisi udah disadung ngagai 37 bengkas rakup ngau gerempung apa indai anambia ngau bala pengajar PIBG di Belaga. Sapi Menteri Utility ngau Telecommunication Dato' Lee Wan Lagang madah ke agih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian Manyuh pengabelajar ngau program pemansang anambia baru ngat ke terbatu duit RM505,000 bisi udah di pasuk ke terus ngagai akaun penerima. Bantu ngagai komiti pemansang ngau pengelikun tumpuk pendiau J3K Rumah Panjang dekat diberi dengan fasa ketiga nanti proses minta pemendar ngau pengawal ngeluar ke agih belanjanya udah tembuk. Dato' Lee Wan Lagang tilalunya di Kaban Kunsin Guri Belaga mansut ke Jakutubak simbol pengawal ndur nyerah ke cek MRP Sita Kaunsel Negeri Belaga ke diatur bak bilik awam Upis Pelilih Menua Belaga. Penusangus bak Taman Negara Niah udah mujur dipadam ke sehari itu tadi. Penerang dari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke operasinya tim masuk hari ketiga sehari itu dipun ke ngau pengawak kenguna helikopter Upis Bomba. Operasi itu diperjalai ke ngena teknik water bombing. Orang pukul 9.45 minit pagi tadi serta tembuk orang pukul 12 tengah hari. Bak operasi itu 20 operasi water bombing bisi diperjalai ke kena madam ke api tinggangus ke dandang babas kira 1.62 hektar pembesai. Upis Bomba diwak kangau pasal penusah angusnya kensana kenyadi bak dua bergandur enya bak tisi Bukit Traders Cave ngau Kuala Hangus. Penusah angusnya dipelabak ke pun hari kilat ti mangkak ke pun kayu ti ngujung ke penusah angus nyadi. Dekat ujung ke berita lemai kita ke lemai tutup batang berita dibaca baru. wireless 5G dalam bangunan BCCK dekat nyukung program kebesar-besaran. MCC 2026 sudah ngada ke 15 penetap ke polisi utai tumbuh ngau utai hidup di menua tu. Bintulu nyadi palan ke baru lagi ngatur Hekploton Sarawak 2026. Ngajung-ngajung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3, 15, hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 15.7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara gagak bak puncak Borneo yang nyak kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenya di industri dagang temuai. Resort tu ngembuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai ti ditanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai, ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort tibisi padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun krisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenya megak Menteri Besar Datuk Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggira pengelantang serta kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lembu memansang ke selampur menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
3: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
4: Kami Meri Langgitau

0: Lontara, Nali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Why FM, Segulai, Sejalan.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mi.

0: tampan lebat tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampung. Leka Ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau tiun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau tiun Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ikan saya full nada yang gi pengurindu si kemega antara artis kita yang ke sama deka engau berpikir dia pentang semifinal anugerah carta sapa juara diatur 2 minggu dagi wai 1/8 di lari 6/5 lemai ba Dewan Serba Guna di Selangau ya. Lemanya kita untung lawan sama berarti ke 24 iku semifinalis kita yang manyuh ke bandar ya. Raban Tanah Bernyang kita bisa Wat Rock dengnya Jonas, Johnny Aman, Veronica, Natasha, Nicole, Rudy Peter, Ika, Diana Shini, Mawad, Winnie Albert, Ramles Walter, Kalmayang Ben, featuring Jessica, Olivia, Fazel, Dara Helena, Donny Lang, Alex Wan, pihak mega kita bisi manyu lagi artis-artis kita yang kebukai. Ha, tahu di pedak kita lemainya ya. 1/8 ni bagi artis ke dikerindu pada kita boleh nyingkang ngagai pentas final kita ini. Anugerah siapa juara neh sama-sama lah kita nganti ya kita ke dia di pilihan Selangau anak muai peluang okey terus sampai nanti lagu di sadang Jimmy Pelikan no lagu ya cerita ibu bergaya nya ya ungkap bala kita mah ibu-ibu ya kebenang nipan gari kita kelemah itu tak kebenang mandu utai kini tak kebenang bersugu bamua cermin baru dah mandi neh udahnya lagi nyingkang agak jam ketiga sadang lemai kita ngalah lagu hari Jackie Injun Hujan ngalih ke lemai.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depeninga, bisi siko nembia bengal agu na uleh bejangku tang ia uleh belagore.
0: Nimtiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku menua tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Jackie Incun main jam kita pukul 8.07 minit malam. Okey, nyapa dulu dengan kita Chasha Amanda. Okey, mana hari kelama itu bisik berangin ke kia. Yang minta lagu Nanai Gunang Tanagi. Kena merindang semua kabar-kabar FB engkau peminat YFM Iban. Okey, jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Terima kasih Lemuk Randi, sama tugas MA ke Serelitu Tuan Rumah Clarence Fee dan Dipakan. Mana hari yang minta lagu aku tetap sayau kena merindang diri pumeh. Okey, kabar-kabar FB Syasha Manda di Sibu, Damia Liana Lin di Miri, Bungai Cempaka kegawat shift malam-malam tu bak sepita Limbang Din ngegai MA sama tugas di konti. Terima kasih Catherine Robin MA minta lagu Marilyn kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Lemai tu belau ke sup terung asam gulai undang gawai ikan masin mega adih-adih maju nyawa lemai tu ne. Richard Udah Mega engkayu lemai tu MA buah masam gulai ngau ngut kekia mana hari di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Diau ke Tegal Sayau kena merindang semua punya kita. Terima kasih Mami Abang habisnya apa Mega Rayla Suzy MA di Semarahan Desa Ilmu kekia yang minta lagu kena merindang bala kabar-kabar di FB Friday di Taman Sinuak Siburandin enggak pesannya jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai. Jangan lupa untuk makanlah lemai tu ni enggak kita lebih ni. Sindonya di Mega di Miri MA minta lagu William Awing kena merindang dirimu kabar-kabarnya Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari Rostin Gunyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Ngagai Serina Sendain Canang Michael Elmi Walintani Mayra Kuang Lina Bugis Jeffrey Jeff Holly Martin James Anyang enggak semua kabar-kabar di FB ngarok ke terperindang Juni Band kelemai tu MA engkayu lemai tu nyak ya bab satu masak kicap bergulai engkau buah terung gulai salai nak meh lek lawak lemai tu kokia Anita Nawai MA sebab tugas di konti. Terima kasih Lina Bugis di Johor minta lagu Enjolong Latang Jua kena merindang diri pun engkau semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindah selamanya geng jam sepengiran mega mesti mending ke program kita Roy Kuang MA mana hari di Seri Aman ngarap ke England menang pagi-pagi lah kokia. Lagu dipinta peningkat kita nada gue nak ngetan lagi ya Jacqueline Johnny Aman kalau lagi nginjau lagu dari Richard Lee Lelak.

0: kita sudah di penjahit, kita sudah di keranau, kita sudah di klese, serta nyadi buah mulut orang. Nyadi bak semua utai ti nak manah ke nyadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemayari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana. Ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ke begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ke perkara ti nak mana senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari oke okay, bertinya tua leh. Lari awak ke tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik munyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang, jaku orang. Dan jaku Iban tadi, kini kian ya. Artinya, ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pastor, di dalam biluan, dalam bahas orang tak ngelayak tua deh. Tak nganung tua deh. Yang mana tuan nyawa, tak kajam ya, ti tuan boleh lari. Baduk ya, pemuas yang berjaku, baduk ya. Munyi kaku tadi deh, ti orangnya tadi nganung tua, orangnya tadi ngelayak tua, anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tuan ngetat ke dirimpu dia lagi. Tuan juga malas ni ya. Tuan atau nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, banyak apa pemenangnya tadi, biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: YFM Segulai Sejalai.

Richard Lee kau lagu yang lelak kadang-kadang kita ke napi bawa kau kita okay sehari-hari okay semina lelak tubuh kadang-kadang kita megak lelak minda untuk kita ke berundiang neh ngerja tu ngerja nyawai kita ke benda berlelak lemai tu ninggal kami terima kasih banyak sada lemai kita bakal selama bang jam ketiga ke penuh dia mending ke main asal kita lagi ya malam tu kita mending ke pantun okay udahnya pukul 9 lagi mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur ditangkan ke program ke sedia ke kami nanti hari tiga ngenggam semangat ya malam tu lagi okay kita kini dengan kami terima kasih di selampur menua kita Seramah Bumi Kenyalang di Lawas Limbang Miri Kapit Sibu Bintulu Seri Aman Serian Kucing Lunduk Sematan di Pedawan Megang kini dengan kami terima kasih manyuh yang benar Bak Rantau Jalai biar kesemampai berjimat Bak Jalai Alun okay kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam lagu dikenal aku ngangkat diri lagu hari Su Wan Lin Nuan Anda Netap ke Janji Tang kita Netap ke Janji kita bertemu baru pagi ila ya malam hari empat ya ya kemudian makan jam kena tu makan engkau hati kecukup ya lantang lah ok udahnya tampung baru dengar kami dalam pemerindang malam kita di tampung engkau timang kerbak tawas ya ok malam lagi tindak jenak boleh mimpi ke mana bagaimana pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

Nadaena ngamadas madas nyawae mahanyade narbae nyasinga.

orang tiang ke kita suliang arudiang tamagan bah sangadilah gua surat udah buang we nyawa kadam ton ge kanyadi dabrehe tubuh baka kunyaria begaran jamunyil ka senyata buah memuta mangka manua nak ninga delunang labo haningang.

Da tu suan na nyamai da dingang ka sangaing gutun gewai. Ta salah darindae nak nak dal ka nang si kale kale mede nge nani nga dewae minya de aka ramang sana biguae menyae leme kutubuah we bakal bantu buarina kami rino darah tunanmu ngagal ka ya badas betamra bakal ka pelaga nyala tu suak minyaya ini amanang saguang panguang garumuang nyaran tuang arah-arah ngai paloho bi benae timar tebah tembab kenang tebah tawa sigala nyawa dia ada sasi ngai no panae bikayan burae tatiang garunuang leka pilagap terigah tuae rumah gagal simuamu tali suhu bala pangulu bacam buar ngabala hanya kunci ala daftar igang sidak kibujang nangkian pedang nyisau baja masuak ke baju kulihat jelu raja cina nangkuap ketupi siluang lagu tangguang nyaburuang haram nyaurang kanya muat panat nae retare menyade wae nyua kedepi darah lima piriang wae tiga miau silingau jagaho nyamanua bana ngayang serenti itu babi menua kena tubuah bakal sidaya ngaluk penatae kemanzang nanae datae nina manzang abang berada kuak kuak jari kibak ngedeta deka muka mbalwa ngudek pintu karita sekali ku medak deta de luna ngakak ku mae kuna detali adunya sekali ku maharniang deta de antiang nyayang ku mae ku keliang seduai laja sekali ku nendang deta de sawa aluna ku mae aku sagungang seduai mapas sekali ku nimpae deta de nak ningal menyade wae ku mae banyak wahai seruai dengan kita temura laki deku mahe kami urino si baka ngupungka laki urang deman wanya ubi arak raruya haruya ada tebang tubuh almek kunaninga doae minya de muji de ngelara nama kita remahuang sana dulu tubuh mipiah kumre jako besai terima kasih ngagae balaho wae iap iam naninga doae minya de urang king luar kabarnya manzuat barita dunya nyek urang kumuan jayao pugae nyamanya de wae pucuang juyuang kami ah bisa ngemuan nyabatu gula ya kemere minua kita da simbang nang simbang tesawa lunang minua kayan rina ngeme barita kaya datmu rang ta bilang tambah aterang tubuh lemek kena ninga duai menyade madah si bana ini deh nguan nalenge nangale nguan tandang nangle ngale bulan si gala demda jalain banga bedawo bembaye bembaye age bedawo mendahan nyam yang asuh ada nyalian kenya semian ngamalakian ngame sama rata ngame senang dek nak tubuh bakal sida enuruan ngame belanya pulai kemanua
barunang nak ningal desawa lunang pulae amanzang. Nyami ada minta tiak kere paru jia nyau buang benang satra kena tubuh agemoh sidana ninga dek liang kena bigaga kuak ku moho baju warahnya pamam kena tubuh bakal ngiga belanya nguliah kawang nak ninga desa wa lunang ninteang tarang. Nasa kaki ya ngai mende nge nani ngade lunang si ngai tandae kminya de neto ae bidi ngai pakai sirinam bram tubiganya tubram we misa kita to mura laki dakumae kami urino teduang makita genang rahangai huang nyawa rar nguang nyengkiluang dakemuang bulan pinama kumae kubilalang desawa lunang nyawa darengang di aho de padang lebuah manua nabawo kita urah ranaga kita ngemuan nati sepuluh hati seribu nyawa tanua raruya naninga de lunang tujuh haba pambang. Kumai kami urai naho mengkecuang kambuang makita tunang rangayuang tuntuang ngabanap kukua kita mangat badah rawa rawa nyuruh sayawa bulan pinamai koho kita kelihang kenaho mangabadas rauno runoho bekalap uang ngelan tengahan bekalap uang punguang tengahan tengahan biburai kita bilang ae kita tekang imalat mbap sayap ngerebujang sigat mangabada sama munyi tempat tembap urang kabelabuah we ngajat muka silat nyabungae cina.

nya metubu aji mahat kami hirayat naninga de bujang sikat anhar kita lalaki kerja perindah tetegap baka tukur pamadat na tekan jahat megahe ban sahanya kami mayuah tanar kita lalaki tetegoah baka tukur pingamuah nadi hitukuah ketua era.

Dadak baradae nae tetanggae karuang baradao sige tau kapiat tayap dengari ciap mini staon de mere manzang de la menyade landang na kakang de baci piang obanza semua de bare de rata ampet amah amagang Temura laki depada kupang melesawa luna ngari kepayang panoa amga munoah mendari puah ngerarah kinyumuah jeluh abunya pedas dari kayas dekam buang raya sigera laki jeliang dabuli yang panai bakira sigera laki luak letunyua jari dua juriang daruni yang panai bakira Nemu ngau orang atuhar banzaha dilakar mawang sana tetutuah kita elka buah meradika kasih pa manzang dilasawa lunang panai dilak ngau orang atuhar jalae apa manzang.

sang panyahang sinda sanang nala sled ngan panyim nyarao si bao pimunga bukiat ngaruruah kabaniat nganjuar kau kiat pulau hamalayang.

dua di tikae sapertiga. Kada suah kita nebah sangah dilah surah dabuang nyawa kadaya nyamge kanya di demek kunyariah tamkiah rensiang begar rencamunyi sepuh bilulang anak tuan raja sayat di nengah.

di kami orang laki. Maeb itu soan ke pantuan di alam radio talinya waya to karta buar kikular umpuar meliang si gentiang pulau milaya lalu kajuruar baru netak sirawak sungai pura. Ngamek kabisa daringa

Kumang dayang sudan tunggu aguang daraman apa e kita e mantri Malaysia. Anang tusah ke Jakotan Sri ti menguang juga aku bisa.

Katuan. Banggat kimnan mulian kita iban di lebuah padang nyarinya barang kena kena me subadi uminya dek dan suahya pula yang agai rumah direk ngabradai naik tangkai pinyimpan.

Ya kami orang laki dikirom kia kipaleas nengri sirma anda taidean bepulean kami depo disian setinggian di tengah laman bibawatan ngayuan kibrang di lebuah padang. Gada datai diu amai tuan besai datai hari minua bukai nyamai. Brian gandhi kumai asinapang dulang nyibok kumang satu batang tayang-tayang jakok las petnuan bakiang mai kami nepan diuliang biluan bipleang rawan si gentiang terus kenengri pasar sirman kontrol malam sintri petang. Kami jalai lempang pangai kusari tuai bigadai-gadai ngirampai tatai tanah biriran bigulok nengamungo aku manyade urang ino bitiko lengan.

ulu siam barinia kirangan batu galang pedasap banganyom lap menoah ketampran nyasirpan bakaki pukul 6 sekir bak siang medatap talisi kamines barapi.

nya ka ino ino nya kumang simpo benuang mitata ka budok campuar pako gulae balacan medak sinapang patah nge kami ni asanah menggam kajingah pangae kedipah saniah kedalengan. Sanyata perang sidai umang cukup megang saman belak ngimuan suat gan narinya dasadia kami orang laki kanya di-

Fatima aga tubo abia aga kumaranja dingar abusta masa jaga abrean gan munyi ujan kinata nangan labuah ninga. Pedada pumbuang depara buang galempang tubo alempuang esidaya kumang luluang ruat di atap jawang singkawan urak laki madak direk nyawal si mabuan tanyan urak ino ino rari dulo naban kasuat gan senapang dulang satu batang. Bajalah ya, gua yang ikat tanah kalau naik lengkap renyan.

Kumang kanjeng jaka las petenuan bakeang nya siga urang kreang ngangkat ngalaban rentap nya kumang jinap barani amat nangan saat ngenan nanalan nawang barani kempang taruman kabrean kan ya tetan kabang

Sakumende nyamuang kadini hari jam pukul 6 kirba siang dharma-arma pinatai ali kapta datai rimnua milaya pulau Sirman. Dibaya tuan kepala perang dia nuruan ya bigadai-gadai terjuan kerangan ulu siam rinyak kudimpran batu galang medak kami ni sudah meyah parai.

lembang tubuh pangai aku sari tuai bigadai gadai ngorang pulai keneng rib saya minua sirman natai dian ditabe tuan pangkat kimnan kepala perang kawang sari to nuan kumang jarib jeluti nerima juas keruas bintang berani mekluni datar ngeri aek ngelan nyatanak teiban berani tan ngenan sembilan

Sirawa sarita kumang daya rencak banget capu warga ramai ramai sampai ki malam. Darmar madiu darapina tay alikapta datay riminua milaya pulau Sirman lalu nyok juruar baru meliang si gentiang kulakan za terus ngeri pulau Libuan. Arenya ya lalu maju nyakumang dayang sipu kiminua mintulu muntang kibatang rajang nuruan di padang pasar milaga dia ya dikumai orang mai kabaya besai buam muta kena yang ngancur kiminua kaminias cina tesad karapa. Darang Indonesia dahulu ayeknya manyat.

0: Rita kumang dayang tinap di kumai orang berani amatnya. Begula yang atuan pisa dia di budagar yasminu antara inun siya di ulu ae batang rajang to pentuan kami orang laki to kena barinang hati kita urai nok barapi pagi tinggal laki pagi nyadi amirin yasmilaya. Anang tu sahati semua kita ebab dunia kedap gaya Malaysia. Ku harap ke kita e meradika pemenang nilai nae orang sama melak nang menge apa menang.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi tu meh peluang uang. Besri mai ngobaram regata 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris Stock Madrid. Maya audition by minus one Nuanbo. Anang muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan. Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 15/7 dalam tahun 2000. Sebuah resort udara digagak bak puncak Borneo ianya kerandur tanah tinggi bak pesisir Sarawak. Perkara tu ngayan ke menua pesisir megak di kemansang ke tajak kerandurnya tibu bukit tang bisi peluang diangkat kenyadi industri dagang temuai. Resort tu ngemuan serarai menua timan ada pedak, dias ngeberatus bangsa bungai tidi tanam, bandur ke boleh 500 sikar pemesai ianya kira 1000 meter peninggi aritika stasia. Kelimpah rinya megak, resort TBC Padang alai bermain golf 8 lubang, Chalet Nordiau, kebun kerisan serta taman alai ngelantang gati, tinitia ketikas antarabangsa, baka Hornbill Golf and Jungle Club. Pihak megak company tibumpu resort tu ngagak sebuah sekolah dikenang nyamai kurang kediau bandurnya nganjung anak sidak bersekolah. Nambah kenyang megak Menteri Besar Dato' Patinggi Dr. Mahathir Mohamad muji pengawak kerja company tibumpu resortnya tinggirap ngelantang sedar kerjasama semua lebuh ngagak resortnya. Resort kerigagak kena ungkus RM500 juta tu nyadi ke tanda pemansang menopsisir lalu ngayan ke pengangkun perintah lebuh mansang ke selampur menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lagu ke di baik Anderson ngalah ya pengerindu dalam penguji lagu dikenang pun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal malam hari tiga bakal selama datai baru aku Sam ke malam tu lalu tahu yang aku malam tu nyak kaban aku minggu nyen kemari sama malam Mel.
1: Sama malam Sam.
0: Tuai rumah Mel kau ke pita.
1: Iya betul.
0: jadi meri pengagati ngagen wan tu Mel ne. Laban siang tu tadi sari tu tadi nuan udah boleh anugerah perkhidmatan cemerlang ne.
1: Iya betul.
0: Untuk tahun 2025.
1: Iya betul Sam.
0: Jadi, malam tu gawak malam ne.
1: Gawak.
0: Aruh ya boleh cemerlang ne. Kena merinang pendengar kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Kini sehat Mel.
1: Cukup ya gagal Sam. Laban dipilih siko hari orang ke nerima APC 2025 ngari kita YFM.
0: Ya,
1: jadi enggak perlu yang tu baga Sam. Nanti kita isi mendapat Facebook bisi bala bisi ngepost ada gambar aku kan nerima APC pagi tadi.
0: Bajik kan ni.
1: Mayuh mai orang mari pengagati kakakku bahagia deh Sam. Nada udah dibalas ku siko-siko. Enggak perlu yang tu aku dekat mari. Besar terima kasih ya mengagai sida ya ku udah mari pengagati kakakku. Aku dah boleh APC 2025 kesari itu tadi the same terima kasih yang pendengar YFM ya ke nang ya suruh nyukung YFM ke baga bala kita buat YFM ni to nadai kita semua nadai mah aku tu buat YFM harap laban hari orang ke senior-senior hari kita no kita belajar the same nadai kita ya tua tu tadi nak demo the same kira ke kita itu tadi belajar hari sidak
0: hari,
1: ke
0: orang kuda belum tadi punya jadi sidaknya jadi keperansan kita
1: ya betul
0: namanya.
1: Sam ya sitege terima kasih bangga ngagai bala pengurusan RTM ya ku dia bebendal mengatur pengawal kami sari itu tadi the same serta bangga udah milih aku siko hari orang kan terima APC hari hari RTM masa aku bisi 40 lebih ko kebolehan APC sari itu lapan tadi saya bisi collab begulai ngawari sida Japan Jekom Finas bernama tadi si 80 lebih kok semua kami tadi
0: ya kira ke perancang kita lagi menyata di email
1: tapi
0: ke ransiang lagi berjalan ke perawane
1: lapan tu tadi nama tu kira ke singkang tua kena tua ngemaju ke diri empu bakal orang bukai
0: okey enggak tua beranau dulu tadi email berkawan dengan Wan ke boleh APC.
1: Lapan. Enggak peluang tu meh. Kita udah mari. Terima kasih kepada bala peninggal.
0: Betul. Bala peninggal pan mayuh nyukung kita ya,
1: betul,
0: Mel.
1: Betul.
0: Lebih lagi bala peninggal YFM. Kamayuh nyukung kita itu pengguna program ni tiang hari ini.
1: Betul. Saya uji nak pada bawa Facebook YFM yang mayuh sedaya ya pada yang. Jak aku nanti ku reply tu siti-siti. Mayuh mai tu aku mana aku. Terima kasih dengan kesedaya. Malam lagi aku ya malam tu meh tu
0: peluang
1: peluang ya betul
0: nanti semua ke mai ya masuknya PM ke PM nama apa lah belanja tu meh peninggal YFM ribunya
1: belanja ngah tucum ke mana manis
0: betul nanti berpansak berluar tahu kongret aja lah kan nama ya kongret tahu ke nanya aja lah okay hanya tadi itu hanya limpang dulu jadi bawa program ke malam tu Mel nampak selama meh kita ngau program menggenggam semangat. Jadi kami dua email nganti kita ke dekat bertelepon malam tu lagi ngena arus telepon kita ini.
1: Ya, nama nak ke cerita ke dekat di baik bala pendengar kita ke sekali tu. Baik kena cerita. Kini kurang genggam semangat utai kenyali bajalai kini utai siti pedak kini
0: betul utai kenyalai
1: kita lahir hari minggu yang kemarin kini sama-sama meh kita nama tu kanti hari peninggal kita ke besi berkelipur malam tu ngagi
0: minggu yang kemarin mayuh ni Mel
1: mayuh besi 14 ikut lagi benar nama sedang aku itu
0: lalu nak ngetu kami dua Mel minggu yang kemarin besi cerita cerita antu menya besi cerita ke
1: rawan
0: cerita ke leboh ke kai menya tadi Mel
1: ya besinya kena tumbuh orang akipita
0: ingatku besi ngap lintah
1: ya
0: oke, hanya cerita ke ngasuh kita bergenggam semangat tau tusi ke malam tu lagi peninggal. Kami 2 ML tetap nyawut kangau kita ke malam tu. Nemel.
1: Nama telefon tetap sebakar. 082-258-634. Dengan 082-258-633. Kita berperinan dulu.
0: Ya. Ari Maxwell, Franklin Sarang.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Okey, udah datai ba program mengenggam semangat ke malam tu nah Mel. Tua ngelalu ke bala peninggal ke bisik dekat nusi cerita ke malam tu. Udah bisik peninggal kita itu ba telefon Mel.
1: Hello. Okey. Selamat malam.
0: Ya. Ya, hello.
2: Selamat
0: malam. Selamat malam.
2: Selamat malam. Ni kaban dis.
0: Siapa tu?
2: Ilyas.
0: Oh, ini Ilyas. Bisi penanggul ya ini Ilyas. Bisi penanggul. Siapa tu ni? Okey, nyata tadi peninggal ke terubah kita ini Ilyas ni ke malam tu ni Mel. Okey, jadi kita ke dekat nusi cerita jadi malam tu Mel ngau aku ni ke minggunya kemarin tuan terima mayu cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya betul.
0: Madah ke bisi udah kalau betapi ngomong macam penuh sah banyak ya, bahawa penghidup sida ya. Okey.
1: Hello.
0: Ya, hello. Okey, nanti ngawak mail hanya lagi bisa penanggol tahu ke engkau sida ya lagi berdau bersedia. Okey, nanti ngawak kita ke dekat nusi cerita meh malam tu lagi ya. Pihak mereka tua dekat nyenguak sida ya bahawa Facebook lagi ni mail. Ke dekat ke bisi nyapa tu aneh ke malam tu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo Sam.
0: Okey, halo, selamat malam.
3: Amros tu Sam.
0: Oh, Amros, selamat malam, Bros.
3: Semua sama
0: Sam. Datang baru.
3: Apa lah udah Sam?
0: Mel baru. Datang baru.
3: Cerita aku dia tu madak sesuai deh Mel ngosim. Cerita aku di Kulai Johor din.
1: Ba Johor din Subak.
0: Maya tu kenyadi Subak.
3: Maya lama cerita aku Sam.
0: Okey. Tahu tu sini Bros.
3: Bakal tahu ke Sam. Dalam tahun 2014 Subak deh.
0: 2014.
3: Tanya dia ku Sam, kerja apa tanya Maya, kerja apa Kulai Johor dia deh.
0: Di Johor.
3: Lama di Hek aku dia. Biasanya ke 6 bulan dia. Mayanya. Kami sebuat. Banyak setibin aku hujan kami sebuat. Kami setunggal. Kerja dia. Kerja dengan orang senyapnya siap. Pekali penyebutnya. Kerja dengan orang kita semula deh. Jadi pandai kerja kita. Berketuk ke ya siap. Jadi mayanya Subak. Kami tadi bisa bilik kerere wei.
0: Bisa bilik kerere break tuke menya.
3: Break company misem. Udahnya tadi sem. Ketok ko ya. Jadi kami tu kerja ni siang pagi tumu kami nurun. Laban kerja tu tadi jauh kir de deh. Tumu nurun. Udahnya pulang hari cerita tadi pulai malam enggak?
0: Pulai malam.
3: Mungkinnya pulai lama. Kami muda bala sila kino entar eh ino nya nada ino ketiban dia mel. Nada ino ketiban ke apa kulai dia apa rumahnya teh.
0: Nur kita ke gawanya.
3: Bela nyewa dia kami itu.
0: Bela nyewa dia.
1: Kunci.
3: Jadi ino entar eh ino Melayu des Melayu orang din.
0: Now
3: ino bangsa Thailand deh. Tidaknya ngegak kain. Lalu nyepuh ke kain ngegai nama air kena orang nyelup
0: ya
3: deh.
0: Ya ngegak bat.
3: Nyelup pengawas tidaknya. Jadi garik tidak tadi berdaya tidak apa belah bisa ngepai pengediri ke kami. Ngepai tidak ujung nyian kami ujung tau. Udahnya tadi guna nyamai gati meragama tidak ngelamat atau mana ya.
0: Kau
3: tak madu-madu gama tidak balas tidak kino deh. Nama tu aku mana hujan lo mesti bien. Nama balas atau nilai lain merak kita ya kaki kenyal kino bukanya. Tidak kau.
0: Tenan tu kau medak ne.
3: Nanti tu sem.
0: Okay.
3: Udah nggak tarik nyokok malam-lama tarik ini muslim kami.
0: Awal.
3: Bisa Melayu sikok deh. Melayunya tarik hari piraya Melayunya. Melayunya udah boleh kami ya Melayunya. Jadi nyebut kami tarik ada dua geng lawan. Kau yang nunek kami. Lebah hari Sarawak ada meyak. Dia nya tarik musia. Bisa nyamai kena kita aku kan mesti kita ko yang ono aku itu si dia me kaban dia aku jako benda tu si ya jadi bisa cerita tu tadi ane yang kita ngomai aku menyebut tu pihak aku ya so ino semua boleh ino ngomai kita namanya bisa ngacau namanya utai kena sila cawat sila ngo kena tusu sila ya.
0: Sangka saya bisik ngacau manya.
3: Ya, mesin. Dengar tadi mia. Nak nyamai hati kami semua dengar tadi. Bukan kak saya tak bekerja deh. Dengar tadi. Kira kali kita dengar tadi. Betul-betul kami medak kerak. Tapi saya kerak nyesin.
0: Biar ke mayuh tenyak deh hau.
3: Mayu alai.
0: Laban ada orang ni ni mbak anda baka kita di tahu deh.
3: Nada ai sem nada ai.
0: Aho.
3: Udenya tadi mia. Baka tahu ke mia. Udenya tadi nien ku aku lalu belana. Jampat ku belana madah sia nien. Kera kedudu aba kayo bisi tanah gayang gede bisi Cina nya Kristian deh. Ata dudu aba kayo gayang nyaya kayo gayang ata prabuannya deh. Mulai ngetut tusu ngau tancut cawat hoi no nya deh. Udahnya kenal kujian ku akung ni aja kala lama tau kami sebab kita curi cawat kita ngacau utai kita kami tu narai nya kami ada muda mesira ya bau sira en mong. Au balas ya kinau nya. Udahnya minta ampun sira deh kami. Minta ampun kami ke lama tau mulai kita curi cawat. Ku yang anu ku dini kami se ku akung kita ya. Kita kayak
0: lain kami pihak kecil. Kalau keraknya ngacau.
3: Kalau yang itu keraknya lepas kencut sila ngah. Kalau tusu sila kino deh. Kar buat kar langsung tu kayak rari ada rumahnya kami.
0: Lepas
3: kami kerja dia na jauh lo kami kerja deh.
0: Lepas ada bukti mana memulanya. Amat.
3: Apa nan mutu ngaku sem bayanya pada ya ga. Sudah kami tadi baru minyak sempu kia menyahati ya babiliannya.
0: Aman.
3: Sudah nyam kada susu.
0: Macam-macam.
3: Aman.
0: Nyam eh macam-macam tai ke maya kita ke kawak penua orang ni Imbros.
3: Ya,
0: macam. Okey.
3: Ila mesti baru dah saya mayuah ke cerita kau ke berdau ke dasar gayanya.
0: Taunya Ila Imbros tau. Minggu baru Ila kini. Okey, selamat malam Imbros.
1: Terima kasih.
0: Selamat
3: malam, sudah ada Mel.
1: Selamat
0: malam Imbros. Ya, Ila bertemu baru. Nyak peninggal ke terubah kita ya Imbros ke nusi gawak di Johor maya nyak ni
1: Mel.
0: Dikulai ni. Okey tu bisik peninggal kita itu Mel.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello. Selamat malam. Hello, selamat malam. Ini tu deh.
1: Hello.
0: Bisa dengar wei. Hello, selamat malam. Nak dengar wa. Tahu telefon baru lagi peninggal ya. Ke dekat berkongsi cerita meh. Ke malam tahu macam-macam cerita meh. Baka ke udah dengar kita yang lama tahu deh Nemel. Orang ke babadi pak Jalalun. Atau bisa ke peninggal tu ne?
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Ya, halo. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Selamat malam. Bisa dengar, wai?
4: Ada.
0: Siapa tu, deh?
4: Itu orang dari Kalimantan.
0: Dari Kalimantan.
4: Oh.
0: Oh, atau program ngam semangat tu.
4: Jadi.
0: Siapa tau nama atau nama?
4: Simon. Simon dari Kalimantan.
0: Simon dari Kalimantan. Di Kalimantan area ni.
4: Itu dari Kalimantan Putus Sibau.
0: Oh, Putus Sibau.
4: Jadi kutuk mesti kita kumpul lah.
0: Okay, Simon.
4: Jadi aku tahun 2078.
0: 78 sobat ni. Jauh ke mimet area radio, Simon? Jauh ke mimet area radio, Nuan?
4: Radio boleh padam kah?
0: Boleh padam tau.
4: Padam ke radio lah.
0: Ngambil ya ndak tanya berbunyi deh.
1: Ambil terang.
4: Ada dengar?
1: Terang.
4: Terang. Jadi kita aku dulu. Aku dari Jongkong.
0: Okey.
4: Jadi dari Jongkong aku lalu pergi ke Malaysia tu. Datang aku dari Danau Belitak kan? Lalu di entah angin semalam malam hujan nong, lalu sedo bunti hujan lah. Jadi pau kami lalu karam.
0: Sudah
4: pau karam, lalu datang badau dah. Datang badau sehari-hari tindok badau beri makan pukul lepas dah. Belum makan lah.
0: Apa?
4: Kayo lama badau lalu pergi selau. Sau betong
0: lah. Ya.
4: Pergi sau betong. Lalu ngan orang kerja kayu. Kayu balak lah. Kerja kayu balak. Dalam 2 tahun lah kerja kayu balak. Lalu pindah ke Sememban Bungin. Kayu atas Sememban Bungin. Lalu pergi ke Bladin. Kalau boleh 3 tahun Bladin ya. Lalu terus bini Bladin lah.
0: Lalu jadi ngurup Bladin dia.
4: Jadi ngurup Bladin. Jadi anakku teh. Tiga orang dah, tiga ikut anakku dah. Aku bini Bladin tahun 1983.
1: Lama dah.
4: Lama. Jadi anak, aku ada si anak tahun 1985. Jadi lama lebih 40 tahun tiga ikut anak. Habis ya. Datang itu lah. Jadi ini itu itu dah bini kami dah meninggal lah, dah janda lah.
0: Okey.
4: Bini kami dah janda tahun meninggal tahun 2022. Nya dah tahu lebih 4 tahun dah janda lah. Jadi aku tu dah diam Bladin tu dah stop Bladin dah. Tahu tak kampung Bladin?
0: Ya cerita nuan tarik deh, Simon. Kan usi nama?
4: Tusi ku deh, nyon. Tusi ku pergi sawah.
0: Kita ke karamnya tadi.
4: Cerita dia lalu pergi sawah tu sampai tu lah. Lalu sudah pulang sinon kita, pulang ke Indonesia.
0: Lah dia pulang ke menua kayaknya.
4: Tidak pulang ke menua lagi. Dia tetap Bladin dah.
1: Dah jadi orang Bladin.
4: Jadi orang Bladinnya. Anak aku tiga ikut dah Bladin tu. Tucuk ku bisik Bladin tu. Pusat bisik tucuk ku siku. Jadi cerita aku tak.
0: Simon. Terima kasih
1: Simon. Selamat malam.
0: Laban ya ke nak mau ngerintai tadi mel ne. Maya ya ke nusi katanya tadi nama tu ya ke pindah nama tu
1: jalai ke menua kita kita.
0: Ke belalang ke menua kita kita. Nih habis karamnya tadi. Tangnya nak panjai dia cerita ya. Okey nanti ngawak mel. Okey. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Hello, DJ.
1: Hello. Siapa tau?
5: Iman tu DJ. Hari Lubinyo.
1: Oh, Iman. Habis sih Iman telepon ketua minggunya kemarin.
5: Gua gak mau aku DJ.
0: Aman minggunya kemarin. Ya, sama malam Iman. Selamat malam, Bang Inwan.
5: Sama-sama, DJ.
1: Nama cerita ada baik nama malam, Timban.
0: Nama itu,
5: nah. Cerita hantu, DJ.
1: Cerita hantu.
0: Okey.
5: Aku pergi di Ruban Subuh, DJ. Banyak balau aku ngasih kunci cerita. Jadi, aku pergi di Ruban Subuh. Lama, tahun 1978. Jadi, Madi Indah ikutnya. Mari indah aku, tu hari ni aku mati di menua kabuang dia ni DJ. Menua kabuang, nama kita menua kabuang betah siap din. Bumai din kan. Bumai din lepas nak makan jai, dia orang kau kami DJ. Orang kau tiang yang dibuang. Tiang yang dibuang atap, dia puang magang. Lepas ke bumai dia ni, mati imah dia naik naik orang kau din. Dah ke mati jadi balau ada pengajian balau mat di hidup tanya ulah ke tua-tua sangat langkau dia melangkau kau mana langkau buang tu dia berbang ke dia din dia hari berubah ke dia tadi sangat kami dia me yo kalau kau dulu tu tanya di mana ke ngambil tubuh ya ngambil papan sebelian di kabuangnya di sini. Nombor saya kabung di Jaya, mula laut dan
0: kita
5: cek. Tapi masuk kembang ni di Jaya.
0: Kembang
5: ni sebut, nombor nangat belak dia ni. Ya kau jelut kita lagi, dia buat langkau di sini, kan ngai di tadi dia. Mengenal ngambil kau, aku ngau ambil dia.

0: sekali bentar kami di rumah ibu ada satu lagi ni yang dia habis tu saya terus kepian apaan aku buangnya papan dia dengan kau jaku rumah dia lagi merakit dia lebih kira aku tujuh hanya ada api aku bilang siap uang buat saya masa api yang tak ada membawanya jadi kalau kami ingat sikit nggak ngepikir mau tinggal nyer terang lagi nyer kota bulan tengah ya lu ngagai itu dia
1: boleh
0: nyampau nyawang bikin mengai ke sinam batu yang ngagai kami dia ni tidak lah perban jual lu punya tapi aja tidak tang baru api nyer baru api sah kamu kalau orang nggak ada dagu dia tu buat ada
1: palau ya cak
0: Aau ah, semua di sebuah di jamnya kampung mama bang first grade ni, kampung sekalian, kampung samuan, kampung sama, kampung muka. Berarti nak bakal dia tu sahwiat nak bayi sebuah. Dan yang tadi, wah jauh lari, jauh lari melanda balau kami semai. Mai papa nanti terbiar jadi yang agak jago sepau dulu sepau tingkap terap yang dia belakang gua dari kena dia punya cinta kamu itu belaga
1: kenapa inat punya Belanda tak pernah inat punya Belanda kakak
0: sebab apa karena aku mati lepas itu yang tak lepas terap tingkap India yang tidak pernah kini pendek tahunnya dari kantor yang agak yang sepuluhnya jauh di sini ke sebab lebih hanya sedikit memok nyatakannya sebenarnya datai di rumah ni lu merekok sungai tarik uduk dia nak lu nyala perlahan tu kan nyala api ni kata bulan belum penama nyok ni merekok batang merekok sebab ni dalam kau dalam kau sebab air pula tarik ni ngo ya nak ya dekat di rumah dia di rumah beti kan mo ya kalau aku udah bukain aku gedean subok dan nyok kurang ada sih kita punya ada jago kan nyebut nyok kata mari ini kumpul tu tuan ini udah nyok itu ke bolang kau lalu nyabak ukurnya bisa lihat dia baru lari ke rumah jen takut ke andaunya nyok kayang-kayang tu udah nyok lari-lari udah nyok itu ke tu Nari basuk kaki dia je, lu likit kelengkau ke. Namun gitu lu bertambah. Lu likit kelengkau dah. Nata dia, kalau dia cuci penemu dia kerja aku pucau, aku punya ilmu pun. Di tang baju, nampak lubang-lubang, semua merah, semua jenis yang berbang dia, bangkai atau puang. Saya gantung, bila jenis dia, aku kerja aku bangkai, bro dia, ada simpan. Ibu bangkainya bawa ini lelaki takut magang. Mai ngai. Nah, dulu kan lelaki magang, jaga lelaki pun takut. Nyanya. Semalam-malam-malam-malamnya. Kamu ada nyok, dia tu melihat ke. Tanya ABJ. Ni atas kabung lain. Ni kita tak kepal, menya.
1: Ngacau nak ni.
0: Kau pun nggak tahu. Tiba kau nak dia dah lepaskan tu malam hari ya. Prabu dia ngini. Ni pakai apa nan dah lah.
2: Si bunyi ni.
0: Bunyi bodoh. Ni terpang. Tengah apa bunyi? Bunyi spray sebenarnya. Si kau spray sebenarnya bunyinya ya. Ni mungkin terpirai kita nyok deh. Bunyinya ya.
1: Dah sadar dia.
0: Ni bok atas cok perbungkin nama bok bermain bola.
1: Ni namanya kenyak ni.
0: Ya mai namanya mai kaban je ngasu ngambil untuk ngambil bangkai dia ke berakhir babai ni nak kau kita ya. Balau nak dia berani risiko ni nya. Tak ada buang dia nya. Balau nak dia berani lagi. Dia takut banyak tu orang tu nak pedok ya tu tenar pedok. Kalau kita gunyo dalam hari ini benda yang utai dia tanpa utai dia kemai sebelah mungku sebelah bisbin belah bukan dia nak beli mulai sana kian pulai pagi nyut yang malam hari lagi buku 4 saya punya gudanya
1: dini hari saya punya kaya
0: cubanya jangan akan tu buang yang baru orang ajuang kita pernah berdua sekeban dia bisa pernah berdua sekeban dia boleh kena buang dia perahu.

0: jauh sama dia mau.
1: Oh, benar lah, ngacau kita ni.
0: Ya, ngacau mesti mai lah kayak kita buka itu kan kena dia ngacau mau panjang orang semai nyau bisni. Tak ramai mati ya. Maya nyau, maya maya orang kat di tiga orang mati minta. Bagi api mampu gas nyau main di kiri rumah, kumai rumah buka empayanya. Daya dia dia tembak orang dia, tak mati mampu. Pas bina ngacau kami dia. Orang buka yang tahu ya. Menanya satu dia ini pulai kemis ngubang tu pulai enam ruh ruban dia. Tumbak mampu dia ni. Jadi orang pulai pulai buka je. Nak beri lagi dah. Pulai semua budak nanya ampunya tadi. Jadi nak kau nyalu begitu cerita buka cerita kami saya sudah dulu berdaunnya sebari je.
1: Lalu dah tu sih nanya Iman. Ni kau baru lah Iman.
0: Alamak,
1: cuman orang ada je? Minggu baru. Tahu ke, anuan ninggal namanya ada orang telefon lagi. Tahu ke anuan anda baru?
0: Okay,
1: Man.
0: Minggu baru lah DJ, beri terima kasih hangga semua. Rakyat mungkin seiban, kalau kebakatan muka suara lagi nyatu, man. Lain pun, beri terima kasih dengan main. Minggu baru ke dia ruban lah DJ, belum di support dia. Orang nasa aku minggu seinu seiga aku ke. Nyadar DJ, orang tak semangat ni DJ.
1: Betul.
0: Dia kerja mimpi juga udah malamnya DJ, kami itu. Nggak mau rasa pun, ya lebih banyak antau.
2: Ya.
0: Ya. Tunggu lah waktu kalau dia di jalan yang sebuah. Lebih banyak yang nggak takut deh.
1: Aman.
0: Nanti wajah sikit Prabu Din tu. Bawa rakyat dia, bawa remang.
2: Ya.
1: Okay, Man.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Man.
0: Okay, sama-sama.
1: Bertemu baru kita. Bye,
2: selamat
1: ya. Hanya tadi Imban minggu yang kemarin pun bisa nih Mel. Okey, 10 malam tu ngetu nak lama mendiang ke berita. Dah tu lagi kita nampung program genggam semangat ke malam tau ya.

Selamat malam pendengar. Dia tahu kami nak berkah berita malam. Upis Menteri Communication ngerikut ke mayuh macam pemujur sepemanjai tahun 2025. Tuai Sekretari Upis Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke tahun 2025 nyadi tahun ti mayuh nampak pemujur. Ungkup Upis Menteri itu ngedegap ke infrastruktur digital serta ngangkat ke communication strategik perintah. Berbak ngunyak ngemansang ke industri kreatif, ngangkat ke pengelikun online serta mai penduduk Malaysia bak renggat serantau ngau antarabangsa di setiap ngau aspiration Malaysia Madani. Ia mansut ke jakonya bak pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025 Upis Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching Sarito tadi. Budaya integriti mesti nyadi pugo dalam pengawal merik servis semensia mayu. Tuk berguna amat dikena nentu ke pengawal perintah mengkang efisien, rurus, bertanggungjawab serta megak ngetan ke pengarap hati mensia mayu. Presiden bagi Menua Limbang, Unus Tambi, madah kari integriti nyadi pelasar dikenal ngemaru komitmen ngenegap ke budaya integriti, ngangkat ke accountability serta ngenegap ke pengawal tadbir urus ngau manah bak pengawal merik servis ungkup mensia mayu. Ia nyemetak madah ke pemansang Tip Meruan di kemujur dengan sistem pentadbiran ti efisien, berurun, berintegriti serta bisi accountability. Maksud ke jakunya lebuh ngenatai ke amanat integriti nyirumah hari integriti pentadbiran bagi Menua Limbang 2026 di Limbang. Berbangunnya semua pengerja pengawal perintah ditangkan berjalai ke tanggung pengawal ngau sama lurus berpelasar ke undang-undang nyiar ke penyalah makai suap salah guna kuasa ngau sebarang bangsa penyalah ke bukai. Bisik 1106 ikut peranak kandang menua penyarai tatau, dia tu sama boleh ngasai ke arus penyambung telikun serta lantang lagi. Tu berindi hari penembuk projek ngagak jematan penyarai ti baru. Pengawal nyerah ke jematannya sudah dipenyadi ke Menteri Pak Upis Premier Sarawak, kemegak Kaban Kaunsel Negeri Kakus, Dato' Sri John Sikitayai. Bawa jaku ke di Pansut Kia, Dato' Sri John Siki madah ke projeknya di pelanja Dana Lembaga Kumpulan Wang Kawasan Konsesi Hutan LKW-KKH. Kok ya, Perintah Sarawak Megah sudah benar kaki belanja RM1.6 juta. Dikenal nganti jematan Sungai Mayeng di Penyarai, dia tu benar bak renggat proses perolehan serta perkara ngintu jalai Sungai Penyarai dengan hakih belanja Malaysia Road Record Information System MERIS. Penatai pemisik negeri itu timanggai RM13.5 bilion tahun yang tadi mega sudah mujung ke mayu hakik projek pemansang boleh dipicalai. Tunjeng kaum mengangkat ke pemanah jalai nuju Penyarai ngau peramu numbuh ke skim bertanam padi. Komuniti mesti terus berhati kereti merdeka serta masa pemanah pengawal tiudah ditempak bala tuai ke dulu subah tiba benar ngulih ke kebebasan menua. Berbangunnya dia semangat berserakup antara komuniti pupu bangsa mesti terus ditegap kaki. Aban Kaunsel Negeri Krian Friday belia madah kenbiak repak baru patut dibantai ngau sejarah hari Sarawak hari kebangsaan ngau penumbuh Malaysia. Tu berguna amat ngambil ke sidak merti ke nilai merdeka serta bempu tanggung pengawal ngetan ke kedaulatan menua. Nyalai pengawal tingatur program Semarak Kemerdekaan bagi Menua Betong 2026 ngayan ke kerjasama ngau penyerakup tetegam kelimpah nyadi pelasar dikenal nerenak ke semangat patriotisme serta ngedut kaki kaul antara mesia mayuh ngau agensi perintah. Friday mansut ke jakonya lebih berjadi ke programnya di Kerian tidi gulo urung 250 korang.
Wahai pemegai menua Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi, Tuan Ku Jafar Ngaubinia, Tuh Puan Dato' Pa Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi, Ngulo Pengawak Majlis Istiadat Mengadap serta Nyua Kamidul Tanda Pangkat Brunei Darussalam, Balai Singgah Sana, Indra Buana, Istana Nurul Iman Sari Tutari. Pengawal istiadatnya diatur Nyerumba Pengerami Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizaidin Wadaulah Sultan Ngau Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 380. Penatai Tun Pehin Sri Nga Tuh Puan Ba'atur pengawalnya nyadi kekelai kaul rat antara Sarawak Nga Brunei Darussalam seraya megak ngerapit ke kaul dua bengkeh menua tu ngerandang calai ngagai pengawal kerjasama dudiari ungku pemayak jemahila. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Pergelan Sejarah.
1: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintiung malam hari tiga.
3: Tapi ku tak intan siut mangsa belakang pulang berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Ya, Mel, datai baru ba jam kedua program Ngenggam Semangat kita ke malam tu ne. Okey, jadi ba jam keterubah tadi bisi tiga iko peninggal kita ini. Tak ngarap ke udah tu lagi mayuh me peninggal kita ke dekat nusi cerita ke Bengenggam Semangat me. Na Mel, tahu ke utai ke nyelai ke udah nyadi ba sidak ya kini. Okey, nyerba ke minggu nyena kemarin ne. Okey, pihak muka lagi tua meda sidaya ke ba Facebook angka mayuh kenyapa tua meh ke malam tu lagi. Okey, udah bisi peninggal tu dah Mel.
5: Hello.
4: Halo, selamat Hello. Malam tuan. Au.
6: Selamat malam tuan.
4: Au, selamat malam. Au, siapa tu dah nantu ingat nyawa tu?
6: Ali Hari Sibu.
4: Ali Hari Sibu ne.
6: Aku
4: tibas din. Oh, hari
6: tibas song di nengang kuah.
4: Oh, rak tibas. Tuh, di Sibu, ya?
6: Di Sibu bekerja.
4: Oh.
6: Kapan meruas itu?
4: Kapan meruas? Kapan meruas? Pakai meruas
6: tadi. Iya, deh.
4: Aha.
6: Dari kita, kan itu sejuta ngasuh,
4: tuh. Oh, ngasuh. Aku tahu. Aku. Okey, engkau bisi utai ke nyadi bak kita meh.
6: Iya, dia saya
4: bawa. Okey.
6: Jadi aku sebab 1964 lagi sekolah aku.
4: Oh, awam. Lama mak tu dah.
6: Baik, okey aku. Patut UI.
4: Aw.
6: Kedua aku namanya Lambat, Lamang.
4: Aw.
6: Aw, Nanggap.
4: Aw.
6: Baik, kami dua ya.
4: Aw.
6: Baik. Kajai kampung kin aku deh.
4: Sudah ada kek dia aja.
6: Oh, aku dah kek. Okey aku, kalau mana sihat, okey aku tahu. Itu saya nama ada jaket aku, kalau yang mana sihat.
4: Oh, agib sihat mayanya ni.
6: Agib sihat, ini dia belas dan nanti sisi po.
4: Oh, ah.
6: Bila pemberi tiga aku sebab, bila pemberi enam aku sebab.
4: Oh.
6: Oh. Kalau nyala, udah aku sempat mam.
4: Hmm.
6: Jadi ya ke aku tahu aku tidak luar ke bawah kata woi. Dah datang ya ke aku kode, kau babinya aku kode datang ya lu salah udua. Lalu ikan dan jang ke ya. Salah. Lalu nanggap sihat ya aku kode.
4: Okey, babi ntar deh.
6: Lalu nanggap dengannya aku kode, pai kucok, pai kucok ke ya. Nak kalah, aku mau kenyak. Nak kalah, aku mau tu amatnya. Okey. Tu sejarah tu, seri sama dia sebab. Nanti si sipo.
4: Nang tu, dia pedak dia empu.
6: Awak tu pedak empu. Okey, bulat-bulat bukan orang anak aku bersam.
4: Oh.
6: Dia, lalu baru lah aku kena. Parai aku cok. Babi ni suam-suam aku dia boleh makan penjuak ya.
4: Okey, ni.
6: Tak ya.
4: Besar babi ya.
6: Banyak aku buat bawah sungai dia ni.
4: Oh.
6: Nak ucok, nak ucok, nak punya ucok lah. Tidak, dukuk ngerang, baik aku kena. Tak pandap aku apa yang, tak pandap aku kebat ke dukuk boleh. Nak babinya, alu, alu, tak, ingat babi, alu menan. Ya, aku akik berawah-awah. Bunuh babinya ucok, bunuh babinya ucok, baik aku. Ya, babi, alu menan, bagai. Tak tumbuk aku siang, udah, ya.
4: Ni.
6: Tak babi je kujap kena pakai punyuk yang kudai.
4: Akai.
6: Ya, sihat akai kudai. Nari tu sihat akai kudai. Ah, tidak. Ini aku, tak no. Nari jadi mutainya kudai siam. Ini aku boleh akan jual dia tengok aku mana siam. Ah, tidak. Tak pantap kudau bihawak kudai.
4: Kena malu.
6: Ah, ini tentu aku. Tak beliat kau wakal.
4: Oh.
6: So, terdekat baru kak aku tawa lah jadi malu.
4: Aku tunjuk jari ya, darah mentari.
6: Jari darah tu kujang-kujang babi yang mereka tunjuk ya aku dia.
4: Okay.
6: Babi yang dia kentang lagu aku sayang.
4: Okay. Aku dah.
6: Musim ni musim bom kabang ya.
4: Aku.
6: Sebab sebab kejauhi sebab jadi banyak nang kau. Yeah. Kejauhi sebab wui. Wui berda sebab wui dah.
4: Kena jual wui tarik ni.
6: Jual aku 1964 aku ambil mari nak dia tu. Nak dia kerja dia aku.
4: Bekeni kita jual wui nya sebab
6: ya. Ada pasal bayar. Bayar ya ga wui nya aku bayar 30 lah sebab.
4: Oh ne.
6: Dikasih kita ya. Kasih kita ya kena kaya sebab lawan yang kami sebab agak sekolah sebab itu kami kaya. Sebab itu saya lagi minta sebab kena kena dia tahu.
4: Kena ke babi ntar udah baik pulai.
6: Udah baik pulai. Yang kunyap kunyap agak kunyap. Si rakyat kaku mana ada baik pulai. Saya jadi kutucuk kaya. Gajian-gajian yang betucuk kaya.
4: Bekeni dek mai akik dek mai babi nya deh Ali ya.
6: Heeh. Okey kenya. Akik aku judi aku dulu. Tau tekas ku mau akal aku dek. Lau tak leka ya. Lau tak balik gai. Balik gai aku benda aku dek.
4: Ya agak seduai dia aja.
6: Abang minta mah aku sebenarnya. Ya, mamang dah semangat Amida.
4: Okey bola.
6: Mungkinnya aku pada ke dalam banyak dia cuba dia. Aku nak bola kita ni sejarah kau.
4: Okey bola.
6: Ya ya aku kita nak aku ada buka ya dia.
4: Okey, mana nak cerita?
6: Bola itu kedua
4: lah. Mana cerita. Okey.
6: Ya ya, terima kasih ialah kena si baru lah.
0: Okey. Terima kasih Ali.
6: Okey Ali ya kau.
4: Okey, bertemu baru.
6: Okey, aku
4: sebab
6: bini
4: penyakit
6: akal
4: julau
6: dia
4: sebab. Mel tu, email dah. Mel nyora julau, melnya. Okey, Lin.
6: Aku bisa ada aku dia
0: sebab
6: tapi
4: dia
6: cerai lah.
4: Oh. Okey,
6: kenangan lah, kenangan.
4: Okey, selamat malam, Alia. Ya cerita Aliyah ke malam tu nya baru ngasuh kesal hati ne Mel. Kasih ke tudah ke nya ne. Kini kunyah babi.
0: Ba tunjuk jari.
4: Tunjuk jari tadi au babi nya.
0: Aku tu lagi nganti sawut ya tadi se. Dia nanya, "Besai ni babi ya?" Ya, ke ketemu ku.
4: Tang pelabak ambo ku nam sai menya.
0: Ya, ya, nanti nanti babi kampung tu segi kene ke.
4: Nama daftar yang kena
0: kai.
4: Nang sai nya. Ya. Okey, tang nasib ke ake yang ada nama-nama ni.
0: Ya betul.
4: Okey, hanya tadi peninggal kita ya lihat hari sibu.
0: Orang tipas.
4: Ya, ngusi cerita ngasu mayanya ni. Mel. Okey, tang maya ke ngasuhnya bisi tai ke penusah meh ba sedua ya.
0: Ya.
4: Okey, peninggal ke empat kita ke malam tu. Kami dua email tu nang nyawut kangau kita nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi. Macam-macam cerita meh ke tau dikunci kita tang bekaul ngau kita ko dah kala betapi ngau penusah meh email ke ngasuh kita begenggam semangat. Okey, bisi peninggal tu ne. Uji kangau ke sekali tu kah? Okay.
0: Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam. Okay, hello, selamat malam. Bisa dengar, wai? Okay, nanti kau awak mel. Iba ya dia nak tu terang dia dengar ni.
0: Kita boleh line.
4: Okay, terima kasih kita ke Mayuah. Mendiang ke program kita ke malam tau. Mayuh bala sebana angat dia tau deh Mel. Laban 2-3 hari tau cukup angat.
0: Ya, nanti di pedakku. Bak kita di kucing di tau. Bak sebarah hadin pun sama gak Sam. Nada hujan.
4: Nada
0: hujan
4: beberapa
0: hari tau. Cukup angat.
4: Kadang tadi... ngena ikun punya kurang tadi pun nak berasai ni Mel. Jadi bak kaya hari kita ikan atau anak nak jaga pengerai meh ni Mel. Anak nak ngiro paik mayu lah. Jaga pemakai kita yang pu. Bakal aku tadi punya kenusi ngenuan tadi. Bisa makai buah riahan tadi meh.
0: Benung ya agak maya jam ke dia tu desem lebih lagi ku mada tunga agai nodik dia ke tunga kematian ke. Mayu orang dah bajua ke buah riahan. Kanya rengak buah kini mayu orang nanti dapat meh tu bentabin.
4: Kanya mungkin ni baik tentang kalau kita mayu bisik makai buah antari anang kurang Eropa air meh tadi neh Mel nyaga pengerai kita impu neh okay lalu seraya ketua kanganti peninga kita itu nyenguak dulu Mel
0: ada nyenguak kertas ya
4: Facebook bisik nyapa tua meh ke malam tu ya selamat malam bagi kita ke bisik nyapa kami dua Mel seraya nganti peninga kita itu oh bisik tu neh okay dua nyawat tu dulu kak okay ya halo selamat malam halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Okey, tu kita dah entar dia neh mail ke telefon kita okey, lagi nanti peninggal ke bukai ke, okey. Jadi tu mari sama malam ngakai Sasha Manda. Oh, pun mai wah tu neh. Okey, dua. Okey, ya, halo. Halo, selamat malam.
5: Lang Aris Rikai.
4: Oh, Lang Aris Rikai. Okay, Lang. Ya. Yeah. Sudah kalau kita Lang tu deh. Ya. Okay.
5: Mesti di tantu.
4: Di tantu ke? Bunyi ban tadi.
5: Okay. Lama sudah lebih 30 tahun dah.
4: Apa ni?
5: Bayangin tu, buat aku kerja jaga mesin kenapa kerja lain
4: deh. Oh, dini itu?
5: Pernah serikai dia, nak jawab tentang minah.
4: Oh, tunggu ke serikai dia ke?
5: Ya, pernah simpan bulat dia deh.
4: Oh, simpan bulat. Simpan
5: minah ke. Lepas ke mantan, lepas ke laut sebab.
4: Oh, maya hanya melakian jalan deh.
5: Melakian jalan, ini dia ikut jaga mesin.
4: Oh.
5: Kalau itu berdua, ikut Melayu. Jadi malamnya kita mesin jari cuma tentang kebedin naik ke kota. Nombor dia sempat beri nak. Jadi ya, tadi nak kau cerita mak tentang minah dia. Malamnya lemah lima bulan jatah. Aduh dua aku dia semalam malam jaga atas rola saya ni mudi rola saya kena ini belakang ni. Itu dia aku semalam malam. Kaya pot polo akhirnya. Abah aku ke intap. Kita aku pergi atas saya rola ni. Tungkun ke intap jalan aku intap. Aku malam terang dah. Bawa cikri dia itu. Aku yang tahu. Tapi aku kumpul ini tak boleh kita yang tahu. Tak tengah dah. Tak lembut. Mana kan kebut lagi? Mata kan hal ini.
4: Lain ni.
5: Oh, nama tu kata kata. Tak lain kemudian. Oh, mata tu kata kata palak tu dia.
4: Okay. Bukan ni pedaan. Apa ni pedaan kan?
5: Dia nemu saya orang lain. Enam kaki tinggi lah. Aku palak aku kemudian. Kena aku nangkap. Nangkap pusat oleh kata aku. Angkat pasar di kata. Nak bawa baju.
4: Okey ini.
5: Ya aku pasti. Bukan tahu pada aku. Nanti ya. Tiga. Tapi besar. Dia misalnya mesti empat kaki. Dia mesti. Semuanya lah pada tahu.
4: Ini.
5: Penunggu ya di nombor saya. Rolanya. Sabuanya. Kaitannya. Dia lebih 12 kaki. Kalau 12 nya ini.
4: Ini makan mesia. Ini.
5: Ya. Tamu apa tu. Kan kebut nak dapat, kan nyawa nak dapat aku. Tak ketawa aku dia. Ya aku mendang lagi, dia makin tapi dulu. Tak langsung kerja hari itu. Tak langsung kerja hari itu, pegang kini aku. Tapi lagi lihat kepala aku, tetap aku jam. Kan kebut nak dapat, ini aku nak kebut. Mata aku nak ulang kesak. Tak kena aku nak mahu mudah. Awak kaya bola-bola. Asalkah kami, asalkah biar, asalkah tak kuat. Kata nak depan kata. Nak ni aku je. Ini nak
4: ni. Oh, tak ketawa.
0: Ketawa
4: ke Nuan aja.
5: Au?
4: Nuan nombor tulang.
5: Au?
4: Nuan nombor tulang.
5: Au.
4: Nuan nombor tulang.
5: Nombor tulang.
4: Au.
5: Nak. Pupu-pupu hanya. Telekak ni pala aku. Kalau ni siap ya segala.
4: Au.
5: Aku boleh yang kebuat. Kalau orang kat, ada yang duduk tadi.
4: Ya.
5: Wah, betul kena. Angkat aku lo terjun hanya lama kau kena cerita.
4: Oh.
5: Hai, ya, dah. Cuma dua bulannya, nangah. Kita minah. Polai terjadi berapa kilo? Puluh kilo.
4: Oh.
5: Tak mesti kalau lo pernah, lo cuma tambah. Kau yang banyak namun.
4: Kapan dia tadi ada lang? Nara nemu tay.
5: Kapan? Tapi kebakaran tu cuma untuk kotak angkat aku benar. Tapi ada hai ada pulai.
0: Oh,
5: kira-kira dona jadi mana deh? Kuatnya ke dalam tangkau itu semua ya. Apa dia ini ada pulai?
4: Kai.
5: Kai bangun aku.
4: Oh.
5: Banyak pulai aku. Ya, lemai masa ke bawah, masanya aku pada kau kawan itu mana ya?
4: Oh.
5: Nama ada pada kau. Nah, aku ke konsen tu.
4: Oh.
5: Umur banyaknya umur kau bawah 19 tahun. Oh.
4: Oh. Baru lepas sekolah.
5: Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku
4: takut. Aku
5: takut. Aku takut. Bulan pertama dia aman. Dia tidak hari lagi. Aku lam keterima. Semua bulan naik. Aku
4: takut.
5: Nama dia takut. Aku takut. Ambil sedia dulu itu.
4: Aku.
5: Itu itu menteri. Dia tengok. Aku takut. Aku takut. Aku
4: takut.
5: Aku naik. Aku nak datang ke buah. Aku malam. Nak ingin ke buah. Aku ni
4: lah. Aman. Oh, orang
5: anu yau de ke.
4: Oh.
5: Sampun ke Melayu ko ribet.
0: Oh.
5: Ana yau de ke kami Melayu untuk semaya. Tujuh depak. Nak leh nyen tu sana hangat. Well.
4: Oh.
5: Hmm. Nak kaya patu. Oh, di ke kami di dia nak pok tok kena.
4: Oh.
5: Ya, upa lu pun.
4: Hmm.
5: Baik ko tu ke enggak pok.
4: Oh.
5: Ya, mai ke buah aja.
4: Hmm.
5: Lu nak ke mai? Yau, lu ko lepas ke baik ko. Baik ko. Nyaw nai doan ke, lemai lemai ya, kita buat hari bahu, tapi tak tinggal, nah, nai tak ko, ya dia dia nyaw kan nyaw leh kui, mungkin itu kui kau, tapi nyaw yang banyak, mungkin nyaw nai kui,
4: okay,
5: mungkin nai kui mungkin dia yang tu mungkin,
4: mungkin nai
5: kui, tak tak kui lah. Di kena kita jilau, apa tu jilau ngah tahu kita. Tanek salah ya tu, topi, itu kaya aku, itu kaya mak aku. Tempat ke orang kaya, tidak ya aku dengan orang aku jemput ni. Tak mantap, saya tu aku kian aku, tidak, aku tak tahu aku ni tu. Kalau dah ingat dia, tak mantap dia.
4: Aw, nee.
5: Mantapnya, jauh bahawa dia waktu dia, tu banyak bahawa dia lompat tu. Bukan mau buat buat saudara jalan nak, saya dah tentang saudaranya. Tak mantap, yang pedak dah kau. Jadi saya sudah sempat kenapa pedak pikau, main mana wah. Mesti kena duduk ayah nak keluar. Tak kenal pun nak, bungo nak mau buat ni. Yang wah itu yang nak buat ya. Ya kau, buat tu deh punya.
4: Kau
5: nama tu nak ke? Nak main rumah kau tu?
4: Ya, kau
5: banyak kau tu. Oh. Kau tak
4: kena.
5: Telah kau. Oh. Laban tu aja lah ya. Bukit koko dah tanam bahu dah. Namanya kayu ke bedau buat dah. Tak jumpa. Mena kayu satu buang. Mesti dah lah. Satu muka.
4: Oh.
5: Tapi dia mau. Tak masak bahu. Mungkin kena duduk apa. Kau tinggal lehnya.
4: Oh.
5: Tak ada bahu.
4: Oh, ne.
5: Kau ya? Ya, kau kau tahu itu aku.
4: Oh.
5: Eh, nama kau itu tidak pernah soyang. Jauh. Putihin bau masak.
4: Oh.
5: Ya, banyak. Ya, kau kau ingat tu. Banyak amat itu. Boleh. Tak, aman dah. Ya. Oh. Banyak amat itu. Ya. Benar, banyak. Banyak mantap bau.
4: Oh.
5: Ya, ya, kau kau. Anak kek aku yang tinggal tahu aku semayang.
4: Oh.
5: Tapi mana ada aku, aku lah. Semayang kan.
7: bayang utanya nyala-nyala. Ya, malam-malam. Ngumpul kat bawah batuk nyala.
4: Oh, ini.
7: Nah, galak dulu kan nanti. Ya, boleh mak lagi. Tu malah lupa lah itu.
4: Oh.
7: Ya, galak benda benda kok aku. Itu, mengkau galak. Kan tak lama ada galak. Tinggal aku ya, ngau-ngau. Galak, ini lah. Tak bisa mampu, kan pun. Mukuk-mukuk. Lama aku tak kena kayak mana. Tak tumpuk, tumpuk mukuk. Kata aku numpuk, mata aku minyak. Kita yang mana sini, semua itu kebun.
4: Aku
7: itu waduk. Mana bapak kan. Dia angkat tu. Kata aku yang nak ikut. Pergi. Eh, sama tak ketentak dia aku. Dia nak betak aku. Mata aku betak aku. Dia tidur atas saya betak aku. Mimpi kok ke? Ini mata pedak. Aku muda ini kerja lah. Saya bergantung ke kena baju buhat. Kau tu duit kok ke?
4: Aw ah.
7: Kau kan ambil teluk kok ke?
4: Aw ne.
7: Ya kok kau macam lain tu duit.
4: Aw.
7: Mak tu. Oh pelan pelan. Aku walau terjun kau yang rela. Lalu ni lalu mana tu? Tak lalu. Saya nak muda untuk mulai cerita tu. Amatnya ada di sana, amat takut nak aku. Banyak waktu mendak udah dikenal. Aku keteguk dulu, pokoknya malam dulu. Kak, kumpulan yang tahu gamanya tidak. Kulit yang namanya buhat, ya memiliki sebuah lentak. Mana ke? Tidak hari ini, ya, bepakai papua baru buhat. Ya, yang tak kakinya di sini, ya. Gamanya tidak. Buka bola-bola tiga.
4: Oh. Nadai ambil tu impi nya tadi ne.
7: Nadai
4: ne.
7: Boleh nadai ambil impi.
4: Oh ah. Utai ngacau diri minyak pelabuh aku. Utai belah kampungnya minyak.
0: Mata mansa.
4: Oh. Bayar gaya nak ngacau nak anu nuan ne.
7: Nak ah. Ia namanya nuan dia nak jauh langkau Cina. Kita dia nuan Cina. Tetapi kalau di sini punya.
4: Oh. Maya ke mansa.
0: Maya ke mansa. Maya ke kayaan terimpo.
4: Bidi aman di mana.
7: Aku mungkin kita hari ke bapa kali ini. Kami lanjut.
4: Kalau apa? Aw.
7: Aw.
4: Okey lang.
7: Aw.
4: Okey.
0: Selamat malam.
4: Terima kasih. Okey. Yang tadi cerita lang. Tang nang amat mel ni. Nanti kita meda utainya. Tahu kan nanti kita tino ameh tino tang bisi ga ke ngelada tino kini ko kita nya ne. Okey ka nemu nemu kita.
0: Tino maya.
4: Tang nanti bisi utai ke bekenya. Pada kita nang lemut tulang. Nang lemit tulang kita. Nang uliah kita ya lo. Kini kena aku ngelara ya kini beranau ya nyerawah kini sikit tau ni ya kita sikit lebih tulang
0: ya aku suka senyum nyonu si ke cerita direk gitu Sam mayanya aku lagi sekolah rendah pemri mayanya baru mah panjai mayanya Sam mayanya lapan dia lagi mid lagi pemberi mayanya kami tu mana cerita tu nah nemunya kerban tau kau tanya nyata di peda mata dia nemu amari orang keliak sebab kan nemu dia amari garek kata orang keliak sebab bisi cermin buat dia sebab Sam bisi cermin angkat kami itu sebab agi mien lagi berat mien mak aku payahnya lepas aku ingat mati aku ke nemu tiganya agi setahun dua kini mienya dia Sam mienya tindua kami itu tadi tindua aku tu tisi dinding sekali angkat tu tadi tindua beki buang kenyak dah sem beki buang nungak cermin nungak amarinya nungak cermin tindu angkat laban malam suba agi kan agi ngena ini dapi denya tindu malam segi bisi api kelita ba luar biliknya dia
4: lampu tembaga
0: tembaganya agi ngena kelita tembaganya udahnya nya kumada tadi nak nemunya keremban ke nama angkat tapi saya mendak senayang petunga aku ko petunga aku nyabi ada aku duit kau saya sama dia berandau pernah aku sih senayang saya berandau udah aku kumada senayang sedaya tu tadi malik ke cermin ko mada utai antu indo ke panjai buak panjai ngelainya dia buat cermin mayuh darah. Aku ngumbainya ukir remban. Laban aku leh ngerak inai ku menyat. Tengi inai ku ngai tanya darah ini menya. Aku tu kan nyerawah ngai nyadi. Dengan ku dua menya ya nyalai aku di sem. Nyap kurang ada utainya segi unduk kan ngayang kedai rempo nanti pada bamua namiat kurang mainnya aku gak namiat gak kemainnya deh Sam nya aku nemu utainya ya ukai mimpi diambil ke mimpi lapan aku mak aku nanya nama gede ngeri aku malam nak tindu-tindu aku ya nya aku kan nemu aku segi mata utainya remban kena tangku sampai sari tau takut kaku sikit antu indoknya meh takut abang ku medak nya nyengen lah
4: udah kalau medak
0: nyengen lah apa depan mata aku nya aku nanti ku tindok malam sikit ngai nungak cermin ku sem
4: aman
0: nasi amar iko ya dah yeah. Dewai
4: okey bisi peninggal tu meh hello hello ya hello selamat malam. Okey, nya tadi cerita nuan tadi deh Mel ni. Ratuai suba. Nama bisi cerminnya tadi. Untuk sedang kain tadi Mel. Ngai kutai ke bekenya ni.
0: Hello. Hello, selamat malam.
8: Hello.
0: Hello, selamat malam. Siapa to?
4: Ah, sama malam wei. Siapa to?
0: Nak buat tu Sam dengan Sam, siapa Sam?
4: Nak ingat, nak dekat lah. Nak ingat kau.
8: Joseph Ban Anak.
4: Oh, ya, ya, ya. Malam tu aja, mak nak ngelala ya. Hello, Mr. Engkau, Ahmad. Mr. Joseph Ban. Suah ngau ke program Ngam Semengat, Mel. Nang orang suah bercerita. Okay, selamat malam, Mungkin Nuan. Malam tau.
8: Selamat malam, Sen. Selamat malam.
0: Selamat malam.
8: DJ 22.
4: Email dah, malam tau. Ya, okay. Jadi, ya tu mayo cerita tu Mel.
0: Tak kuda kante.
4: Terang mamat. Okay.
8: Nah, terus ke sana.
4: Okay, terus ke cerita.
8: Jadi cerita tu, nak kau ingat ketahuan nak kau ingat ke masa ya.
4: Kalau
8: mau masanya, mesti pada kau tengah kau ingat. Nari nama tengah.
4: Ya, halo. Halo. Ayah Joseph. Okay. Saya ona tu tadi email.
0: Harap ke nguji baru pesen.
4: Harap ke telefon baru. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Ban. Awalnya temu putus tadi ni.
0: Kan nak mana lain?
4: Engkau amat pelabak kau ni. Okay. Tau telefon baru. Tau ilaban ya mayuh ceritanya, Mel.
0: Hello. Selamat malam.
4: Selamat malam. Selamat malam.
8: Bisa
4: dia? Bisa, bisa. Terang.
8: Jip dari dia bukan.
4: Jip.
8: Kajit.
4: Jit. Okay, jit dari DJ Mukah ni.
8: Ya.
4: Okay, jit.
8: Tak
4: ada panjang
8: cerita ni.
4: Okay.
8: Kena kami ke sekolah. Mereka muluang ni.
4: Akhir
8: mau
4: Menua kita tanya, mayuh nak muluang ni?
8: Ya.
4: Mereka
8: kita boleh. Ya, ni lah ni tapi ni. Ya, ni mau muluang kami sini. Kata ya aku ni, ibu aku ni. Ibu mesti dah paru ni naruh. Mesti ini ngah aku tinggal dia.
4: Mayu hari ni ngah.
8: Pasal aku apa panjai aku tu ah.
4: Mayu hari ni ngah.
8: Ya mah. Dah mulu antara ni. Yang kamu rizan yang lo. Anjing yang lo ni. Dah aku dah kayu yang kamu rizan. Nanti lah aku ni mulu hanya. Kebang aku mulu ni aku sudah baru aku mai kerja ya aku mai kerja sebab yang kini ni ya ni mungkin upiah ya ni
4: aku
8: mulu ni aku mai sebab ya aku tu kemudian nak aku muli sekali sudah pada hari hujan masa aku kiam pernah aku naik cek mungkin tu lagi orang bawa sendiri air dia ni apa aku nama suara sih aku nanya suara sih nak dah nak kertas, wia
9: Sebab aku ini ada kata hiya aku baik. Kuyang aku.
4: Aku
9: punya kata saya ini nak aku. Itu kurin. Nak aku kuri. Lagi, orang nak pergi nyalak ni. Mbak aku masih takut ni. Namanya Syari ni. Ini aku Iran kan, tapi mimpi nak daik ya. Nah, ya, saya bukan itu aja. Yang nanti yang saya sebut itu.
4: Tadi ngau, tadi kamu berdua apa aja, ne?
9: Aku, kamu berdua pun tadi metak dan ini. Dan daun ini.
4: Maya nya di kiri aja, jet.
9: Aku ya, Maya. Aku kiri aja, Maya.
0: Bunyi itu sih orang.
4: Okay. Minggu baru lah, Jin.
9: Okay,
4: ya selamat malam. Nyak tadi Jin tadi neh, meh lama aku peninggal baru kulang ke kita nyak tadi neh. Okay, hello. Hello, selamat malam. Ya. Putus baru gini. 8035 tadi ini email. Tahu nguji baru nanti nyema telefon kita nya putus. Laban kadang-kadang tadi penanggul lain menya tadi nih email.
0: Hello. Semalam.
4: Selamat malam.
0: Semalam siapa? Siapa tahu?
4: Inai giri yari batu na bintulo. Sini nga kami doai.
10: Kami ke mansai nya.
4: Nama tanya di hau ke? Ke? Tu suai dia ini jiri?
10: Kena saya kami ke mansai tanya. Ninya utai. Ninya tu untuk gratis.
4: Bu?
0: Kena bunyi? Kena tekan. Kadang-kadang desem kita kan berjakok kata kan berkuyuk kata aja kena tekan. Namun kuyuk kita tekan.
4: Kuyuk lepuh. Okey, telefon baru lagi. Ini jiri ya. Okey, hello, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Dua ke DJ.
4: Selamat malam, kabar. Ya, selamat malam. Mama tu tengah lama geng. Tu nemel. Sida ya udah bertelepon tang udahnya. Lalu tanya
0: tepat semua pada telepon tu aja.
4: Nah, nama tu bisa nah orang ngacau tu teh. Jaga mel. Mulai kediri lagi. Halo. Sida ya udah uli ya tang maya kap jakoknya ya lu. Nak ada dinga.
0: Nak ada dinga. Nak awak boleh nguji baru. Awak kau penanggul lain, Sam. Positif tu, Sam.
4: Positif ni. Okay, hello.
12: Hello.
4: Rahim
12: tu.
4: Rahim. Sama lah, Rahim. Lama nak ada dinga, Nuan.
12: Kepen kerusak.
4: Iya. Kasih, Ahmad. Okay, Rahim. Nama cerita.
12: Ya cerita itu lah.
4: Cerita itu.
12: Malam hari lima. Cukup baik jalan. Kalau jalan ke 10, itu mau ke 10.
4: 10 malam. Lagi itu mau mana?
12: Mau. Kalau dia datang. Kalau dia dari gate. Pakai untuk ikal, ikal pakainya. Pakai depan rumah aku ya. Ya, itu pedagang. Ia bok banyak ya. Duduk bah dahan buah sampelam. Buah sampelam aku ya. Dah yang Ubah tu. Tu 30 kaki.
4: Penyawa. Kalau
12: dah gua ya pakai pasal di kaya. Gaya gede. Masuk ke rumah ya. Apa lagi itu duduk luar. Dah. Pop yang si kaya. Ini lock lah. Dia boleh ke rumah. Cuma sekarang dia mau hon ke diri sekarang.
4: Awak ni.
12: Bunyi hon. Ya. Ada pusiko ni lah. Ya, dah faham sekarang dengan bunyi kau ya. Ya, ni aku pun dah kerumuh kan, sekarang aku dah lock tu je. Ya, apa yang nak buat ni. Keluar dari pintu belakang. Yoloh lah. Habis selesai. Yoloh, yoloh. Saya utah pak.
4: Terus ikan.
12: Saya udah kan. Ada orang. Semua pokok. Saya udah orang.

0: Ramadan.
1: Kau kau nginjau utak ini punya. Kau nginjau untuk sikal dia punya pelawak kau.
2: Syuh.
1: Oh.
2: Apa yang sah ya?
1: Oh. Oh.
2: Ya udah selesai. Lo ya. Apa ya syuh ya?
1: Oh.
2: Lalu ketemu tay bukannya. Bayang kerja mana punya
1: nyerah lah. Oh.
2: Ini boleh kompat. Keluar di hari. Ya, ada bisa.
1: Oh.
2: Ya, bisa tak atau tidak.
1: Oh, amat kan ya.
2: Mbak, jalan-jalan pertama aku. Rumah aku temu lah.
1: Ya.
2: Ya, mesti pokok sabuk sendiri ya.
1: Oh. Mesti nyanya dia apa ya?
2: Zul ya apa ya?
1: Nak ke kita ngadu ke ane rahim?
2: Tidak, ini dah acau lah.
1: Oh, ne.
2: Aku coba kuai mainnya aku tak lain dengan acau. Aku mesti ke coba.
1: Oh.
2: Boleh aku buat bila pagi.
1: Oh, Semina bisa medak ya ajak meh duduk dia.
2: Aku pun ada.
1: Awak.
2: Yang kucing bau wangi.
1: Oh.
2: Masih pang pertama waktu ya. Kamu lagi dah?
1: Awak. Ya. Nemu kerah. Nemu kerah ya mau.
2: Dia aku cium bau wangi. Pasal wajah.
1: Awak.
2: Yang macam. Tak
1: lama aku kan sih kita tu. Tidak
2: suka
1: aku.
2: Man.
1: Gerai no rahim. Gerai. Gerai nih. Punya ke nak bunyi kena gerai.
2: Kuang-kuang
1: kai. Ngelama tu nak bunyi tu. Okay rahim.
2: Ini tu rumah.
1: Bisa penanggul leh, nak boleh ratai. Ya,
2: Aku mesti pakai beri aku
1: nya. Okay, Rahim, selamat malam Rahim. Yang tadi Rahim, suahnya ngau program tau dah mel. Okay.
0: Hello, selamat malam.
1: Ya.
3: Halo, DJ berdua.
1: Selamat malam. Aau, tu siapa tu deh?
3: Sahabat siapa?
1: Aau.
3: Jadi ubahan mana pelantai?
1: Aau, jadi ubahan ke putus tadi nih?
0: Putus tadi tu.
3: Nama kuenan mana kita?
1: Aau nya meh. Aau ah.
3: Karena
1: hari ini tu bising kalau memang ada. Aau, nanti hari hujan, dia.
0: Karena sekarang itu.
3: Hujan?
1: Aau ah. Bisa tinggal kami dua?
3: Bisa?
1: Bisa. Okay. Tu terang limit ke ya? Okay.
0: Terus ke cerita Nuan Joseph ni keputus baru.
1: Keputus baru kalau ke.
3: Jadi cerita tu kita dari dia berdua.
1: Okay.
3: Jadi tunggal aku nya ino nya kia sama ya ino ni.
1: Kiau.
3: Jadi apa aku yang mangga? Apa ni ni? Jadi selama lama dua ya. Malam rumah.
1: Malam rumai.
3: Malam rumai itu
1: kebun.
3: Malam sering betul ni.
1: Sering
3: betul kita. Jadi kalau malam semua yang malam, bini yang itu kan aku yang pulak kau mah. Jumi pagi kau yang kau ngamla ni beras. Jadi pas kau yang mangganya apa dirinya tinggal di rumai nak kau mai. Malamnya maka Lakukan malam tu ya pulai, bukan main saja ya pulai, bukan nak nyanti ya. Jadi semalam malamnya pagi, lulus baru tua aku ni kena ya, ini ni dia, kianya. Kau main ke? Menda, itu ya pintu nak buka. Api ya.
0: Yosep.
1: Halo.
0: Hello.
1: Halo, ayah Joseph. Apa, saya nak tetap dengar, Mel?
0: Ada syok, dah imagine tu, mai, langgung, mai.
1: Okay, namanya, ne. Benung tanya

0: dia pernah fokus. Ya. Ke? Kan ingat cerita dia
1: tadi. Ya, ke Joseph Muji baru meh. Ya. Serta giga berdua ke mana lain.
0: Betul.
1: Oh. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Ada si bodoh. Saya mengalah tu.
0: PJ itu.
2: Ya.
1: PJ.
2: Selamat malam, kita main.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam,
2: PJ. Baru
0: Nama berita apa PJ?
2: Mana? Mana? Angat. Sehari itu.
0: Amat. Cukup angat.
2: Ya.
0: Okay.
2: Nantung itu banyak. Ayo celap. Ayo isu.
1: Ayah tahu asal ya ayah mana.
0: Berontak, gay nak kere, PJ.
2: Ayah pandu waktu, nak berontak. Ayah tu berontak, nama ayah celap kemeja.
0: Okay, PJ. Nama kak tu sih. Nama.
2: Bisa nak panjai cerita tu dah.
0: Okay.
2: Kita nanti bilang okay lah ke. Kita hantu betul. Nak gendu pun ngam semangat. Takut kalau ngam semangat sebab kita takut. Jadi ketau-ketau dia 8 hari bulan hari nya, bulan 7 hari nya.
0: Baru tu ne.
2: Baru jadi aku tu. Kalau pastinya ngabaginti aku. Lalu ke kebun. Menau kebun dulu. Ngabaginti dulu. Tengah nak bukai-bukai ke semen. Hari itu ngenyit hujan gede. Mula mesti ngenyit. Saya hujan nyalak. Panah lalu penting. Mata panah buka aku bisa sandawari namun. Ini geli. Medau aku itu takut. Banyak lama. Mereka geli ke kedungu-kedungu. Sapa aku. Madang-madang pun. Perian gile kena penawarannya. Nama aku ke dulu. Kena gile kamu ni buat hancur. Maka nengah ya. Dari mana ni kedua-kedua main wah muni ya. Bisa ikutnya rumah Cina nak jauh rinya. Aku nak jauh dari rumah penyai. Dan tinggal kan ngau. Dan nyak kere. Nama aku betul besar je. Tekan janganlah besi-besi penjual dawah kalau janganlah kena tak beruman lah. Nak dapat aku mengintainya. Nak nikah baru aku. Nak puas hati. Nak pas kena ginti dah. Masa lagi ginti ke diri lepas gintinya. Tiga ginti tanah aku dah semen. Lepas sungainya. Tengok aku dah batu. Siapa matu batu. Nak batu jam. Mayanya pukul 2 lah, tengah hari lah, ngalih hari lah. Dengar aku ni. Mama aku baru kan dengar bulu pala aku. Bulu pegawak aku ni. Masa aku saya cintuang aku ni. Lalu luka aku mengginti, nanda ada bahasa aku, tiga-tiga, lalu buluman pula ya kan. Selesainya agak kau dia nyalak.
0: Ingat orang batu wak ke?
2: Padanya aku dah pulang ke rumah namun ni aku nak nusik gaya bala aku rumah diri aja. Tapi pulainya sudah pulang aku ambil daun renyap menyiku retuai dia ningau jangan nyalak dia dah siam selit ke daun apa ni daun kemelang ke daun lalang ke daun kemelang ke mana lagi
0: jangan aku retuai
2: semua yang tuan siam kaya teh babi ke siak ke pihak tu retuai sebab lah
0: amat sama amat kan kami dia kenyak
1: ya sama
2: ya dia kenyak rumah ke ya mana teh rumah dia lah kedua aku jangan nyala. Ngai kau mesti angkat bagi intik kian gigi. Ia agak kurang tua. Itu yang mengajar dah keduanya. Kita nak tahu menurun deh. Tanya dia berjalan sebanyak ngasuh. Kurangnya ada sem malam dan mu. Nampi kau mimpi sem. Nengat aku tutup. Lupa lah aku nyebut.
0: Bisa ngambil mimpi mana?
2: Bisa ngambil. Tapi orang nak kelala. Mantai. Ngai wah belain tu.
1: Indo ke mana saya daripada?
2: Indo itu ayahnya. Enggak, belum begok itu nyebut tu. Nak kelalau. Ngon dia itu ayah kan. Dalam mimpi.
0: Nanti kelalau resiko.
2: nanti kalau si aku nak nanya tidak, lepas tidak ada kala aku nak nanya pedak gua aja tidak apa pedak aku. Jadi ia mansai, ia berbagi ikannya tidak ya pedak aku.
1: Mayuah sedang katanya ne.
2: Mayuah malah tidak ya.
0: Ya, kedumu dinga adanya.
2: Oh, panjai buah. Nanya pedak aku. Adanya aku deh. Mulai aku tengok mada rari maku tadi nama dah jidat dalam mimpi kita rari. Ni aku halus dani tani pada aku jam pukul se tiga setengah aku nyama pagi. Oleh nyak dan mereka nyama hari cerita mesin ada parai cerita dah jawab mereka kami. Kalau sebayang begau deh.
0: Nyok tak padah ke ya
2: nyok? Ya nyok tak padahnya kan. Dan kami di tu pernah tu bapa menolong di tu lagi tanya deh. Dia pergi gak ke kulu ke. Lagi menolong ke jaga wah ke pasai. Lagi tanya lagi mesti lah tuang menolong deh nak tomeh ya kau.
0: Kau.
2: Dia kecium tu macam-macam lah tu. Nak tomeh ya kau deh. Dia diri aja. Ya, kena
0: aman.
2: Okay lah, nyak jamin.
0: Alhamdulillah,
2: sini tak buka ibu saya cerita lama. Sampaikan usi ni kan orang dulu. Rindu ni kan.
0: Aman.
2: Ya, terima kasih ke sudah ya.
1: Terima kasih apa je.
0: Terima kasih apa je. Ila tua baru.
2: Okay,
0: selamat malam. Tadi PJ, tadi Mel.
1: Ya, mana cerita ya?
0: Sewah, kalau engkau kita ini kena deh.
1: Okay, bulu, kedekat okay bulu palak ya. Jangan nyergo, ngaku nyergo. Mendingan cerita.
0: Dinga.
1: Lepas yang nyonya dambe mimpi tanya tadi.
0: Yang akan dinga ya kedumu tadi. Mayu lah orangnya.
1: Nyemunya si orang kedambe.
0: Okay, hello.
3: Hello.
0: Okay.
3: Yes. Namanya putu dari DJ berdua.
0: Ya, sama aku. Kau nanya putu. Kau lain di dian berapa aku. Orang bukai itu nak ke putu.
3: Nalmu.
0: Aku ah.
1: Samu baru cerita nanti.
0: Samu baru. Kami duanya penuh ternyata terbelengar tadi. Ya. Ini putu.
1: Naka laku umai tadi.
0: Aku.
3: Nama
0: ceritanya
3: semua
0: nak
3: tadi satu
0: pun
3: baru
0: apa lagi satu. Nangka sambung tadi. Nangka ya ke pulai baru ke langkau mai tadi.
3: Jadi kan bekerja hari Jumaat.
0: Terang.
3: Naik ke tempat baru lagi. Macam kali tempat baru. Kalau macam kali tempat baru kok.
1: Kita sekali ada lagi.
0: Kunti kita sekali cerita ne, bukan cerita kenyalang.
3: Jadi, tak sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi, lu maksudnya tinggal punya kia atau penina diri ke rumah hari tu hari sisanya. Dia pagi sisanya boleh kumai.
0: Ya, aw.
3: Menda, langkau pintu langkau nak buka.
0: Terbuka.
3: Nah, tiga ya. Pada kibor lagi ni nol kibor ni. Agit dah buka.
0: Aw, agit ni renjuang.
1: Kibor agit gantung. Aw.
3: Ada ni api pun nak padam ke?
1: Aw.
0: Eh?
3: Udah ni ya. Mendah punya. Kenal ke? Kenal ni kan?
0: Aw.
3: Kenal ke? Lagi ni. Bukannya ke orang pintu ni? Kau dompet ya ke pintu ni?
0: Aw.
3: Kalau sama ya kan kau ke, muda pizza, jadi saya kibul. Muda laki ada parai.
0: Nai, ne?
3: Parai.
0: Duh.
3: Bisa tengah cawu le?
0: Oh, bisa tengah cawu.
3: Tapi kita ke laki nya, muda lagi ya.
0: Ii, ne?
3: Aw.
0: Okay.
3: Muda.
0: Aw.
3: Muda aku ni, engkau ni mana dia? Tadi mana mana kau main, pernah kau main?
1: Aw, kita sah.
3: Bukan kamu, mana nak tu? Orang lu begau, baru bayu orang main pulai, mencari pulai. Saya utang ya, ya pulai, masih kita nak jangan kita ke dalam kereta. Ada siji buka ya, bai.
0: Au oh, tenyau tainya tadi ne.
3: Nyau.
0: Oh.
3: Tai ni je ya.
0: Au oh, ah. Ya, lama. Jadi, lama ceritanya udah ne. Lama ceritanya udah ne.
3: Lu kembali ke mana dah? Kau nak tinggal ke tahun berapa?
0: Au ah, mak bisi ngadi ku tai bekenya ne.
3: Au. Dan kau bai ya.
0: Au ah.
3: Tapi ulang pen nanti nyamai ke kuasanya dia. Saya dengan dia kuasanya dia.
0: Oh, aman.
3: Ya
0: lah, boleh
3: saya
0: cuma kena pesen,
3: boleh buat. Okay. Jadi saya ke sudah mengkaji buat pada rumah semua sengaja sudah. Saya rumah dijanjikan orang. Akhirnya kenapa susinya? Saya jam tak ngajar semuanya. Isi berita aja susi kata.
0: Panjai ni benar.
3: Ada rumah ada saya. Antunya dia kemana tau?
0: Amat.
3: Saya semua dah tahu ni.
0: Aau.
3: Bapa aku lah orang yang semua dah tahu dia tau.
0: Bisa.
3: Alai.
0: Aau.
3: Sudah aku baca kau. Sudah aku baca kau. Kemarin saya terima kasih atas semua ni.
0: Okay.
3: Kalau dah baca, bapa ketiga saya baca tau. Ngetuk dulu aku baca cerita.
0: Nasib ke hendak ni? Aduh. Aau.
3: Kan engkau yang kau tuh sih cerita ni. Nenek putus.
0: Nggak ngasuh dia nombok kenyang banyak. Aau.
3: Aau. Terima kasih
0: DJ. Okay.
3: Sampai semua pada peningnya.
0: Aau.
3: Dua kali aja putus. Sudah itu warna aman banyak.
0: Aau. Ya. Okay.
3: Asal aku tu, ada rumah tinggi, sebab orang berlalu waktu miring.
0: Orang waktu.
3: Orang waktu, orang berlalu. Tan dia tahu aku, tinggal di Bintulu.
0: Di Bintulu dia tahu.
1: Di Bintulu.
3: Bintulu dia tahu.
0: Ayuh harus tinggal deh. Aau, okay.
3: Ya, kira-kira. Terima kasih, Sam.
0: Okay, sama-sama. Yeah.
1: Okay, sama-sama.
0: Minggu baru ketemu kan?
3: Apa
0: yang masih bisa
3: ya?
0: Okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, Joseph Uban, yang sikit mayuh cerita ya Mel. Peninggal nang suah bergolai ngau kita yang peninggal ke berapa tu Mel? 10? 10 ne,
1: Joseph Uban. Ke 10.
0: Joseph Uban tarik ke ayam eh ke 10.
1: Ke 10.
0: Okay. Ya, halo, selamat malam.
4: Oh,
0: ya, ya. Ayo kita. Okey, kita samalah.
4: Okay. Oh. Nama berita seluai deh.
0: Apa? Puji Tuhan.
1: Nama
0: Melnya. Puji Tuhan nama amannya. Tahu deh nanti pansa
4: ya.
0: Minta payu ya.
4: Sudah terima tiki oleh. Ya, ya. Ya, terima. Okey, ya masuknya. Saya ingin ya
1: masuk. Ya, betul. Nyukungku sakit kita.
0: Oh, lain nanya.
4: Kita kat bom Cina. Kalau kita nyuak ampau. Mereka nyuak kita.
1: Ya, mak betul.
0: Pihak. Rotinya tua tu, memberi ampau kia.
1: Kesawas.
0: Kalau dulu, nanti dah terima lah kita.
4: Jadi aku mau terima
0: aku. Okay.
4: Jadi cerita aku tu, kita senang.
0: Okay.
4: Kita tu jadi kurang lebih aku nak tu ingat entah 75, 76 dia.
0: Aku nih.
4: Aku sekolah sembari aku pelajar. Itu yang naik aku nangkal ke teh.
0: Kau nangkal lau.
4: Jadi nangkal ke teh kurang lebih sejam setengah nanti jalan. Jadi muari rumah panjai kami di Sengah dia sekolah itu udah pindah ke Sembiang Ayu
0: makanya.
4: Jadi baru jalan yang peran udah nyanyi si payah mulai yang agak pun ketah ke pulau. Untung ketah orang yang lebar sampai baru ke diri sampai itu bisa ketah lah. Jadi untung ketah dari nangkal itu soeh nangkal jadi kata salah hari bulan jalan aja pukul antara pukul lima setengah nurun tadi. Baik ketanya nama aku kita aja di kempon tadi. Jadi tadi jalan itu ada saya bapak ya jama-jama yang layan kian agen min pihannya kalau di tu pemimpat punya. Jadi kerja tadi nyaknya di kafe ini nyaknya tadi lau kawat ni lau kawat ya.
0: Ya. Emak bekal orang apa mak? Emak
3: bekal rumah. Rumah
0: air kita nak mana? Apa ni?
3: Oh,
1: mana yang dia
3: kelihatan? Ya, orang kelihatan.
1: Ya, orang kelihatan tegal.
3: Cuma dia kau tadi, mungkin nak bagi dia. Kenapa kelihatan ini kita ini? Sebenarnya, jadi gantungnya empat.
0: Andai, au.
3: Jadi, tadi maya katai pagi, tadi dia jamah. Kedua pukul 6 lah. Kalau dia pukul 6 lah.
0: Au.
1: Ya.
3: Katai bu, bak, katai hati.
0: Au.
3: Bikir langkau ni, kaya ke dia bekal.
0: Au.
3: Kau lah buka ini sebuah hangkau sejauh lah. Jadi aku sudah tahu yang ketisai. Jadi lain aku entah deh. Suai aja menung ngerjang ketang. Ketang sepah. Minta ini mani aku. Ikut-ikut itu ngurung. Tau aku ngena usai kena ngerjang ketang. Sepat ketanya.
0: Tau.
3: Tau. Matai ya.
0: Nih.
3: Mau kau kena dia.
0: Kena.
3: Aku mau kau mati dulu. Kau nyata ni. Panjang kau kau. Ini dia nak kau punya aku. Yang ini lah aku. Tumbak aku. Tumbak. Ini bau gue aku. Angkat udah nyata dari aku. Nak jadi. Udah dari tumbak aku. Udah pakai kamu. Tumbak. Kali aku baru. Tanda boleh berapa sikit. Ding apa bergemuang utai hari ini penatainan. Tak manyi. Celung umpul deh.
0: Kakak ini.
3: Baka ke di baka ke di buai air hari atas. Utainya terang. Di mana getayah deh. Benem. Tidak aku ilai aku. Dengnya. Aku walau tengah-tengah hari ini. Maya tegak. Maya nak mungkin. Maya nak mungkin. Kayaknya mau berkasut di kelihatan ada kasut. Ya tengah. Pada aku ilai aku nyu jamak-jamak. Tapi. Ya tak payah. Dari ya hari ini. Kau saya kebuah panjai. Enggak kayak dengan mata.
0: Apa?
3: Katanya enggak.
0: Balut ya tadi ya? Udah.
3: Betul. Balut.
0: Kayak
3: kalau untuk buat, gua buat buat. Aku nanti ya tadi malu aku tak nak dah ingat aku. Tadi korang tadi bisa payah, bisa labora ke bumi sebab bisa pariat, bisa air, macam bayang dia dalam. Ngendam diri tu dia, orangnya macam ni ngendam ni nanti mana? Berpusing ni tak sah ya, dah erari.
0: Okay,
1: nanti.
3: Ini dia lah. Nanti betul dua ngau tay. Kau aman kalau buat tu.
0: Awah, tanya berlam. Tanya
3: ini lah. Kuat lama ini.
0: Awah, pala ayah gay menjadi.
3: Aku dah aku indah, aku jamak jamak di sipaya. Nyuri aku ngiri yang kode. Aku tenar di sengat. Biar.
0: Awah, ne.
3: Datang di rumah ngah gay. Di nemu berjalan jamak jamak. Lebay kena muda, lebay buat kali keluar dia kebal.
0: Kesian dah.
3: Ada. Yang indah itu kita berpesai, berubah, berdeh patuang dan punya main patuang.
0: Berdeh patuang.
3: Nyali datang dari rumah. Tadi apa? Lupa tak?
0: Kasih hamat ne.
3: Udahnya tadi, nara cara buka kita iban kerja mainnya. Tak panu kepada ya?
0: Panu kepada i?
3: Panu kepada i ngapi dari hanya tadi nak makau obat. Panu kepada kita deh, engkau kau kaya dia, engkau si kaya tak pada kita deh.
0: Oh.
3: Aman anggota.
0: Awah.
3: Anggota.
0: Aw.
3: Anggota mana? Tanya lagi kami tanya, mana kenyabut? Lain nama ni, tanya dengan tinggal saruangnya.
0: Awah. Tanya.
3: Mana kenyabut?
0: Aw. Engkau jadi kenyabut dari tahu ah.
3: Mama, dia ino mani, ya bisi kutanya kan.
0: Nyawa muka aku. Lain. Nah,
3: pasti mani, apa ino mani?
0: Nya tadi. Awah. Nya tadi. Okey, lagi ko tanya nanya ya lah. Okey. Lo bisa tekan tanya deh.
3: Jadi nanya tadi nih. Tadi nak cabut mencabut ribu ko deh.
0: Alekat ya. Tanya nih.
3: Tahu dengan sesi ko tadi. Kami ke datang di rumah ya. Digantung kor kibuang kami. Lek maninya. Kami ya badau. Ya nak nutur orang, ya nak nutur orang kena baunya ya. Nutur orang ke bau. Jadi tu pengingat kau tak boleh ngomong yang lain.
4: ผมมากุมดะยาลายตัวเกียนนะปะตะปุริโตโดราดีอยู่ตัวบ่อือๆเอาอลิงัดเกียวแม่ตะดิงัดอโกตะดิจิตะตะดิอือๆละบังคิดใจตัวเนี่ยแม่ไปไปได้ใจกี่ตัวมายะมันคิดใจเอาแม่นะไปนี่ก็ได้อ๋อทีนี้ผมแม่นใจอ่ะอามานอืมแม่นผมเรียนถ้าปริยาครับโอ้ใกล้เนาะควบคือครับใกล้บ่เคยได้ตัว
5: อย่าว่าเอวินจีอย่าไปใส่หน้าตาเอ๊ะก็เลยอ่ะอืมเดี๋ยวโตก็คิดตังก็นบโกลีหุลิยะมั้ยอ๋อยังไงมึงเนี่ยไงก็ที่มีกูจะโตอย่าตัวเดิมแม่ใช่ก็ดีเปียกูก็มันตะจวดสู้เส้นมาได้สบายอ่ะเอางั้นนะเนี่ยกูว่าตะกั่วเกะมันตะกั่วตะนี้คิดทางอ่ะอย่าดีๆบ่รู้ว่าไงอามาที่ตัวลงเกียดเลยกูที่ตัวกี้บ่รู้ว่าอย่างที่ตัวละบัว
4: ตัวละบัวที่เป็นเรียกตัวเกียรติเกียรติมันเลี้ยงพละนั่นมันเป็นยังไงอามาอืมมูนี่คนเตะมาเตะมาโตแล้วคนเดินเลยมาสี่เยี่ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาโตเอ็ดเสียมเนี่ยตัวไรเงี้ยก็โตยกีตายก็มาเสียงเนี่ยเนี่ยตะกะตาเนี่ยก็ตาได้อ่ะใกล้ปิดตาเนี่ยน้ำมาอุ้ยใกล้ตะกาลนวลก็มันเจียงเงี้ยเนี่ยคินี้ก็บ้าคนเนี่ยโอแรงบ้านเราเนี่ยเบียดเต่าหน้าหนึ่งโมเนี่ยก็สาลัยเอาอินไลค์คนโมเนี่ยแน่งได้ตะกะตุ่นปันเจียงอ
0: tahu ah.
4: Nyata tekung ku sekali itu mati ya.
0: Oh ne.
4: Mena patul yang ketayahnya. Aneh yang mancing ya.
0: Oh, hanya kata yang aku tadi. Ya, ulah bau kai seminar aku mayuah ke orang biak keninga program tau deh.
4: Asalkan.
0: Aw ah.
4: Maka kita minta lubang semua. Panjang kita kemai.
0: Aw.
4: Aneh nak.
0: Amat.
4: Ketua ya, nyerumeh orang panjang deh. Ngek kita dia kemai. Nak tahu ketuanya. Nanti dia minta semut di rumah. Aku pulai kita. Ngek kita bunuh aku lagi. Nemu pulai yang macam deh.
0: Aw ah. Amat.
4: Cek kebasa yang tadi. Okey, nyaja cerita aku nih.
0: Ya ya ya. Okey. Terima kasih akhir kita.
4: Selamat malam.
0: Okey, selamat malam. Okey. Ya tadi mana Ahmad cerita tadi email. Lalu bisik maka utai ke namanya penerang mah kunci kenya tadi nih. Nanti ino manyi tadi nama mancing ko ya. Ngai ke kita yang tadi gagai. Tidak sebeli ya. Okay, saya sebeli ya. Okay? Saya serumah tadi ni. Ke petua amanya tadi ni. Anak enggak nguji ni. Okay. Enggak peringat ke sekali tu, Mel.
1: Hello.
0: Okay, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya, 8035 tu ni. 016-698-035. Hello. Okey, nak benda boleh nyawat eh tadi nak dengar awak. Okey, tahu terus telefon ke PC teka tusi dari cerita ke di tusi tadi munyi ke kita tadi bisi nama kau kita yang tadi bisi petua ya meh ke boleh dikunci ngau peninga buka engkau bisi orang nemu tadi deh mel atau nabi arpa paru tu mayuah ke nak nemu teka bekenya deh nah, mel nah nak nguji lah. Ana nguji ke.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Ya, siapa tu? Nain. Selamat malam Nain. Okey. Ya. Bisa tak kau tosi Nain? Tentu bisa ni.
5: Kalau si cerita kami ke nurun sate ke sana, kami yang kau lama pun bulan itu waktu lama aku nengak kalian bulan.
1: Nurun kini ya tadi?
5: Nurun sampai ke
1: alam
0: lijan, betul.
1: Nurun sampai. Nangal lijan.
5: Kami senang
1: lah,
5: tapi kami
1: sampai
0: alam lijan dia. Nurun sampai, kau ya?
5: Sudah nyak, tapi kami baru jauh. Alam lijan, tapi kami lima. Lima tinggi dekat
1: dekat.
0: Halo Nayan.
6: Halo.
0: Nantu terang na Nayan. Nantu terang na. Tuh bisi na bisi kadang nadai. Okay, okay, okay.
6: Aau. Sudah
0: terang. Okay, okay, terang. Aau jinuan hari pun tadi aau. Aau,
6: aau. Sudah kami bengkak tadi, bengkak Kak Nurul sampai ke Bukit Atai, bang apa tua ya ke Berimbang aku tanya ya tadi.
0: Aau.
6: Kat kami kata Nurul kata dia aku kata mai ai orang apa tu? Ngau tidak tadi. Tidak petua ya aku tadi. Ngau tadi. Lepas itu, tujuan ke lagi engkau kita baru ke anak aku ngau dia aku duduk nganti
1: ah kediri nak ajak dia
6: ah siko pajak tamai ngau ke balau dan hari atas ni salaban mai ngau kalau tu pun kau isi 20 ikut semua kau
1: ah nyampau
6: angkat apa tuai aku tadi tidak tiga kian ke aku kena ngau mereka ke baru tu ngau aku nak ngau tuai untuk tanya ke dulu sampai ngau pejabat tu ni ni ketua aku nak tahu dia kat rumah tu nganu tinggal aku je saya sudah kat atas dia nganu aku senyap tadi ni lama kami sampai dengan ketua aku nak tahu dia dah tahu ini dia tu lalu nak tahu dia tahu nak tahu kat rumah nak tahu ni lama-lama kami dah sampai ni kat amir sana ketua aku sikut ni nak tahu kat kangau aku nak tahu dia nyawa tengok tak ngangau ko dah ada atas ni kan ko balau tak ada atas itu dia ngau kita nak dai ya ke kita ya ngau ko sudah kari baru dia lah ko nanya bisa ngau kita ada baru nak dai ke kita ya ko pilih tak betul itu tak ada nak luput aku ngau tu kai ko kan ba dia nak ko kian ke ni hang saya nurun ke langkau ke tadi saya manggil yang kecil saya itu nak kuyangan aku tak ada kuih buah tadi dia majak ke kami itu sampai kita tay batanya kami ibu kesal sampai nak tay kita tay lama amat nanti ni kena tay berapa jam kami tu dah pun kena nak tay pak biasanya sudah lama ni dah pak tengah hari dah lalu tengah hari hari nak tay dia nak tay pun pun nak tay dia yang ini itu aku lah dia mak kami ni pak biasanya dah lama kami tu tadi ya baik baru ada saya hari baru ni dari sungai nangap kata yang lama lah tak ada lalu nak ada data ini tadi kami bawa nak lalu nak data itu aku anu iya ya, mana besar aku pula
1: kata itu
6: kemula kami itu tadi saat jadi ya tu tadi kami itu yang ngau tiga ibu ngau tidak tiga nya tadi kami di sini yang tak jauh ya mana ya kami yang dia udah kangkat ke baru kami tadi selalu nanti muda kami lagi. Angau untuk kami nanti nyamut nanti yang saya nyawa angau nanti. Sudah kami itu tadi rakyat berangau siapa dia ni. Ya lalu berjalan mulai ya kami itu bisa ni ngamun ni dia yang mungkin dua kali
0: itu.
6: Ya dah kami ya tadi lalu tawa yang lainnya yang dia pedak ya. Ya nyara pa aman dekat aku kami ke atas kita dekat sampai lain lah sam pun dan apa ina kumbai tawa tak bahasa ya dia lagi kemudian tak mungkin dia tawa sih kumbai dia lagi sampai tidak ya kemudian nanti bahasa dia lagi tak tengkeh tin dekat dulu sungainya dulu bin bandar ke sampai kayu palanya dia jauh ni yang benmu menuat tiangnya menuat merurun tiangnya. Nasihat yang nak dia tu tanya dia jawab sendiri. Dia nemu lepas datai buat jalan luan dia. Oh tentu tu jalan ngambil kayu pun beri ngambil kayu tu ya. Tetap itu. Ada apa yang jalan dia
1: tu. Nasihat kena mau dari empunya tersat ne.
6: Aku lepas ini datai buat jalan balik jalan luan kena ngambil baliknya. Kena tu ya. Jalan luan dia tersat tapi tu ini tu ngah tu. banyak lu nurun ke baru aja dan asyik ya lalu tengkeh pak seradek seradek berkata yang pak ya betul ngajak menua kami kelihatan gitu dan siap siap saat dia ya ngajak menua batu menua tangan araknya lalu nurun dia banyak ya penurun nurun ya yang tahu yang jalan ini seradek ini mulai ke diri ngajak untuk kami ya cerita penokuan tak makai berasai berjalan di penokuan saya terbaik tapi dia hanya sini main sini
0: nasib apa
6: kami selalu nadai ketemu ya kan nadai ke kami nyangkut ya aku ya
1: bisa
6: kami ya nangau kian nadai dia
1: bisa ya madah kati ya tahu terpedak ke kita mainnya kini
6: iya nyudah saya mulai ke diri itu pedak kami mulai ke diri ngadai kita tanya lu kan saya penangan kata kami itu pak pak salah tu namanya sampai datang kata yang kami tempat lagi pak air hujan itu patah air hujan jauh no yang tersesatnya.
1: Udah ya ke kemai, yeah. Udah ya ke kemai yang tadi ninga bunyi bunyi kekijian tadi lalu tahu.
6: Iya dua kali kenapa ya udah nyak lalu nada yang tadi ketemu ke kami.
1: Udah nyak ke tadi kita pedak.
6: Kami nada ya gini.
1: Nyo tawa sate kita pedak udah ninga tadi.
6: Tahu tawa maka je jalan itu tu je hakim pula.
1: Kini kau jumpa.
6: Ya, kena tu hai sesat.
1: Betul, nyanya tutup tutup utai kini.
0: Tahu.
6: Tahu.
1: Kau.
6: Kita tali aku tahu.
1: Kena utai. Nanti
6: temu pak Ming kena aku ya.
1: Tahu.
6: Ya, macam itu aku.
0: Tahu.
6: Tanya dia nyanya kini sesat ya. Mak, yang dengan kami semangat dia takut amat.
1: Ya, kau okay, kena nanti kita. Dia nak nemu jalan pulai nak nemu dari empu ketesatnya teranyum banyak nak temu kita.
0: Engkau nyam,
6: orang.
0: Aku
6: tak aku tunggu aku dah minggu tak ni lah penuti nanti aku
0: tak.
6: Ya tersat tu dua minggu, mel tersat kagai merurun tak baik ya.
0: Okey, ne, tangga. Ya
6: dalam panai.
0: Temu kita baru.
6: Kumpai kami mati.
0: Temu baru ni.
6: Ya penuti ni hari
0: minggu baru ya lah. Aku.
6: Saya. Terima kasih
0: dua ini. Okey,
1: terima kasih Naing. Selamat malam, bye bye.
0: Ya tadi Nain hari julau tadi email tersat tunggal ya ke tersat tadi ne
1: bala
0: yang pun ne maya sida ya ke sabe
1: ya enggak pastan ne
0: sabe ke aku
1: ya sabe jaga
0: kita ya sudah kita
1: tadi ya betul
0: Oke, tak berasa jam kita itu 11.28 minit malam.
1: Rasa kaki ku 10.
0: Lagi bisa setengah jam. Agi bisa nama tu agi bisa awak siko dua agi mayu agi deh ke kita ke dekat nosi cerita malam tu mayu macam cerita muka yeah. Nemel
1: tak ke mayu agi jantan tu malam tu
0: ke malam tu okey kita ke empai tino angka agi nanti peninggal bukai ke dekat nosi cerita atau ke kita empu ke dekat nosi cerita ke nak mucur tadi tau telefon baru ni Mel mayuh ke putus ke malam tau ya. Ok peninggal ke 12 kita tadi Nain hari Julau. Ok
1: hello selamat malam.
7: Hello
1: hello selamat malam siapa tau
7: Zudan tau aku bisik madah orang ke senar manis tak lagi.
0: Aha, okay.
7: Aku cuba dia nguji. Uhan tak lagi. Udah kalau kalau penguangan, anjing aku kemei. Kalau aku cuh uhan dah tayar aku.
0: Ular ni? Ngenuan tu ular?
7: Nak tak panjang kemei. Udah kalau aku tayar mati dah. Kalau penguangan, udah nyaplak uhan main pun tak tayar.
0: Aku dah.
1: Ular pansar nama ya kini?
0: Ular namanya juga. Sawa?
7: Memacam uhan dah tayar.
1: Kepanciang deh nya ular ular nama?
0: Kepanciang nanya deh ular nama?
7: Namanya.
0: Udah
7: palu ke dia mati ya palu menghangat ya. Udah panjang ke mai palu menghangat. Pelaku wow terus kita dapat dia.
0: Ular nak ke tahu gagak kenyak ne.
7: Nak tahu sekali ya. Aku ingat guna lah.
0: Bakai no manyi tadi kenya. Nama
7: Aw majaknya aja tu ya lah kita bukai lah.
0: Okay. Aw cuma kasih ya. Okay. Cuma kasih. Okey, ha nyak tadi email. Okey, semina ino manyi punya kaki kita ular panda tahu. Nama dudah munuah ya. Ana manciang ya. Nitih ke cerita sedia tahu mane.
1: Ya ya. Dan nanti kita punya kurang fikir cara logik kau kita itu deh. Sikit nak tahu manciang utai kita labo utainya nak bahasa ku utai hidup. Utai hidup mereka ku tu tadi.
0: Nama ya besi sepuatnya utai dua.
1: Utai hidup banyak.
0: Betul tanya ya pemalin. Pemali, pemalin.
1: Pemalin.
0: Okey, halo.
8: Hello.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam, DJ.
1: Selamat malam. Siapa tu?
8: Jonathan dari Pekan.
1: Jonathan dari Pekan.
0: Okey. Ya, datang baru.
8: Aku tu kaya kita tu. Lama kita tu. Tahun 1900. Lama tu, nyawa tu lah yang tu.
0: Bisa. Terang. Kami dua terang.
1: Bisa dengan.
0: Terang. Terang.
8: Nenya sama kita juga. Tahun 1985 saya.
1: Tahun 85.
8: Yang main cuba kerja belum naikin. Akhirnya kami kin bawa ke hari nama rumah kami sampai ke Miri. Lagi nak bing cuba baju banyak bas wala.
1: Kena bing pribiat ne.
8: Pribiat. Ba cuma tandurian sebahagian nak piri je.
1: Ya, lagi kena piri.
8: Ya, saya bak muna nak piri je. Saya tak tahu pun nak piri. Dia yang saya dien, bak miri dien. Baik, bau, bau naikin. Tengah sampai ya, ni bak nak rapat sepuluh kan.
0: Tengah
8: jalan sepuluh.
0: Jalan sepuluh, kira.
8: Hari miri ke, sepuluh ni. Hari miring ke Kuala Begam, nak serius, nanya sudah.
0: Okey, jauh
8: hampir. Aku ringgit tembang, nak serius.
0: Aku
8: dengar sampai ya. Saya dengar sampai ya, apa mak, nak pergi jalan orang ke ngami minyak ke Brunei, tak payah orang Kuala Begam, ni minyak, ni naikin.
0: Ya. Orang kena ada pasport ngah nya ne.
8: Ai ngada pasport. Tapi sudah bayar pun. Dah bicara yang berai ke dinda.
0: Mayo orang lawan.
8: Nak lima ringgit, lima sebelah yang nak motor kau tu. Ya, adanya ngabian mesti orang menjuang kian. Ya, anda tak pergi jalan besi, kalau cikian, boleh cikian ke. Dan tak, segera ketatnya, kami cuba lima itu.
0: Lima ikau kami.
8: Mereka boleh mengecek orang kena beli sian ke. Ada ini, tepat. Ya, ada saya dia nak layan lah. Sebab saya nak lepas kerja sesigap memudak pulih kan. Dia mulai kerja kami sebulan. Dia malam tadi nak berun tindua.
0: Tu dia berunai dia tu ni.
8: Babas dia ni tindua malam. Jadi punya okey lah. Lihat 18 ringgit sehari dia berunai. Kalau lepas lulus gim lah yang dah, nak apa yang bakal kita cina berwai. Memang malam kali kami lepas ke negak bit, negak pangkiang dah. Bit kami nak empat kaki sembilan. Itu cukup ada tasin. Jadi cukup kepan ke bisu pasport nak cina berwainya. Maya pula datai tadi taknya ada atas tu. Jadi mungkin belum biat tu. Tatuak pula pintu. Ada pasport lain baru itu tahu yang buat kita itu. Langkai ban ke ban ku bisik pasport. Nyau ke setiap kin ke hanya ada tuarin bisik pas ke. Udah ada tuarnya apa tuarnya bak ingat mas besar itu. Boleh mau dia mengalahnya buanglah biji liung masuk tadi.
0: Gadai.
8: Tanya polis. Ini surat masuk ke polis nanti singkat. Kak masih sebutnya tali liung tanya dia. Tak baik pula mas tuai bantu nanti surat masuk. Lepas masuk oleh saya Malaysia orang Malaysia orang lah judi lah yang bukan
0: itu. Nadai si Jio, nadai tanya mas nadai awal.
8: Nadai surat. Tukar ti aku ke nyang sesuai nanti suratnya.
0: Aw, aman.
8: Kasihan doa ya, banyak mak jaga sibuk saya mencuba nak kerja tahu.
0: Aw,
8: jadi kapan punya tadi? Isi pulang cek jelas, bilang. Mai wah kami nanti pas, dia tak mumba sebentar siap dia. Ya kami buang agak pukat ngepukat dia.
0: Aw.
8: Bisa yang main anak mien lepas bersih pas tapi tidak ya. Dan seminggu itu saya pas kelimbangnya sudah nak hutan. Dan memang malamnya ke babah ke main sibuk gantung ke malam lain dia tu.
0: Tino apa apa sebenarnya?
8: Aku tu apa? Ya tengah malam pulai kan kan luas ke. Kapan ku sanya sebempatnya kasut nang baik baik dulu kesertanya. Nggak buka kaki.
0: Yang main
1: lari. Lari
8: kerana. Main lari lupa kali. Nadai polis pada kerja polis nyau kerana bangun kan tindu.
1: Ya.
8: Kerja pun mah polis saya nyau ke. Datang ke dia tu masa terima mulai diri kena.
1: Ya.
8: Nak tutan ni tiap malam tercek polis pun.
1: Ya. Nak berat tindu.
8: Aku nak mula tindu lah. Nak kira kemuknya. Kan ingat cerita tu. Ayuh lah kita sebelum naikin kisah. Kaya benda.
1: Ya, cerita orang kelihatan.
0: Narai cerita tangkap polis ni.
8: Tidak tangkap polis.
0: Itu bisa cerita tangkap polis ni lah. Tahu kan usi. Agak-agak polis ni. Pama diri polis
8: belum naik. Belum naik dia.
0: Okay, Jonathan. Okay, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay, bertemu baru. Hanya kita ke berkuli sobat ni. Mel ngigak sesin dua macam tadi Mel. Bayarnya Brunei semak ni orang ke Papua.
1: Ya, betul.
0: Atau ke Mayuah meh sida ya ke nusi cerita deh Mel. Okay, seminar. Menua jauh. Jauh dia nua orang keceluamnya ke suai habis cerita meda orang ke peti imbah amnya tadi mel nua orang ke di muka nua kita ditau lah sama okey nya peningah ke 13 kita ini Jonathan ngadang ke bekuli di Brunei sebab aku ya datang pelabak aku kan ada dia kena tangkap polis ni
1: ya thanks we lari tindok ba kampung ku tu tadinya bapa ki buang ni tindok na jene ngan jadi ke kita bekanya ne sem ke kaban tre tindok na kasun
0: ya mai ke lu angkat ni si orang madah ke si polis ke orang kecil ke lu angkat
1: ya menuntut ke dalam lelap datai pulih ngeciaknya ni tu si meruan tindok
0: bekanya duit bisi
1: duit bisi
0: tindua kan nak meruan ni
1: ya betul.
0: Okey, program menggenggam semangat kita ke malam tau macam-macam cerita boleh ditusi ni Mel. Kami dua email tu nang nyawat kangau kita tinggal 20 minit kenyagi meh. Nanti nadai lagi tu mugi ke kita nutup program tak malam tu mayu ke Mel. 13 ikut peningkat
1: 13 ikut minggu yang kemarin bisa 14 ikut
0: 14 ikut okay. Ya 082-258-634 ngau 258-633 jadi tinggal ke bisa nyapa tua abang Facebook selamat malam nyuka macam lagi bisa ke peningkat ni mayuh peningkat malam tau ya. Okay tahu ke Nuan yang awak sidak ya Mel? Seraya tua akan nanti sidak ke dekat bertelepon malam tau.
1: Nang kuai sen dulu dek.
0: Aku dulu ni. Aku baru ngerbak Facebook tu Mel. Okay. Ya selamat malam. Tumi Tambi ke malam tau. Hujan di Seri Aman ku ya Mel. Okay. Timpai Radin. Sama malam. Dawa Tengguli yang upah cici Mak Rabung Gringo Aki Kempas ayak Gringo nanti telefon malam tu ni lama tu bisik ya Nik Radin Nilian Roger Induk Kenawit Wilson Senapung, selamat malam Steven Tata Batang, selamat malam ni.
1: Hello, selamat malam.
0: Au, selamat malam.
9: Mesti cerita lah kau DJ.
0: Okay. Siapa tu tadi, wei?
9: Aku tu Bonifes dari Kota Semarahan.
1: Bonifes.
0: Dari Kota Semarahan dia, jauh ne?
9: Itu aja. Selalu lah aku dengar program tu.
0: Okay, Bonifes. Nama kongsi kau peningah kita malam tau.
9: Bisa dah aku dengar cerita antara pasal Inu Manik ni lah. Bisa dah aku pengalaman aku di Perak Subak lah. Nak dan tu lamanya aku orang baru pencen lah tau.
0: Ne. Sedado tau?
9: Sedado.
0: Ya, sedado. Mayuh cerita lah tu, Bonifes.
9: Tak ada yang mayuh. Pasalnya pasal manyiknya kurang. Okay. Kami sekawan aku tu tadi. Bisa ngigak upah lali.
0: Okay.
9: Apa anu tempat orang mandi lah nyapa pirek dia apa beruas kurang tu tadi. Kami tu bo berapa nya ayahnya dua ikut ngau kawan ku tiko nya. Ayah rubian ngau ayah minggu ngau kawan ku rubian.
0: Belah sedadu magang tu ne.
9: Nak si tiko nya wam kejar bayak kita dia.
0: Kabar.
9: Kau jago, kan nyolo pama. Ya salah kita yang bantu.
1: Ya.
0: Dini boleh ninggal ke pengawal kita. Okay.
9: Kan nyolo pama. Sebenarnya nyolo pama nya tadi. Oh, ku ayak minggu. Nyolo apa lali nyolo kita? Pama mah bisa kita bas. Kau jago. Ya, kami sebuah tadi ngupuk hari lumbuat yang agak sungai beruah antara nak bangga Jawa dalam 35 minit ke 45 minit kenyal lah.
0: Dah Jawa.
9: Nanti Jawa. Lemai lah kami kena dalam pukul 3 kenyal lah tadi dia. Nike antara nunggak pelali selalu ke sidang pelali di aku. Nak kalah ngau. Terbaik sidang ya lah. Atai dia udah nike nya. Kami tiga ayak minggu ayak rubian ngaku tadi. Bertanjuk pandai. Berbaju pandai nak nama teh. Kawan aku sikonya dia biarnya tadi. Ya. Pak bekas buat betul panjang ya. Sanjut jian baju panjang ya tadi. Udah nike. Waduh ngupak 2-3 itik sini. Aku tu tukang mak. Lah banyak tu nama ngupak utainya.
0: Tukang mak.
9: Itu kan mah bisa 2-3 itu ya bah, aku panjang eh gak apa lalih itu tadi mau yuat ya kali no bisa no lebek kita nya upah ya minggu tarik ya dan tarik ada hantu ku yang orang aku nama bisa hantu aku ya mudah tu ayah ya rubian ayah minggu nyelari aku pun lari
0: lari dan nemu time nya.
9: Lari nemu time. Nah patut nyetera lama lama hari itu bisa antu aku. Lari aku tetap sangkut bakal.
0: Akai.
9: Upa lari yang sangkut bakal mana? Ada dengkah ke ino namanya ino gamai yang seling aku nya. Ada dengkah apa betul ya?
0: Madang ya nya ne.
9: Lepasnya kita nari upa lari kan di atas dia mungkin nyergau muko.
0: Sarang ya.
9: Ada ngelaman beti aku. Nama tu asa ketumpur yang aku.
0: Ini gamayangnya.
9: Dia ayam minggu dengkah kepada kuyuk. Dia ayam ubi yang dengkah kepada dadah. Bisa tiga-tiga ya. Nyaw. Kami semua tu lari ngajak jalan raya. Ya, ke kawan kau bibit tadi. Nak kena lamanya. Buat lanjut dia. Ya aja kena. Kami tiga anak mu padap. Aku betih aku asal ketumpur yang.
0: Kayaknya ini gamayangnya.
9: Udah kayak berjalannya tadi. Apa ada itu yang menemudih atau kaku? Aku mai pulai. Aku mai pulai. Laban udah niat kata tadi. Kau jakau. Kanyu lah pama atau malam lagi. Tak ada ke betih hanya.
0: Ni ke bakuyo ntar dia.
9: Bakuyo ni semai mata ayah hanya kena. Nanti pedas dia. Nanti lah pama.
0: Aman.
9: Nak jom ni kembali tapi mata sepiak nyong bangku.
0: Nak kita pulai ni.
9: Dah pulak dah halang-halang dah tai.
0: Au. Tetat ke jamnya ne?
9: Au, tetat ke jamnya. Semalam malam-malam nah, sampai nah kami sampai pagi nah.
0: Au, au.
9: Au, sekali dah nyuluan jadi kile. Nyu kurang. Lama kami nak nyuluh kulu tu orang mana? Gerugo batu kalau mayu hantar kile tu orang sami ni ada. Udah kan ngali ke sungai sige nya. Ni ngau tebing jepu.
0: Au.
9: Jepu. Eh nama tak ya aku ni tajuk jepu atau? Au. Jepu ada jak wak kan aku. Sidek kau ni nemu babi ku yang aku.
0: Pu babi.
9: Au kan babi.
0: Au.
9: Sidek aku nemunya kerbau.
0: Kerbau.
9: Oh, memang tak kerbau. Kenya aku bang kerbau.
0: Au kerbau babas, nada orang pu punya. Si rumpu.
9: Ya, ini orang ngapul lah banyak kerbau sikit. Jadi dia selalu kerbau yang lepau sih lah. Bakal kebuah kenyak dan kebuan. Nanti lebuah kenyak. Kayak ya, lepas air yang ada dalam. Dan enggak patuh. Eh, lelak kita tu ayak aku ni. Udah kenyak tu. Jadi tingkuh ada kenyaknya. Pah. Pada namanya pah kerbau. Bagi terpulai aku ni. Eh, gue guna aku ni. Cuma itu terpulai.
0: Au. Kau tanya. Au.
9: Hello?
0: Hello?
1: Au. Udahnya?
9: Udahnya. Bisa ya kami sebuat boleh ya.
0: Pama.
9: Boleh ya pamaknya. Tapi nyame pulai duka pagi. Nyemai pemadai ya.
1: Nyetot kak umai abai. Siko baku ya.
9: Umai abai. Abang kaya apa dia sama aku tanya?
1: Iya.
0: Ini kamayangnya.
9: Au celum abai ya. Bakal ketunuh apinya.
1: Nanti orang nak tahan kan luput lah.
0: Luput. Kayak kan luput.
9: Oh,
0: abah, apa antara itu?
9: Apa yang temu kini? Tinggal aku. Ya, kalau aku tu cegi, jual kami semua. Kalau tinggal aku, namanya temu teng, dari sangkut bau uyuannya temu teng. Tarik aku, uyuannya tidak baik, upalanya tinggal.
1: Nah, saya uyuat tidak baik.
0: Oh, dapat tuat kan nikal kia baru, kene?
9: Oh, nikal saya baru lah, lainnya.
0: Tembal ke bas pihak, kene? Oh, pamak mayu lah kita, Boniface.
9: Bisa kan? Oh, kurang lihat kami. Mula banyak gara-gara dikacau. Yang kadang-kadang kita iban ya. Kurung iga hanya bala nebi dia belum iga.
0: Oh, aman.
9: Bala kami hari lumut. Bisa ke? Kita cerita pasal nyukurang maka cerita ya aja Brunei nya tadi. Tapi pas ngepo.
0: Okay.
9: Belayar kami operasi deh. Ngepo. Pelaban udah operasi ngau nebi Singapore. Bisa keluar, bisa ke pasar. Kawan ku nya Melayu Semenanjung mah geus aku sih kok jadi bareng satu belengan sempat satu deh.
0: Kelai ya.
9: Kelai jalai ba ke depan ya lati deh. Kelai keluar ya lati nya. Ada asal punya berhenti aku. Ai nama menyalah aku tu kudin. Tanya aku pasport mana aku kan aku.
0: Boleh Brunei.
9: Boleh Singapura.
0: Boleh Singapura. Aw.
9: Tanya aku, ni mana pasport kan aku? Tak ada pasport aku ni. Aku bisa main tentera aja. Aku ni. Ai ni tak boleh cik kan aku. Orang bukanya tadi. Nak tahan ni aku jalan aku pantai. Aku main ambil nama aku. Sudah.
0: Nemu nuan sedado. Nemu, nuan sedado ni.
9: Nanti bakal ini Singapura. Namun kami atas ya, kami operasi exercise dengan sidak ya. Tapi walau pulih tu kadang-kadang nak namun. Bukan kita bisa pakai pasport. Kedutaan je. Namun juga kedutaan. Namun lebih dia namun lah. Aduh, asalnya aja kurang mayu. Asalnya berdiri pada India yang aku. Dari kapas yang tu ya. Sudah. Kini aku tu nanti aku dia. Tunggu apa aku berkelupiah punya. Nanti dia nak percaya aku punya. Telepon dengan agak Nabi ni lebih canggih aku punya. Dengar. Nasib baik agak incah aku sikok bisa. Madah ya. Bukai aku ya. Kami tahu Nabi ya. Tu orang Sarawak aku ya. Orang Sarawak. Aku mah ambil nama aku. Dah lah. Arai lah.
0: Kau muda tatu dengannya. Kena raw.
9: Dah aku orang kemarin mahiwanya. Apa yang rati. Aku sih kok gagak ya makanya.
0: Terima kasih. Tu Nuan Maya cerita tu manifest. Nanti Nuan tu minggu baru ya lah.
9: Ya, selalu kak kuningan. Lain kali lah telefon kau.
0: Cerita Maya Nuan ke gawak sobat. Dan sedadu tu Maya cerita Maya hati ke nyadi dia.
1: Ya, ya.
9: Maya hati lucu dia.
0: Nggak tahu. Okey, manifest.
1: Okay.
0: Terima kasih Mayu. Kita ke 6 gulai kami 2 mel.

0: Kerekat di tusi ni.
1: Ya, betul Sam.
0: Okay.
1: Betul, baru kita bawa awak ke Bukai. Udah terlegi mendiang ke Timang Kerabat Tawas. Dan ke pukul 6 pagi.
0: Ya. Bertemu baru kita bawa ke Bukai Peninga. Ya. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Melalak semua.
1: Bye-bye.

Sekolah Sejalan Kucing 101.3 FM Segulai Sejalan YFM.

Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

YFM Segulai Sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Entik nintih ke pansiak di pejalai ke. Ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi, Siti ari cara orang ke Indo, mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny. 3 kali lipat, Indo mayuh bejakok ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo, kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke Indo tu. Yang ka amat Siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
2: Ya.
3: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut udah.
3: Au disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama tau tanya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au nyangka kita betulai dalam mati kati salah menanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tak utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu kak bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anak yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita ke Indo. Selalu nyadi bagi kita ke Indo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu au.
2: Teracat ne pasti.
3: Tang kita ke Indo tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
4: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau majak balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

berjaga. Kanang bisa kawal ngerja penyalang melimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megak nguruga penglikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa ngerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belakangkan tu kuasa ngau penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kleda termegak uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya nah ya nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang tik tahu dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap lagi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio artinya menitonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
3: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Eh, pedaan wan. Penuh uras batisi jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayu nuna anta ino melayu kami hapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tau daun ana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau muncut tenyana dia ke bisik kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu muluat
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Ya, kebenar ya. Kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kenadai gijin, nanti telepon. Tapi bisa telepon berapa akun. Kak sama, meh.
1: Ya, aman. Bakal
2: dia tahu.
1: Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga utainya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus begulai sejalan hingga YFM.
1: YFM, YFM, YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya, Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, yang ke nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak kena yang ngepun ke semua pengawak yang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tuan lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dikedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dikedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang prambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang

pakai ngai mai kita serumpu. Ente mulut kita cabul, ute disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Ente mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Ente mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Ente mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Ente seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Ente kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Ente mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Ente kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang ketua yang sudah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie bagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
1: Jadi, tahun ular.
0: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenapa ya. Tang kita mesti ya tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
1: Nama ciri-ciri macam apa ya?
0: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisik baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
1: Bakau ular.
0: Bakau ular.
1: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
0: Dek.
2: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kumada kita ka anda keseronokan hiburan ngejo ke utai ba happy-happy masing-masing ka jadi penyanyi ka jadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style dah nemu agak buah panjai jo nak tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cikgu tu lagi ringat kita bukai dek melay aku melay kita yang anak cikgu aban dia tu meo naron de kadang handphone yang baik school yang gambar utai kan dapat tu digambar ya mayo cikgu yang ajar yang main handphone SMS kemana ngan bala pindah nada cikgu tu kan tu anak kita jaya nya mesti kita ngan anak kita yang school.

0: Tika seumurnya antik bakal ke baru kat derma, ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor, ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun, kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikenak kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikenak kita lebuah maya ringan ianya nomor satu kita nagang nuwo ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwo ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja lakunya. Okey. Ya, kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi nah ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya megak kita ngampun pangan diri
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. YFM 101.5

0: tadi tu lagi. Tu, sikit bisik orang injau nak berpadah tu. Mel. Oh, Mel. Isi madam pen aku ngom maris ku ditun, Wan.
1: Namanya isi. Terawah-rawah. Ni meku tu nemu. Baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey. Klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik. Dia tu nadai. Ira nati aku. Ha. Bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha. Okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

mayo hagi urang ketusah diri kita. Uji kita berundai ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke umai, ya ke dempa hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, ngawak kita ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Angkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah.

0: Ranaw ba telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ketusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet.

0: Pi pedak deh mak, ketua ini. Patu ah, nak mampu mulut. Ya mak nanti, ayat liurnya macam orang. Uji batu ah mampu mulut ne. Nanti kita yang sampai ya. Ya mang, tuk pemampu mulut ngoi duang. Berik ngagai petua ini lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik ngasai diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Nuan Reba. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat Nuan telefonnya. Tujuk ke Nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu Nuan. Nanti Nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah mega, nol dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Y FM di muka 98.7 Y FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tuas sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenar ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi, tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenar ya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayau macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Rahsia hidup kayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguah ke kukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia ngenuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghindu. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjanya, siti kunci nyagi hidup kayu.

Tusut Rundil, Tusa Hati, Dekat Berperindang, Dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, Begulai Sejalai.

quinta, sexta.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang Segulai Sialai Baru Kita Bawa Pengerak Pagi YFM. Ya, ke dibuka bab pagi hari 4 kita Sarito hari 16 dalam bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya kita semua laban udah mulas ke tuil radio kita. Tumu-tumu pagi udah mendiang ke kami bagi Iban YFM di tu. Sebenarnya manua engku kuat dia kami mula program bagi Iban Nagia. Dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua. Pagi hari 4 kita cerita awak Nur buka kedai. Lalu dalam kenang 6 jam sebenarnya tu tadi ianya berkah hari pukul 12:30 malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelanai kami ngau seleksi lagu-lagu undur ngasuh mata kita lelanu agi lalu pihak mega undur kami itu tadi ngulu bala ya kegawa siap malam sehari tua saya kutnya udah biar meh siap bala kita nabak ya hau jadi selamat mulai ke diri nggak kita ngagai rumah tetap di rumah belalak dulu meki hau. Okay, lebanan ini ya kesemuanya kami bawa FM tu nangyan sesikian pun nak kalah ninggal ke kita semua 24 jam sari YFM naya segulai sejalai ngau peninggal kita di selampur dunia tu laban radio ke dia tu ukai baka radio ke kelia nanti kelia sebenarnya jam tu aja kita boleh menentang dia tu hari ubah dunia ya kemudian dia kami mesti RTM klik ke alaya nangira dini-dini kita dia baiknya dalam Malaysia luar Malaysia nangya boleh terus mendiang ke YFM ngau cara online awaknya banyak yang rendah pembuka tu ne. Okay, jadi bakal selama mega bawa pengerap pagi YFM dia kami mai kita bela bersampi dalam hati diri ke pagi tu ketanda kita yang beri terima kasih ya yang petara laban ke udah nampu support kita ba dunia injau tu lalu pihak mega minta berkat bapak pengawal ke dekat di gagak kita semanjai hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita ya sama dia jenuh lama belak kita sampai dalam hati diri di ulu ke Rabah Kristian Naria Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi Bala Peninga, selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Aram kita bersampi, terima kasih Tuhan apai di surga, ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Nebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampi, nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap erti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luke 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah kesitik sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang sikuk kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berundiang, nak mau tai ti dekat di kerja aku, leban aku nak ada dua rali nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat di kerja aku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan ke mayuh tai, nyadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai, badu agi gawa, makai ngirup, lalu ngelantang ke diri. Tangku Allah Ta'ala, berjaku ngegaya, nuan tu beli. Malam tu support nuan dekat diambil hari nuan. Lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan? Nyak meh gaya utai ti dekat nyadi. Baurang ke nugung, ke pengaya, ke diri empu. Tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayuh macam utai mensia kisua siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ya baru 3 tahun. Inai ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, dayu teh bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Bakar bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuah bak sekolah tinggi, ia nak tentu belajar. Tang tajak pihak, ia bersampi ngagai Tuhan, ngambil kia boleh grade mana, awak kia boleh masuk ngagai college. Ia nak patut boleh grade ke mana, tang Tuhan kasih kia lalu meri ia agak. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak. Lutur madah ke ya, berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersamping ke Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya. Lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua utai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida nak hidup sida deka hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh ku nguliah ke pemujur tu. Udah tu ilah badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis. Udah dia saik ya. Tang tajak pin ya bisik semua utai ti dikingin kia di dunia tu. Penghidup ya ke dudi hari lah agi bergantung. Dia tu ya nyau nadai pengerai agi. Lalu tu balat ngirau katia. Nama penunga aku tu ilah lusa. Ko ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali agi yang nguyang agi Tuhan ko ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun agi. Kasih ke bini anakku ko ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak. Nadai ninga sampai ya. Malah peninga, nang lupa. Semua utai tadi kemisi kita, nang datai hari Tuhan. Taukah diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja, ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Taukah di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama bakal orang kaya kebeli dalam cerita sepapa kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu mau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu. Dalam penghidup nuan. Haram kita sampai ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngiga nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu, kaul support kami ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami, jadi ke Tuhan kami, lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan, berkat semua pengawak ti kerja kami, kesetuju ngau utai ti kedekat nuan, ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang kengasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Tuhan nuan dan ingat sampai kami. Ya, kedipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: YFM.
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: YFM.
3: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu mega dukumai kita. Bulan Nasau.
0: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
4: Ku deka malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Lebas ga udah badu lantang niga ikan.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jakub ransang kesaritu. Pengurai tubuh ngau semangat kitai. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengurai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap pengurai yang dekat meruan bau kita belamaya. Dah pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala, bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama, sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke Jakub ia. Jakub ia tihidup boleh merik penghidup ngepengerai ngekai barang sapa timerti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerah pagi.
4: Why FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suah aga krim itu give exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu sekarang punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede deton.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: kelima. Banyak maya kita ke gitu bersih janik deh. Baik ke penai. Dia kurang nyemelih janik. Sehingga ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patuan di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang, anang stres-stres.

Okay, jadi lagu ke dibahin Niang Jeffrey Nyaloi, Kawal Tua Kelia. Lagu ia ke cukup evergreen, lalu pihak mega tiba kakum pun aku lebuh terdengar ke lagu tu. Nang tengok amai asai kemulai kiri agai ceman agi bau liak subak. Dunia mayanya bunyi ko kita itu tadi. Nada itu mayo teh di rundiang rundiang dari pagi lalu seminak ka main aja. Nanti maya sekolah sekolah, pulai sekolah main baru tang mayanya subak. Siti kan ngasolat tidak sabar ke besai ko ya ko ya leban ke besai tu ke besi duit teribu. Tang lebuah maya besai udah ngasai penghidup apa jerak saya wai. Bukan nama bahas tentang luar kita cari dah nemu nama utai ke ia ke ditemu kita penghidup nadai gawa nadai penghidup kak belalak nadai membisiari kadang-kadang ya meh nama ya tadi hidup apa dunia injau tu ngerai mudah terpindah ngau lagu kawal tu kelia Arya Niang Jeffrey hanya lui yang tadi lalu pemegang sama pagi ngerai bala kita yang kanya ke pagi tu bisa dekat nurun agai ya bayang gini au kak bersimpan ke duit kaya nyimpan aja bisa gak sekedaknya kak ngerbu. Jadi bersebut kawal ngau account tu tadi bisa berita ke dibaca aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke dibagi menua lubang tu siku indo udah dia tan pulis ba lubang tu dia ke Tegal ke ya tu tadi di pelabak ke nyadi keldai account ba berapa itu kes nipu dalam online. Jadi ya keldai account tu ngi kita ya ke nanti nemu nama arti dari keldai account tu nya orang ke di pinjau account nur mindah ke duit sekian-sekian pemaiwah ya lalu adanya tadi duitnya nak dipu kita diambil orang baru dan tadi kena nur nyinggah ke city transaction. Okey, jadi ya penerang ke dikeluar ke ketuai bagi siasatan jenayah komersial pilih menua lubang tu dari Inspektor Muhammad Ashraf Azmi madah ke operasinya ngujung ke suspek ya ke berumur 20 tahun tu tadi ditan. Jadi ya lebih banyak dipansi suspek tu dipelabak ke jadi ya kedai akaun bahawa dua iti kes pernah kepukuk ti nadai bisi wujud kalau siti kes nipu bahawa offer job scam ngau pihak mega siti kes personal loan ya ke nadai wujud. Jadi ya kes tu tadi direport ke Mangsa bahawa Pulau Pinang Sabah Pahang ngau pihak mega Kedah lalu menyampau semua duit yang tadi gumpul dah taibah RM109,448.05. Jadi ya polis minta Malaysia Mayu ngambil ke hendak nyerah ke account bank kad ATM token nama-nama aja utai ya ke berkawal ngau account kita ngagai orang ya ke hendak dikelau ke mana dikelau orang ke dikelalapan kadang-kadang boleh megak nyalah guna account kitanya nur sida tu tadi nipu orang bukai labannya account kita tanggung pengawak ke tempu nyaga serta nyimpan ya lalu nanti nyemak kita itu tadi ditemu salahnya di kedai akaun kita itu uliah dihukum kita ke section 424B kanun kesesaan lalu ngucung ke uliah dihukum jail nyentuk ngagai 7 tahun pihak moga ditunggu maksimum ya tadi RM100,000 tau ke ditinggang dua-dua hukumnya nanti nyemak kita ditemu bersalah. Oh, jadi mesti sekedar kes tu tadi kadang-kadang ya orang tu tadi datang ke kita yang madah ke sana boleh ngejauh akaun dia laban mesti orang kan transfer duit dengan aku akaun aku nak boleh kena tahu ke aku tu nak ada akaun minyau dah lama lagi meh mereka di mimpin pan anang megah laban kita nak nemu kadang-kadangnya amat orang transfer duit dengan cara menang dia tahu kan tadi ulih Ari Asialia nipu orang ngajar di ngajar aku gak baki ya. Okey, jadi ya udah tu lagi bakal selama kami dekat terus ngetai ke pesan ti dikirim kita pesan berat kita ke pagi tu hari email YFM Iban ngawa pihak mega hari nombor WhatsApp konti kami sedang ngetai ke pesan tentu ke kita tadi bisa nyempulang ke nombor telefon kita dia ngambil ke nyamai nur orang bertanya enti nyemak utai ke disebut kami tu tadi anda itu nyemetak jadi ngah pendiang sida. Okey, jadi sebelum ngatai ke pesan lagi terus mai pendiang semua berperindang ba awa penggerak pagi kita ke sari tu engkau penyanyi evergreen kita terima meh Josephine Jantin.

0: patut, bisik padah, kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngelatai ke pesan berhati BC dikirim peningat kita pagi tu bawa pengerap pagi kita rubah tu ngelatai ke pesan ke dikirim Lai Meh Yun jadi pesan tu nucu kamar belayan ya ke diau ba semanjai batang spa batang layar batang padi yang hampir menggabala ke ba semanjai batang pakau batang tabai ngau yang nalah dia rintai ke dito ti ngelala sangin lai jadi pesan tu tadi madah ke sangin lai sangin lai dan adai kenari 2014 hari bulan 7 ba hospital betuang lalu niang sangin lai tu deka dintu bala mayu kena malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila ya pagi hari 5 17 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan tak ngelala kita datai ngesah nusah rabatu ngagai rumah gawan anak merum dan ngetap ya spa sili lagi kita tahu bertanya ngagai cumang lai bernumber kusung 13 5346 921. Nah, baru isi pesan pemati ke dikirim Lai Meh Jun ke pagi tu nyari pesan medah ke pemati anak ya ianya sangin lai sangin lai udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 hospital betuang lalu niang sangin lai niang sangin lai tu dekau dintu bala mayu malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pagi 5 17 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan dimintai datai ngesah pengusara batu ngagai rumah gawan anak merun nangga tapiah spa. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai cumang lai bernumbur kusung 13 5346 921. Lalu nguyang ngagai pesan yati keduanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak cendang jadi pesan tu tadi nuju semua kawan belayan ke bagi rumah ya ke sama semakai ngau rumah usin Sungai Bawan Balangian baka bala bas Tuan Besai Kuala Balangian piang moga nuju bala kawan belayan ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah candang anak mayang. Okey, pesan tu tadi madah ke candang anak mayang candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu niang candang anak mayang niang candang anak mayang tu deka dia sengai bala mayu berumah usia na Sungai Bawan Balangian malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawan. Okey, jadi minta kita ia ke dipesan tak ngelola datai ngesah penusah rabatu lalu sebarang tanya tak bertanya ngagai Jonathan Candang pan nombor kusung 19 9629 4445. Nanda baru isi pesan mati ke dikirim Jonathan Jubin tau ke ulian anak candang ke pagi tu pesan mudah ke mati apa ya ianya candang anak mayang dan ada kemari hari 3 15 hari bulan 7 lalu ni yang candang anak mayang yang candang anak mayang tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 ba rumah usian Sungai Bawan Balingian sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5 17 hari bulan 7 ke pendam bawaan. Okey, jadi minta balaya ke ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke situ nya pesan ke datai Arya Michael Ananduk tau ke apa ya jantiong nyari pesan tu nuju bala ya ke dia berumah kampir sangkuang rumah liba nanga buak pemegak kabelayan ke dia berumah jantiong sangkuang berjawai lasi miat lasi besai indai tunsi ba bekiok merurun pemegak bala ba nanga sepituah kelebih lagi berumah angin rumah berayun kebelayan ya kediau dia serau kebelayan kediau bersemanjai batang air julau batang air menurun batang air kenawir batang air mujua ngau kebelayan kediau bapatu 13 serta inai baris bilia kediau bapatu 9 ngau ya kenalah dirintai ke dito ti ngelala inja anak mangan. Jadi pesan tu tadi madah ke inja anak mangan, inja anak mangan. Tau ke indai Michael, tau ke indai jantiang. Udah nadai kemari artikel 15 hari bulan 7 Basvital Miri. Lalu niang inja anak mangan, niang inja anak mangan tu dekat dintu Balamayuh. Malam tu lagi malam rimpat 16 hari bulan 7 bak rumah tungku Tanjung Udola Julau. Sebedau ke di Anjuang Pagilap pagi hari 5, 17 hari bulan 7. Kita ke kat nemu sili lagi. Berkawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377. Tau ke ngagai indai Moses bernombor 0198764796. Nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Michael Anandu tau ke apa ya jantiang ke pagi tu nyadi pesan madah ke pemati indai sidak ini dari Inja Anamangan. Inja Anamangan tau ke indai Michael tau ke ini jantiang udah nadai kemari kena hari 3-15 hari bulan 7 ba Hospital Miri. Lalu niang inja anamangan, niang inja anamangan tau ke inai Michael tau ke ini jantiang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4-16 hari bulan 7 ba rumah tungku Tanjung Udola Julau. Sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5-17 hari bulan 7 kabar belayan ya kan musili lagi kawan ngapun sarabat tu tau bertanya ngagai indai jantiang bernombor 0198786377 tau ke indai Moses bernombor 0198764796. Lalu ke situ tu pesan pemati ke dikirum Mary anak aku tau ke amui. Jadi pesan tu nuju limah anak jimbat ke diau di Bintulu pia mega sinduang anak jimbat di Bintulu meramat anak jimbat di Bintulu pia mega nuju rumi anak liang di Bintulu ngau empawi ke dia ba licu aruban apa durias ba licu aruban serta kabablayan.

aku hana jimat yang aku hana jimat atau ke apa yang mui itu deka lintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pula pagi 5 17 hari bulan 7 balak ke di pesan di bicara tayang ngesah nusara batu ngegaya rumah buau anak enting sedih nyabur ruban. Nada baru isi pesan ke dikira Mary anak aku atau kamu ke pagi tu pesan malah kapaya ianya tadi aku anak jimat, aku anak jimat udah nadai kena hari 2 tu tadi 14 hari bulan 7 lalu niang aku anak jimat yang aku anak jimat tau ke apa yang itu dekau dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bak rumah buau anak jantiang sedih nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 17 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang rubaan balak kebablayan ya ke ngelala dipita datai ngesah penusah rabatu. Pesan kita ia ke 5 pagi itu ianya pesan ti menuju Kabupaten Belayan ia ke dia ba penasuk Bataigan rantau panjai sebedil pemegah balak dia ba tutus sungai rasawa rumah entalaya ngungun gemah pemegah balak dia ba sungai menuan kapit jagawa miri bintulu pemegah balak dia ba rumah birai sungai saliam kemuyang pasai besai ulu asan guci kenawit ngau pemegah kena Allah dia rintai ke ditu ti ngelala Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang. Jadi pesan madah ke Melaya anantri. Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini bala anak timbang. Udah nadai kemari hari 3, 18 hari bulan 7. Lalu niang Melaya anantri. Niang Melaya anantri tau ke indaya tian tau ke bini yang bala anak timbang tau. Dekat di itu balam ayuh baru macendang sungai Asan malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 bedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 jadi agak kita kekak nemu sili agib kawal ngau penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagai lubo pada nombor kusung 16 65 29 194. Nandu baru isi pesat mati kemadah ke pemati Melaya anantri. Melaya anantri tau ke indetian atau ke bini bala anak timbang udah nadai kena 15 hari bulan 7 akhirnya kemari area 3 lalu niang Melaya anantri. Niang Melaya anantri tau ke indetian tau dekadin tau bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 16 hari bulan 7 baru mah cendang sungai Asan sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 17 hari bulan 7 asil lagi kawal ngawap nusah rabat tu kita tahu tanya enggak enak ni yang tumpu ianya lubo bernumber kusung 16 65 291 94. Lalu pesan kita ia ke 6 pesan ke dikirum tuan rumah bangkit anak jantan ngari ke sila espilia jadi pesan tu nuju balai ia ke diau badurian sepau menyan naman pemegah kebelayan nari ia seni buang pasai rasau tutus sebedil sentosa kebelayan kediau di Sibujaya rantau panjang batu burak penasu awap engkalat ngawia kenalah dirintai kerito tinggal niang engkuan anak widu atau ke indai ke rumah banggi. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang engkuan anak widu niang kuan anak widu deka diatur kena tumu pagi hari yang minggu tulak 19 hari bulan 7 bak rumah bangit batu burak batang igan sibu jadi malam sebedaunya malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit dekak diatur kabupan belayan kerepesan dah datang ngulup pengawak tu lalu kan mu sile lagi kita tahu betipun tahu ke WhatsApp ngagai tu rumah bangit tempu duit nombor ya hanya 0138484146 tau ke bernumber 0128334146 tau megak kita tu tadi bertanya ngagai jamiat bernumber 0109453418 tau ke ngagai piah bernumber 0191757885 nanu baru isi pesan ke dikirum tuai rumah bangin anak jantan ke pagi tu ngari hidas piliak madah ke pengawak ngetas ulit ke niang indaya jadi niang engkuan anak bidua niang engkuan anak bidua dekat dia tuar kena tumuh pagi hari minggu tu lah 19 hari bulan 7 bak rumah bangin batu burak batang igan sibu jadi malam sebedau

0: malam hari 6/18/7 ianya pengawak nguan uli. Kita akan nemu sila lagi kalau ngatur pengawak tuila. Kita tahu tanya ngagai itu rumah bangir tempuh ba 2 itu nombor ya ianya 013-8484-146 tahu ke ba nombor 012-833-4146 tak moga kita bertanya ngagai jamiat menombor 010-94-53-418 tahu ke ngagai piah bat nombor 0198175785. Lalu pesan ia kenangkan kenyanya pesan muai bahasa ia kedatai hari bangi ana bungian tau ke indah yang ngadan. Jadi pesan tadi nuju bala ke dia barumah Dennis Tintin Remat, rumah Anita Balai Badak, pemegah kebelayan ke dia barumah Richard Sungai Mudiang, rumah Belayuang Ulu Ruban Gawi ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala canda anak maja atau ke indai hecingan. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal muai bahasa ke niang canda anak maja, niang canda anak maja atau ke indai hecingan dekat diatur kenari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai barumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Okey, jadi kita kekan nemu sila lagi kawal ngau pengawak tu lah. Kita tahu bertanya ngagai William Lawson Jingan bernombor 0145752457 tahu ke ngagai Alison Bungian bernombor 0112038069 tahu ke ngagai pilih ingat bernombor 0197420768. Lalu baru isi pesan namanya basah ke dikirom bangi anak bungin ke pagi tu tak ke ingat dan yang dipesan tu tadi madah ke pengawak namanya basah ke ni yang menantu ya jadi ni yang canda anak majat ni yang canda anak majat tak ke ingat jingan dekat diatur kena hari 6/18 hari bulan 7 jam 7 lemai bak rumah ribuan tintiang melaban sungai Kelampai Seratu. Kita engkanya akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawak tu lah tau bertanya dengan William Lawson Jingan bernombor 014-575-2457 tau ke dengan Alison Bungian bernombor 011-20-38-069 tau ke dengan Pilinggat bernombor 0197-7427-68. Pesan kita ia ke 8 pagi tu pesan ngetah sulit lalu berantau ke datai Arya Dilang anak ungkut tau ke apai Iva. Jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke ngelala niang labai anak naung tau ke ina dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantau ke niang labai anak naung niang labai anak naung tau ke indaya dilang tau ke bini niang ungkut anak geramung dekat diatur kena 18 hari bulan 7 jam 8 lemai bar rumah Rapir Ramba tau ke rumah keruah batu 35 Tamian. Kita akan musili lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nala bar nombor 011-1952-5998 tau ke ngagai layang bar nombor 019-23-11-512 dan baru pesan ngetah sulit lalu berantau ke dikirim dilang anak ungkut atau ke paiva ke pagi tu pesan madah ke pengawal sulit lalu berantau ke niang indaya ianya niang labai anak nawang niang labai anak nawang tau ke niang dilang tau ke bini niang ungkut anak ramuang dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 8 mai baru rumah Rapir Ramba tau ke baru rumah keruah ke sebab batu 35 Tamian. Okey, kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengawak tau tau bertanya ngagai nala bernombor 011-1952-5998 tau ke ngelayang bernombor 019-23-11-512. Pesan yang ke 9 ianya pesan kirikirum manca anak awing. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia berumah sebalik nangadap patah rajang kapit nanga meke pem gabala ba nanga buya nanga bulu nanga praran kaban kiblayan ke dia bapa senai nanga sapang nanga mula ngabala ke dia bapa lia sibu jaya ngawi kenalah dia rintai ke dito tinggalan yang awi yang ana uguan dan pesan tu madak ke pengawa ngetas sulit lalu ngelumbuang yang awi yang ana uguan yang awi yang ana uguan dekat diatur kalai kenal 18/7 tu pengawa ngetas sulit lalu muak ke malam pengawa menjadi ke lumbuang kebelayan ke dipesan tok ngelala dipinta data yang ngulu pengawa tu ya ketika diatur bernombor 1F lorong Sibujaya 12B. Okey, sila lagi tak bertanya ngagai namca anak awi yang tumpu ba nombor 0136631039 anu baru isi pesan ke dikir manca anak awi yang ke pagi tu nya dipesan mada ke pengawa ngetas ulias dan ngelumbuang ni apa ya jadi ni yang awi yang anak ugun ni yang awi yang anak ugun deka diatur kena 18 hari bulan 7 kali muak pagi pengawak ngetas ulias lalu muak malam pengawak menjadi ke lumbuang balai akan pesan bila datang nguluk pengawak tu ngagai rumah ni yang tu nyeba nombor 1F lorong Sibujaya 12B Sibu jadi sila lagi tak bertanya ngagai manca anak awi yang tempuh bernombor 0136631039. Pesan kita ia ke 10 pagi tu setiap pesan muai basa ke dikirim peninggal kita datai hari pengajar Richard anak bunggang jadi pesan tu nuju bala kebablayan ia ke dia bab memalui sekarang 4 buah rumah pemgak bala ke dia bab rumah Thomas Plasuk sekarang rumah Buman Talun sekarang bala berumah Jensen pematuah rumah ugian kejemut pemgak rumah tau merinduan luban tu situat akan seriat ke dia udah liduang pemgak bala ke dia bab semanjai jalaya liduang betuang lipat 4 buah rumah tembuang 2 buah rumah tabut 2 buah rumah tandian di murah sekarang pemgak kebelayan ke dia bab bukung plasu setuga angkeli duri banget awar banget ngau pia mega ngai bala ya ke dia ba sayat nang kumpang kucing ngau ya kenalah dirintai ke itu tinggalan yang bunggang atau ke dua beli nama bunggang anda singka kenalah di rintai ke itu jadi pesan tu tadi madah ke pengawa mau basa ke yang bunggang atau ke bunggang anak singka deka di atur ba kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 atila jam 10 pagi minta bala ya ke di pesan tak lala data yang ngulu pengawak tau lalu tikan musil lagi tau bertanya ngelai pengajar Richard Tempo bernumber kusuang 1381385 kusuang nando baru isi pesan ya ke dia kirim pengajar Richard Ana Bunggang ke pagi tu pesan mudah ke pengamak mui pasal kena yang paya dan yang bunggang tau ke dia boleh nama bunggang anak singkau dekat di atur kampung Mibah lorong 3 dia Seri Aman kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 10 pagi ya, sila lagi kita tahu terus bertanya dengan pengajar Richard Tempo bahan nombor 0138189550 kusuang. Lalu pesan kita ke 11 pagi tu ianya pesan ke dikirim Sharon anak seling dari Sidaya Sebiliak jadi pesan tu nuju bala ke dia bersikai Juhur Sibu Kucing Menjelumiri pemancap ngulung semua tu rumah bapak peliliah menua goram setaya kenalah dirintai ke dito tinggal niang tu rumah seli anak manca jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang tu rumah seli anak manca niang tu rumah seli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tu lah jam 6 pagi ba rumah seli sungai menuan kapit bala kabar belayan ia ke Jawa dipinta data ya tumu kagi tu boleh kena 17 hari bulan 7 ngawa pengawal nguan ulit malamnya lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Basai Analang bernombor 0146135298 tahu ngagai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon persis anak seli bernombor 0128807307 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim Sharon anak seli ke pagi tu ngari kita sepilih jadi pesan pada kepomong kita sulit kenyang apa isidak ya. Jadi ni yang tuan masli anak manca, ni yang tuan masli anak manca dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atulah jam 6 pagi baru masli sungai menuan kapi kebelayan ia ke Jawa dipintar datai tumu kagi nanti uliah kena 17 hari bulan 7 ngau pengawal nguan uliat ke dekat diatur malamnya. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai BSA Ana Alang bernombor 0141635298 tau ke ngagai Steli Silang Ana Seli bernombor 0138593273 tau ke ngagai Sharon Bertis Ana Seli bernombor 0128807307. Jadi hanya nak kami ngetai ke pesan berat aba awak penggerak pagi YFM ungku apa pagi tu pagi hari 4.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
0: pesan ke 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu. Dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa megak atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya mansut ke jakuk.
7: Okay. Sebenar aku nyawet tanya nuanya puan pini nanti kita pada kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya. Tangia bisi uling ko kita nya uling kemit ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi kita kena kita nguit kianya tadi kita bak biluan baik kok. Jadi kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Kita berarti ke bekenyak megah betul sekali-kali jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekat pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama tak ke disebut kita ia tak nyadi bak ketempo tak ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tak ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngerusak nyawa. nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ora manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
8: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
9: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti nak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelur dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasau beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tadi nak ya
1: aku selalu dikaya aku tersebut.
3: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyu petalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lepas apa lelak?
2: Okay, buka kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita RYFM. Terbatu batang berita. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atur karbon merakak garis antara menua. Nyukung industri CCUS. Raban pengakap Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Lalu tu isi berita. Sarawak meramu dekat eksport air bersih ngagai menua sepiak jemaah elak. Pelintuk berpelasar ke potensial besar berkawa dengan pengeraja asal sungai ke di Kembuan Negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dikenal ngemujur ke juluk artinya Sarawak dekat mansia teknologi ke pemaduk baru untuk pengawak napis ngau meresi air sungai ngau komprehensif. Tajak pihak yang nyemetak madah ke inisiatif eksportnya, seminar dekat di Pejalai ke pengudah target nyedia ke bungkur air bersih penuh ngagai semua rakyat Sarawak. Mangai buat tahun 2030 udah dicapai. Yang maksud ke Jakoto ngagai media, pengudah berjadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antara bahasa Borneo di Kuching. Lebuh ke ditanya berkawa ngau makit ke bisik potensial, premier berdau dekat mantai ke nama menua kau dah bisik muka awam perkara dagang air ngau Sarawak. Berbangunnya Sarawak merambu numbuh ke langkar atur untuk pengangkut karbon dioksida merakak garis antara menua. Pengawak tu berguna amat dikenal nyukung penumbuh industri pengawak nangkap guna ngau nyimpan karbon CCUS. Dia boleh nangkup peminta tinggi dari raban pemerana pokok antarabangsa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penambungnya lebuh tingulu awam Komiti Tenaga Menua ke-1 tahun 2026 dibetuai ke Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pagi hari 3. Guna langkar baru tu berindia hari tikas pengarap hati tinggi ke dikemuan pemeranak pokok hari menua luar ngagai penau geologi Sarawak. Nakak ke dia tu sekedar company besar hari Jepun ngau Singapura dah nganjung peminta rasmi nyimpan karbon bak genturung CCUS anggik Sarawak. Tajapan Sarawak dulu agik disikap ngau undang-undang domestik berkawa ngau CCUS. Premier nyemetak madah ke koordinasen bak renggat perintah besar berguna amat dikena nentu ke logistik ngau perengkap pengangkut merakak garis antara menua nita ke standard undang-undang antarabangsa. Yang maksud ke perkara tu rambau awam pengarang berita pengudah tiap jadi ke awam ngau pengawak pemandang air ngau air kamah antarabangsa Borneo di Kuching. Dalam perkara ti sebakar, dia perkara tumu undang-undang karbon udah nyadi faktor besar tingengkah ke Sarawak bak jalai ke betul. Dikenak ngerandang pemansang teknologi nangkap nguna ngau nyimpan karbon CCUS. Pensarah kanan ke juruteraan mekanikal ngau pengeluar bak University Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Lidiana Roslan. Madah ke pengawak temegak nyukung Aspiration Malaysia nyadi hub karbon serantau. Cara proaktif tu ukai seminat nanam pengarap hati pemeranak pokok dan muka-muka jalan ngagai pemansang industri. Dikurang karbon keulih ngenatai ke penguntung ekonomi ngagai rakyat. Yang berjakut ngagai RTM berpengawak ngerikut program Kupa-Kupi di Kuching. Yang megak madah ke tajak apa Malaysia benung mansang dan raban pengerandang industri netap ke menua tu undang udah bak penuduk timbana ngau kapasiti pengawak nyekat ngau muai karbon. Teknologinya bisa potensial ngasil ke gas asal kurang karbon, hidrogen, ngau amonia kurang karbon, produk tinggembuan rega ekonomi tinggi, cemah ilak. Persekutuan Pengakap Malaysia Pampang Sarawak dilalau ngatur mayuh agi program Community Jemaah Elak. Atur-atur berguna amat dikena nentu ke gerempungnya mengkang relevan serta terus berjalan ke pengawak ngau mana ungkup community. Presiden Konsel Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikum madah ke pengawannya oleh dikemujur ke hari cara tingatur program ke ngawal perkara pengerai, lumba ngau main serta pengawak ngarupan. Kelimpah hari tengawa diri ngau mansia mayuh yang madah ke pengawak ngenyemak ke diri ngagai raban nembiak.
patut diperjalai dikena ngada ke gaya kawal terbaru dalam gerempungnya. Yang moga nambah ke pengakap oleh nyiri ngau nampak oleh ngau disiplin raban nebia. Dia tahu ti dia tu mayuh terparwa ngau dunia internet. Ia maksud ke Jakotoba pengerami ngilang bidai gerempung pengakap Malaysia Pampang Sarawak di Pakan Serikai. Orang 300 ikut pengakap rekan dan menuanya bising ngolok pengeraminya. Kita dah tahu benar mendiang ke berita RIY FM. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Sempulang Binia Tah Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi ngatur penemuai basa ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bokiah Muizadin Wadaulah Sultan ngau yang dipertuan negara Brunei Darussalam serta ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sri Baginda, Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha di Istana Nurul Iman Brunei kemari. Pengawal bertemu dalam pengelama urung 30 minitnya mandang ke kawarat antara Sarawak dan Brunei Darussalam. Kedua-dua raban bertukar ke penemu bak macam perkara. Kelebih lagi pengawal dinegap ke kerjasama antara sektor di dekat meri penguntung agar rakyat dan pemansang kedua-dua bengkah menua. Penemuannya megak ngayan ke komitmen kedua-dua raban terus negap ke kawal serta mansiak peluang baru kerjasama terdekat sama merik pemain. Raban delegasi akademik dari Jiangsu Normal University Kowloon College, China dipertuai ke Dekan Profesor Hu Fonian bergulai dengan 12 ikut staf akademik dan nemuai ngagai tegas Digital Village TDV. Ditia ke penerang media hari tabung gagasan ekonomi anak Sarawak tegas, raban delegasinya diberi penerang pasal perengkah guna ngau pangkuk pengawak tegas Digital Village, Digital Innovation Hubs serta menggak kerjasama strategik dinyokong ekosistem innovation negeri itu. Program itu yang kaum sesi interaktif ngau bertukar penemu ngau pengari tegas, nemuai ngagai facility TDV, serta sesi networking ngau company pemungkal, orang dagang ngau raban penyewa tiba operation bak palan innovationnya. Penemuannya ngembuan tuju negap ke pengawal bersilih penemu antara raban ekonomi China ngau industri Sarawak serta megak mantai ke pangkuk pengawal tegas ngau Digital Innovation Hubs dalam nyukung pengawal pemansang dagang ngau Innovation Collaborative di Sarawak. Anak kampung Selemas Bintangur dekat ngasai ke perengkah guna Kelantang hari ungkup pengawak jalai pengarap ngau aktiviti komuniti berindik hari projek ngangkat ke pemanah surau Darul Taqwa. Adunya ngembuan tuju nyedia ke infrastruktur tip berkualiti dikena nyungkat pengelantang pendiau rakyat ke lebih agi di menua pesisir. Kaban Parlimen Sri Kai, Datuk Sri Huang Tion Si madah ke pengawak nyedia ke infrastruktur komuniti yang kaum rumah do bersemayang dekat terus di Kemeran. Jadi sebagi hari pengawak diangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang madah ke surau ukai seminat palan bersemayang temegaknya di palan nyerakup ke komuniti hari bermacam aktiviti. Yang maksud ke Jakotok Maya Tinggabah serta tetap ke senarai kuantiti untuk projek mengangkat ke pemanah surau Darul Taqwa di Selemas Bintangur. Yang harap ke projeknya oleh merik pengelantang dikena nangkup guna peranak dia untuk tempoh panjai. Gerempung kriket Sarawak ACA sudah nyirik 4 ikut jurulatih hari menu luar. Dia kena nangkut peminta hari sekolah di serata negeri tim manjak nambah. Pengawak nyiri itu dikena nyukung pengawak di berjalan ke program pemansang main kriket. Hari penerang media, Safir Presiden ACA Victor Graman madah ke jurulatih dekat berjalan ke pengawak sidak bak 3 bengkah palan pemansang kriket Sarawak. Ngau 3 buah sekolah asrama penuh antaraya SMK Tun Abang Haji Openg ngau sekolah menengah sains Miri. Atau dia ngembuan tuju negap ke pemansang atletik lebih berurun serta meruan berenggak sekolah.

0: KSCN dia tu bisi tujuh ikut jurulatih sepenuh masa timun ko dua ikut jurulatih elit ngau lima ikut jurulatih pemansang. Program pemansang kerikannya ianya kerjasama antara ACA, Opis Pelajar Negeri Sarawak ngau Komiti Lomba ngau Main Sarawak. Di dekat ngada ke mayuh agi pemain kriket di berpengelandia. Tenaga kami nabur ke berita, sebenar ngujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak merambu dekat eksport air bersih ngagai menua sepia. Sarawak mantai ke langkar atau karbon merakak garis antara menua nyokong industri CCUS. Raban pengakap Sarawak di Lalau ngatur mayuh agi program community ngambil keseruran relevan. Jadi berita tu tadi ditusun Raina Samin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/7 dalam tahun 1992. Lions Club Nursing Home di Stampin udah tembuk digagak nak belanja RM750 juta lalu terus ngambil 20 kurang kawak pak palannya. Belanja ngagak palan tu hari pemerik Mr. Ting Pek King si kurang dagang ti pegari nama bak industri kayu batang gau ngagak projek mayanya. Tajak panulin nerima nyentuk ke 60 pesakit tang palannya nerima 20 pesakit aja dulu lebuah keterubah dibuka. Bak Lions Club Nursing Home pesakit seminadi kemenar ke diperubat dan lui 3 bulan laban palan tu ukai palan nyibun orang tuai dan nyedia keperubat ke orang kuda tuai umur di sakit lalu nak uliah ngintu diri. Nyak kebuah orang ke sebilik ngop sakit dekat diajar teknik fisioterapi awak kesidak uli terus diperubat maya di rumah. Palan tidak ngiga untung tu dikarap kulit merik mayo pemanah ngau penguntung ngagai raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya jaku iru. Jaku iru. Reti jaku dalam jaku iru, ianya leka jaku bangsa bukai tidak ambil serta dikenak dalam jaku bangsa diri. Mayangenak jaku dalam tu, ianya munyitu. Kita dia tu mayu berkenak ke jaku iru, laban pas kedap perkara, nada dalam jaku kita iban, kelebih lagi bak perkara sains. Taukah, kita patut ngenak jaku iban, hari ti ngenak jaku iru, nanti nyemak kagi bisik jaku kita impu dalam perkara terdekat disebutnya. Nyak nakap jaku dalam sarito ianya jaku iru.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

bisik buat segel sedepok para bumbung dengan batang jejak kupang lembang lembang buah putih yang masih kian keliang tar yang tiang

Kesekali itu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai, hari bandaraya Kucing. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman, kena ngelai menuanya, kendur raban komunismenya, nyain sebengkah sempekat ngau perintah, kena 21 hari bulan 10, tahun 1973, Nur sidak ngalah Kediri, lalu bersemaya baduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman, lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar, ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang, bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Ellis. Bak Batang Lupar megak, siti utai ti laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, siti ari lebih 30 itik sungai padunya, ti bisik Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000, lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang itu. Rawah Pangkah Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansa Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang dilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan nguji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawak dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai seminak bak menua Malaysia tang megat temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggal liat gati pekiat lombak perahu ngau megat injin speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman megat kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upias tidi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekiat bakal pekiat gambar benak di pemaduk mana pekiat kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekiat dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

kali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus di kerinduk ke sida. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

Paso pala ng biya mayanya. This day ka nga gagawin ng biya latay ngulo po pinto. Kanang ikot ng biya na ngira panatay academy, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uga seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegenemia serta pengalik tepat.

0: sebagai karnival belia selama 2006, tiket datur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan buat dewan serupa guna selama.
1: Info Aktiviti Y. ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...Berdegak Berserak Lalang... ...Lekang Ngau Tiun... ...Mitiu Mabuk... ...Nicole... ...lagu... ...Cerita Tua... ...Lekang Ngau Tiun... ...Nicole... ...Darah Helena... ...lagu... ...Perahu Mit... ...Lekang Ngau Tiun... ...Monica Ellen...
3: ...Watro... Lagu Terabai, Leka Notiun, Frankie Man, Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Notiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu, Gal Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia.